0: Ya Masjid Nabawi masa Baitul Munawwarah. Masjid Nabawi. Setelah Nabi SAW masuk, ada sahabat yang masuk. Ada sahabat yang masuk. Masuk masjid kan sunahnya apa? Sholat tahiyatul masjid. Maka sahabat itu sholat dua rakaat. Setelah selesai sholat dua rakaat, maka Nabi SAW ditemui oleh sahabat tadi. Kemudian kata sahabat tadi, assalamualaikum. Kata Nabi apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus Nabi SAW berkata, irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Pulang lagi kamu sana lagi. Ulangi sholatmu. Kamu tadi belum sholat. Padahal sudah atau belum? Sudah. Berapa rakaat? Dua. Maka sahabat itu pun sholat lagi. Selesai sholat, balik ketemu Nabi. Salam lagi, dijawab sama Nabi. Terus apa kata Rasul? Ulangi sholatmu. Kamu belum sholat. Maka sahabat itu ulangi lagi. Keberapa ini? Dua kali. Setelah sholat dua kali pulang lagi. Dan ternyata disuruh lagi sama Nabi. Sampai berapa kali berarti? Sampai tiga kali. Begitu tiga kali diulangi oleh Nabi SAW. Kamu ulangi sholatmu. Maka sahabat itu mengatakan, wallahi walladzi ba'athaka bilhaq ma uhsinu ghairahu fa'allimni. Wahai Rasul, demi Allah, saya enggak tahu cara sholat kecuali seperti tadi. Berapa kali tadi? Tiga kali. Maka ajarkan kepadaku cara sholat. Terus Nabi SAW ajarkan cara sholat. Mulai dari takbiratul ihram sampai apa? Salam. Pertanyaannya, sahabat tadi, kenapa sholatnya enggak dianggap? Karena enggak sesuai aturan. Makanya Nabi ngasih tahu cara sholat tuh kayak gini. Wasjud hatta tatma'inna sajidan. Kalau kamu sujud gue sing tumak nina. Nek rukuk sing tumak nina. Ada gak orang rukuk gak tumak nina? Oke, apa maning Ramadan? Wong terawih gue balapan. Betul? Ya. Jamaah golek sing paling cepet. Nek sampai salah masjid kapok. Nyari masjid yang lain jebule imame pada. Soale imame keliling. Salat itu ada aturannya. Sahabat tadi masih mending. Kenapa mending? Kenapa mending? Karena mau bertanya dan ada yang ngajari. Sehingga besok-besoknya sholatnya benar. Yang mengerikan adalah kalau ucapan tadi irji fa salli fa innaka lam tusalli, kamu belum sholat. Andaikan ucapan itu disampaikan di hari kiamat. Kamu belum sholat. Kamu belum puasa. Kamu belum zakat. Kamu belum haji. Padahal merasa sudah. Sudah sholat. Sudah haji. Sudah apa lagi tadi? Puasa. Sudah zakat. Tapi semuanya tidak dianggap. Gara-gara gak sesuai aturan. Masih mending sahabat tadi. Ketika hidup sudah ditegur. Dan dia mau memperbaiki diri. Nanti kalau sudah hari kiamat, baru dikatakan kamu belum sholat. Apa yang bisa dilakukan? Tidak ada. Cuma menyesal. Karena tidak bisa lagi belajar. Hari kiamat sudah tidak ada pondok. Pondoknya sudah hancur. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Hancur pondok, masjid. Apalagi radio. Sudah tidak ada. Habis semuanya. Dan sudah tidak ada kesempatan untuk beribadah. Beribadah itu kesempatannya sekarang. Makanya Bapak Ibu yang kami hormati. Sinau. Kenapa? Sinau. Belajar. Belajar cara sholat. Belajar cara puasa. Belajar cara zakat, belajar cara wudu. Makanya Rasulullah SAW itu berpesan apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah seperti kalian melihat aku salat. Contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat. Dari takbiratul ihramnya seperti apa Rasulullah caranya? Bagaimana rukuknya beliau? Bagaimana sujudnya beliau? Dipelajari. Supaya apa? Supaya ibadah kita sesuai aturan. Oke. Agama kita apa cuma ngajari cara sholat? Hah? Enggak. Cara berumah tangga diajari enggak? Diajari. Maka kalau kita pengin selamat, setelah kita mempelajari cara sholat, cara puasa, cara zakat, ibadah-ibadah mahdhah, maka pelajari juga cara berumah tangga yang baik bagaimana. Sering rumah tangga rusak gara-gara gak tahu aturan. Rumah tangga berakhir dengan perceraian karena suami tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami. Karena istri tidak menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri. Padahal hak dan kewajiban berumah tangga sebagai seorang suami dan seorang istri, semuanya sudah dijelaskan di dalam agama kita. Banyak anak yang kabur dari rumahnya karena orang tuanya tidak menunaikan kewajiban dia sebagai orang tua. Banyak orang gagal dalam bisnisnya, tidak diberkahi karena dia tidak belajar bagaimana cara berbisnis yang diajarkan dalam agama kita. Banyak politikus yang hancur gara-gara berpolitik tidak sesuai dengan aturan agama. Maka belajarlah. Ilmu yang kita butuhkan ada berapa? Ada? Dua. Apa yang pertama? Ilmu tentang Allah. Cara mengenal Allah ada berapa? Dua. Satu? Lewat Al-Quran. Dua? Lewat alam semesta. Ilmu yang kedua yang kita butuhkan? Ilmu tentang ibadah. Ibadah yang benar adalah yang ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai pengajian kita. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Al-Kalimatut Thayyibah.

0: Al-Kalimatu Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Quran.
3: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Sesaat lagi kita akan ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat serta salam semoga tercurah pada Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita sekarang kita bahas tentang rohan. Silakan ada yang baca rohan atau gak ada? Monggo.
2: Silakan, nanti bisa raise hand. Nanti bila bisa dibuka mikrofonnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Faslu wal hijaru itu, Ustaz.
1: Bukan wakulu majaza bai'uhu.
3: Faslu.
1: Faslu. Kemarin kan sudah sampai sini ya, hiatan selesai. Sekarang rohan.
3: Faslun wa kullu ma jaza buyu'uhu
1: bai'uhu
3: jaza rohnuhu. Bahasa rohnuhu.
1: Rohnuhu. Ya,
3: fit duyuni idha staqarra thubutuha fi dhimmati
1: fi zimmati
3: walirrahini arruju'u fihi malam yaqbithu walai wala yatmanhu, Ustaz. Wala yatmanhu al-murtahinu
1: illa bil ta'di
3: wa idza qabada ba'dul haqqi lam yakhruju.
1: Ada lam?
3: Iya, lam yakhruj. Lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqda jami'uhu.
1: Hatta yaqda jami'ahu. Okay. Coba kita koreksi di sini. Coba baca ulang di saudara rukanya. Coba. Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullah berkata.
3: 6 rohan atau gadai. Al-Qadi Abu Syuja' rahimahullah dalam matan Al-Ghoya wa at-taqrib berkata, wa kullu ma jaza bai'uhu jaza rohnuhu fit duyuni idza staqarra thubutuha fit dhimmati walirrahini arruju'u.
1: Itu dibaca arruju'u karena dia jadi khobar. Dia jadi mubtada khobar sih itu. Itu mubtada khobar. Walirrahini khobarnya depan itu. Karena ada linya kan. Arruju'u fihi, arruju'u itu mubtada'nya. Terus malam
3: yuqbiduhu
1: wala bisa yuqbiduhu. Terus wala
3: yaqmanuhu al-murtahinu.
1: Itu domanya di bawah itu. Sebenarnya ke bawah ada tidak salah.
3: Wala yaqmanuhu al-murtahinu illa bit-ta'addi wa idza qabada ba'dal haqqi lam yakhruj syai'un minar rahni hatta yaqdiya jami'ahu.
1: Oke, tadi disebut idza qabada wa idza qabada ba'dal haqqi, jika dia itu memegang sebagian hak, itu namanya ba'da itu maf'ul bi. Terus lam yakhruj syai'un fa'il minar rahni hatta yaqdiya. Kenapa yaqdiya? Karena ada hatta, kan mansub jadinya. Hatta alat memansubkan kan? Mansubkan fiil. Jami'ahu maful bi. Oke, cuma dibaca artinya.
3: Semua barang yang boleh dijual, boleh pula digadaikan sebagai jaminan utang. Apabila utang itu tetap atau tidak berubah, selama masa perjanjian atau penjaminan, si penggadai atau rohin boleh membatalkan gadaiannya selama barang tersebut belum diserahkan. Si penerima gadaian atau murtahin tidak menanggung barang gadaian kecuali karena adanya pelanggaran atau ta'addi. Apabila si penerima gadaian baru menerima sebagian cicilan utang dari si penggadai, maka masa penggadaian belum dianggap rampung hingga si penggadai telah melunasi seluruh utangnya.
1: Okay. Ya, coba lihat. Semua barang yang boleh dijual boleh pula digadaikan sebagai jaminan utang. Berarti ini lagi bahas barang gadai. Bila utang itu tetap atau tidak berubah selama masa perjanjian atau penjaminan. Si penggadai ini berarti siapa nih? Yang berutang kan? Yes. Boleh membatalkan gadainya selama barang tersebut belum diserahkan. Si penerima gadaian berarti yang memberikan pinjaman, murtahin, tidak menanggung barang gadaian. Jadi dia kalau pegang, misalnya ini Mbak Dila itu pegang, saya gadaikan motor saya. Ya. Si penerima gadaian nih, berarti Mbak Dila misalnya yang terima gadaian ini, tidak menanggung barang gadaian. Artinya kalau rusak apa-apa itu bukan tanggungan dia, kecuali karena adanya pelanggaran. Kok motornya dipakai? Pakainya dari Jogja sampai Jakarta lagi. Terus rusak, ya tanggung dong. Apabila si penerima gadaian baru menerima sebagian cicilan utang dari si penggadai, maka masa penggadaian belum dianggap rampung, belum dianggap selesai. Dari lam yaqulu syai'un min rohani hatta yaqdiya jabi'ahu, hingga si penggadai telah melunasi seluruh utangnya. Oke, sekarang lihat gadai itu apa.
3: Pengertian gadai secara bahasa ar-rohnu atau gadai berarti as-subut, tetap. Secara istilah syar'i, ar-rohnu atau gadai berarti ja'lu ainin maliyatin wathiqatan bidainin yustaufa minha inda ta'adzuril wafai. Menjadikan suatu harta atau ain maliyah sebagai jaminan atau kepercayaan wathiqah terhadap utang atau dain, di mana sebagian utang bisa terbayarkan dari harta tersebut ketika ada uzur untuk melunasi.
1: Oke, menjadikan suatu harta ain maliyah. Tadi misalnya motor, motor tentu ada ain maliyah, hartanya itu kelihatan. Sebagai jaminan atau kepercayaan wasiqah terhadap utang atau dain, berarti ini untuk jaminan utang kita. Itu kan lebih menjaga orang yang memberikan pinjaman, di mana sebagian utang bisa terbayarkan dari harta tersebut, di mana sebagian utang bisa terbayarkan dari harta tersebut ketika ada uzur untuk melunasinya. Oke. Nanti nilai barang gadai itu bisa jadi sama dengan utang, bisa jadi di bawah utang, bisa jadi lebih daripada utang, itu tidak masalah di sini. Yang penting sudah ada jaminan. Nah, dalil tentang gadai. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. Nah, coba dibaca.
3: Artinya usut.
1: Iya, artinya langsung.
3: Jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang-barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Quran Surah Al-Baqarah ayat 283.
1: Oke. Itu tadi kan, hendaklah ada sesuatu yang jadi tanggungan yang dipegang oleh pihak yang berpiutang. Berarti yang memberikan pinjaman, dia pegang barang tersebut. Dia pegang barang tadi. Terus dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, coba dibaca bahasa Arabnya.
3: Annan Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min yahudiyin ila ajalin warohanahu dir'an min hadidin. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi secara tidak tunai atau berutang. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan gadaian berupa baju besi.
1: Oke. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berutang ya?
3: Iya.
1: Iya kan? Oke. Terus tapi pakai apa? Gadai. Gadainya apa tadi? Barang gadaiannya apa? Baju besi. Tapi tujuannya untuk apa? Beliau berutang.
3: Membeli makanan,
1: Ustaz. Membeli makanan. Bukan untuk pergi jalan-jalan, mau pergi ke Bali, bukan mau gaya dengan motor kredit, bukan mau beli iPhone 17 Pro Max, bukan. Dan jadi makanan pokok. Iya kan?
3: Iya,
1: Ustaz. Itu jadi makanan pokok di situ. Artinya, utang pun itu ketika butuh, urgen sekali karena kalau tanpa berutang di situ, beliau tidak bisa gitu. Bukan untuk kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, bukan, kebutuhan pokok. Itu bedanya dengan kita di situ tuh.
4: Beliau berutang ada maksud karena lagi kesusahan. Nah, tapi ada baju besi ini. Kalau seandainya utangnya tidak lunas, maka baju besi ini dijual bisa nutupi utang tadi. Itu bedanya di situ tuh. Oke. Coba lihat itu. Para ulama sepakat, di bawahnya lagi dibaca.
3: Para ulama sepakat bahwa rohan dibolehkan dan hal ini telah dilakukan sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini dan tidak ada yang mengingkarinya.
4: Oke, tidak ada yang mengingkarinya berarti ini dua dalil dari Al-Qur'an dan hadis. Praktik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rohan atau gadai itu boleh. Sekarang beberapa catatan tentang gadai.
3: Beberapa catatan tentang gadai. Gadai ini nantinya digunakan untuk melunasi kewajiban pada orang yang memberikan pinjaman atau ad-da'in. Ketika yang berutang al-madin, itu bangkrut atau aflasa. Barang yang jadi gadaian itu dijual agar yang memberikan pinjaman bisa mendapatkan haknya ketika penunaian utang. Jaminan pada hak ini ada tiga, yaitu 1. Syahada atau saksi adanya utang. 2. Rohan atau gadaian. 3. Doman atau jaminan. Saksi ini untuk mencegah kekhawatiran adanya penentangan adanya utang. Sedangkan rohan atau gadaian dan doman atau jaminan untuk jaga-jaga apabila terjadi iflas atau kebangkrutan. Rohan itu boleh ketika safar maupun hadir atau tidak bersafar. Walaupun ayat menyebutkan tentang keadaan safar, rohan adalah sebagai gantian dari kitabah atau pencatatan utang yang mengambil hukum sunnah.
4: Oke, baik. Gadai nantinya digunakan untuk melunasi kewajiban pada orang yang memberikan pinjaman, yaitu orang yang menjadi kita sebut dengan ad-da'in, ketika yang berutang al-madin, ya, al-madin itu bangkrut, aflasa, bangkrut itu aflas. Nah, barang yang jadi gadaian itu dijual nantinya, bisa dijual. Jadi kayak tadi baju besinya Nabi SAW bisa dijual. Dijual agar yang memberikan pinjaman bisa mendapatkan haknya ketika penunaian utang. Jadi dia tidak khawatir kalau seandainya ini terjadi, kok dia bilang dia bangkrut, dia pailit. Ya, sudah ada barang gadaian ini. Perjaminan pada hak ini ada tiga, yaitu 1. Syahada. Jaminan pada utang itu ada tiga, bisa dengan syahada saksi, bisa dengan rohan gadaian, bisa dengan doman jaminan. Nanti ada bahasan doman sendiri. Nah, saksi ini untuk kalau adanya saksi mencegah kekhawatiran adanya penentangan adanya utang. Saksi ngomong, kemarin kamu utang kok, kamu belum bayar. Tapi dia bukan jadi jaminan kalau tidak terjadi pembayaran atau kebangkrutan tadi. Dia bukan jadi penyelesai masalah kalau terjadi bangkrut. Tapi kalau gadai, lihat, sedangkan gadaian dan doman jaminan untuk jaga-jaga apabila terjadi iflas kebangkrutan. Nanti ada namanya domin atau penjamin. Dominnya dipanggil, itulah. Penjaminnya itu dipanggil. Ini kemarin kamu yang jamin kan? Ini belum lunasi nih. Terus rohan itu boleh ketika safar maupun tidak. Walaupun dalam ayat disebutkan ketika safar. Terus rohan itu sebagai gantian dari kitabah atau pencatatan utang yang mengambil hukum sunnah. Di sini rukun-rukunnya nih. Ada marhun yang digadaikan, ada marhun bihi, dain yaitu ada utang. Soalnya ada rohin al-madin yaitu yang berutang, yang menyerahkan gadai. Kemudian ada murtahin ad-dain yang memberikan utang penerima gadai. Ada singgok ijab kabul. Terus yang boleh dijadikan marhun barang gadai adalah sesuatu yang dibolehkan untuk diperjualbelikan sebagai jaminan dari penunaian utang. Khamr dan benda najis itu tidak sah dijadikan sebagai marhun atau barang gadai. Dan ini coba saya ini ya, syarat rohin dan murtain ini di sini atas pilihan sendiri tidak dipaksa. Kemudian syarat rohin dan murtain tadi dia yang berutang dan yang memberikan utang. Ahli tabarru' itu dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang atas pilihan sendiri balik bukan yang sedang dihajar, diboikot untuk tidak boleh membelanjakan hartanya. Syarat marhun yaitu barang gadai. Barang gadainya sekarang ain, yaitu ada bentuk. Terus sah untuk diperjualbelikan, yaitu segala sesuatu yang boleh diperjualbelikan, maka boleh dijadikan barang gadai. Anjing, babi, atau khamar tidaklah bisa dijadikan barang gadai. Nah, kemudian syarat utangnya, marhum bihi, utangnya itu ada. Jika gadai dengan sesuatu yang dipinjamkan, dirampas, maksubah, atau dicuri diam-diam, masruqah, tidaklah sah karena tidak ada yang jadi wasiqah. Jaminan kepercayaan sehingga bisa melunasi ketika ada uzur pelunasan. Kemudian marhun bihi utang diketahui oleh kedua pihak yang berakad. Yang tersebut diketahui dalam bentuk jumlah dan sifat sehingga tidak lasa jika masih majhul tidak diketahui. Yang ketiga syarat sigo ijab kabul seperti dalam perihal jual beli. Nah, sekarang beberapa pembahasan lagi terkait gadai, coba dibaca sampai pembahasan gadai dianggap selesai. Ini dulu coba.
3: beberapa pembahasan terkait gadai. Satu, orang yang menyerahkan gadai atau rohin boleh meminta barang gadaian atau marhun selama penerima gadai atau murtahin belum qabad atau memegang serah terima. Jika murtahin telah qabad atau memegang barang gadai, maka tidaklah boleh barang gadai itu dikembalikan hingga utang lunas atau barang gadai atau marhun dijual untuk melunasi utang.
4: Oke, ini coba kita bahas pelan-pelan. Orang yang menyerahkan gadai boleh meminta barang gadaian selama penerima gadai murtahin belum qabad. Nah, kalau sudah qabad ya enggak bisa. Ini nih, saya mau gadaikan motor. Motor saya masih bawa nih dari rumah. Saya belum serahkan, maka itu berarti belum qabad namanya. Jika murtahin telah qabad, yaitu memegang barang gadai, maka tidak boleh barang gadai itu dikembalikan hingga utang lunas atau barang gadai marhum dijual untuk melunasi utang. Oke, terus yang kedua.
3: Yang kedua, penerima gadai atau murtahin ketika memegang barang gadai atau marhun adalah barang amanah. Murtahin barulah mengganti jika ada kerusakan pada barang gadai hanya ketika terjadi tadi atau melampaui batas.
4: Oke, sekarang yang penerima gadai berarti murtahin. Ketika memegang barang gadai, itu ingat barang amanah. Berarti kalau murtahin lihat barang itu rusak, asal dia tidak ganti. Kecuali, ada apa di sini? Taat di melampaui batas, kayak tadi saya bilang motor sebagai barang gadai, kok motornya dipakai nggak bilang-bilang, terus nggak ada biaya sewa, motornya dipakai jauh lagi, padahal motornya itu tidak bisa untuk jarak jauh, berarti kan kelalaian orang yang pegang gadai, maka dia harus ganti rugi. Terus yang ketiga.
3: Yang ketiga, jika pemberi gadai atau yang berutang melunasi sebagian dari utangnya, ia tetap belum boleh meminta barang gadaiannya atau sebagiannya. Barang gadai baru diserahkan ketika utang lunas.
4: Nah, ketika utang lunas itu baru barang gadai bisa diambil. Terus berikutnya.
3: Yang keempat, barang gadai itu masih jadi milik orang yang berutang atau pemberi gadai. Dan dialah yang punya kewajiban untuk mengeluarkan biaya untuk perawatan barang gadainya. Misalnya barang gadai berupa sapi, maka susunya masih dimiliki rohin atau pemberi gadai. Ia tetap yang memberi makan, memeras susunya dan membersihkan kandangnya.
4: Oke, kalau tadi saya gadai barangnya berupa motor, biaya servis sih siapa yang nanggung?
3: Yang memberi gadai, Ustaz.
4: Iya, jadi biaya servis mungkin dia ada 2 bulan, ada servis motor yang dia gadaikan tadi, ya dia nanggung lah, karena kan masih milik dia. Terus, berikutnya.
3: Kelima, barang gadai tidak boleh disewakan, dihibahkan, dipinjamkan, atau dimanfaatkan yang sifatnya bisa menghabiskan.
4: Nah, ini nggak boleh. Terus berikutnya lagi.
3: Yang keenam, jika penerima gadai atau murtahin memanfaatkan barang gadai seperti hewan tunggangan yang jadi gadai ditunggangi, maka dianggap sebagai taati atau melampaui batas. Maka harus ada ganti rugi ketika ada kerusakan atau musnah.
4: Oke, dia harus tanggung karena asalnya dia tidak boleh pakai gitu. Terus berikutnya.
3: Yang ketujuh, jika barang gadai berupa sapi betina melahirkan dan memiliki anak atau barang gadai berupa pohon itu berbuah, maka hasil tadi adalah milik rohin atau pemberi gadai yang keluar dari barang gadainya. Rohin atau pemberi gadai punya kewajiban untuk merawatnya atau menanggung biayanya.
4: Nah, berarti dia kalau serahkan kepada orang tadi, misalnya tadi ada sapi, biaya pakannya ya dia yang tanggung, yang pemberi gadai yang tanggung. Terus tadi seandainya ditanggung selama sapi tadi itu dipegang, itu pihak penerima gadai itu yang nanggung pakannya, penerima gadai yang gak nanggung pakannya, berarti dia ganti. Itulah, dia ganti biayanya, kok berapa? Ya selama barang gadai ini saya pegang, tiap bulan saya habiskan 500 ribu untuk pakan sapi ini. Berarti si pemberi gadai yang nanggung, iya kan? Dia nanggung itu. Oke, berikutnya lagi.
3: Yang kedelapan, jika murtahin atau penerima gadai meminta barang gadai dijual atau meminta untuk dilunasi utangnya jika memang sudah jatuh tempo, jika rohin atau pemberi gadai mengalami kendala, maka qadhi atau hakim boleh memaksanya untuk menjual barang gadai.
4: Itu satunya jual beli dengan paksaan itu. Satu contoh jual beli dengan paksaan. Selain kan jual beli harus dengan ridho. Oke. Tapi kalau di sini dipaksa, karena apa? Masalah utang. Terus berikutnya lagi.
3: Yang berikutnya, murtahin atau penerima gadai boleh menjual marhun atau barang gadai dengan izin rohin atau pemberi gadai sebelum pelunasan utang jatuh tempo dan gadai jadi bebas.
4: Oke. Murtahin penerima gadai boleh menjual marhun, barang gadai dengan izin rohin. Jadi dia bilang, Ya, saya pegang barang gadaian ya, saya bilang sama yang berhutang. Ini saya jual ya, mohon maaf ya. Saya butuh karena kamu belum bayar-bayar nih, katanya sudah mau bayar besok kemarin. Ini kan belum kan? Saya minta supaya barang ini dijual. Oke. Terus disediakan izin pada pemberi gadaian ini. Di sini tapi dikatakan boleh menjual dengan izin ro'in sebelum pelunasan utang itu tempo dan gadai jadi bebas. Boleh aja dia jual. Akhirnya gadai jadi bebas. Nah, terus gadai dianggap selesai dengan satu.
3: Gadai dianggap selesai dengan satu melunasi utang, dua ro'in atau pemberi gadai dianggap utangnya selesai, artinya murtahin atau penerima gadai memaafkan atau memutihkan utang. Yang ketiga, barang gadai lenyap atau rusak. Dan yang terakhir, barang gadai tidak layak lagi diperjualbelikan seperti hasil ekstraksi sesuatu yang berubah menjadi khamr. Namun khamr jika berubah lagi sendiri menjadi cuka, maka gadai dianggap balik kembali.
4: Nah, karena tadi kalau jadi khamr jadi barang najis. Barang najis tidak bisa digunakan untuk gadai. Tapi kalau dia berubah jadi cuka lagi maka baru boleh. Tadi satu melunasi utang baru gadai selesai. Atau rohimnya pemberi gadai dianggap utangnya selesai. Kalau murtahin maafkan atau putihkan. Yang ketiga, barang gadai lenyap atau rusak. Yang keempat, barang gadai tidak layak lagi diperjualbelikan. Oke. Okay. Itu yang kita bahas tentang gadai atau rohan. Istilahnya apa? Rohan. Dan istilah-istilah ini diingat saja. Marhun, marhun bihi, rohin, murtahin, dan sighah. Nah ini nanti pertemuan berikutnya insya Allah tidak boleh mengelola harta atau kita sebut dengan hajir. Ya, di antaranya yang tadi kita singgung orang bangkrut yang terlilit utang. Nah, itu sudah kita bahas atau kita singgung tadi. Baik, ada pertanyaan silakan.
3: Ustaz Afwan mau tanya, berarti intinya barang gadai itu tidak boleh dipergunakan oleh si penerima gadai.
4: Iya.
3: Tapi dia yang merawatnya Ustaz.
4: Yang merawat siapa? Yang punya tanggung jawab merawat tadi kita sebut.
3: Murtahin tadi Ustaz.
4: Biayanya?
3: Oh biayanya baru diminta sama yang...
4: Pemberi gadai. Biayanya aja dari pegadai, pemberi gadai. Pemberi gadai punya kewajiban untuk merawat, yaitu menanggung biaya. Tapi yang pegang itu si penerima gadai. Tapi nanti biayanya dia minta dari si pemberi gadai. Ya kan? Betul gak?
3: Berarti biaya perawatannya itu dari si pemberi gadai.
4: Gadai, si penerima gadai pegang itu. Tapi untuk biaya perawatannya bukan di dia.
3: Oh, berarti ini intinya Ustaz, yang ngasih biaya perawatan itu tuh yang berutang kan Ustaz?
4: Iya. Oh. Tadi enggak biaya servis kan motornya dia. Itu loh.
3: Ustaz Afwan, tadi kan kalau Rasulullah itu kan berhutang karena membeli makanan kan Ustaz. Berarti kan ada urgensi di situ. Tapi kalau misalnya nih ada kasus kita berhutang karena kita kekurangan, misalnya kita mau nikah gitu Ustaz, terus uang yang diminta dari orang tua itu kurang gitu, terus kita berhutang akibat itu boleh nggak Ustaz?
4: Boleh. Yang penting bisa lunasi. Itu. Oh. Boleh.
3: Jazakallahu
4: khairan. Ya. Yang lainnya ada?
5: Mohon izin Ustaz tanya.
4: Silakan. Ya.
5: Ustaz, kalau tadi katanya untuk barang yang digadaikan ketika itu rusak ataupun mati, maka gadai itu dianggap selesai. Dalam kondisi seperti ini, si peminjam ini harus mengikat perjanjian baru atau mengganti barang yang digadaikan itu dengan barang lain sebagai jaminan utang Ustaz.
4: Oh, barang gadainya kenapa tadi? Rusak.
5: Rusak
4: di tengah-tengah.
5: Di tengah perjalanan tadi rusak seperti yang terakhir diterangkan tadi kan. Nah. Barang gadainya lenyap atau rusak.
4: Oke, berarti kan gadai selesai untuk itu, untuk barang gadai yang tadi saja. Tapi utang selesai nggak?
5: Tidak. Tidak. Harus mengikat perjanjian baru ketika.
4: Baru lagi.
5: Kewajibannya kan masih.
4: Kewajibannya kan masih. Maka dia minta lagi. Maaf Pak, ini barangnya rusak nih. Misalnya sapi tadi deh. Aduh, sapinya kok malah tiba-tiba sakit terus mati Pak. Ini utangnya besar sekali. Saya butuh jaminan lagi Pak. Gitu.
5: Ya, artinya itu mengikat perjanjian baru ya.
4: Iya, bikin perjanjian baru. Tuh, lagi.
5: Ya, makasih.
6: Jadi menurut saya,
4: silakan.
6: Ini di kampung saya kebetulan ada gadai seperti ini, Ustaz. Misalkan si pemberi gadai mau gadai sawah, tapi nanti si sawah tersebut dikelola lagi sama si pemberinya, terus hasilnya dibagi dua, itu gimana Ustaz?
4: Sebentar, tadi sawah dipakai sebagai barang gadai kan tadi?
6: Iya.
4: Dipakai gratis atau bayar?
6: Ya itu jadi apa? Jadi dikasih gitu uangnya teh. Harusnya kan dipegangnya sama yang menerima gadai gitu ya. Tapi ini malah
4: kalau sawahnya dia pakai berarti dia ganti biaya sewanya. Nggak bisa gratis dong. Kalau gratis nanti masuk kaidah kulu kordin jaro manfaatan fahuwa riba. Iya kan? Masuk kaidah itu. Gitu loh Pak Ganjar.
6: Jadi yang menerima dikelola oleh pemberi gadai tetap nggak boleh gitu.
4: Nggak bisa.
6: Harus ada biaya sewa aja.
4: Biaya sewanya. Terus satu. Terus tadi dia cuma-cuma kan berarti nggak bayar biaya sewa. Terus hasilnya bagi dua.
6: Iya.
4: Hasilnya bagi dua lagi. Dia dapat juga kan berarti.
6: Iya betul Ustaz.
4: Ya itu. Dari sisi yang punya dia dapat ya itu tanah dia. Tapi kan ini yang nanam. Jadi campur aduk semuanya di situ.
6: Iya.
4: Campur aduk semuanya di situ.
5: Itu. Apakah itu artinya ada dua akad dalam situ Ustaz?
4: Ada banyak akad.
6: Harusnya kan dipegangnya sama yang menerima gadai gitu ya. Tapi ini malah
4: kalau sawahnya dia pakai berarti dia ganti biaya sewanya. Enggak bisa gratis dong. Kalau gratis nanti masuk kaidah kulu kordin jaro manfaatan fahuwa riba. Iya kan? Masuk kaidah itu. Gitu loh Pak Ganjar.
6: Jadi yang menerima dikelola oleh pemberi gadai tetap nggak boleh gitu.
4: Nggak bisa.
6: Harus ada biaya sewa lagi.
4: Biaya sewanya. Terus satu. Terus tadi

0: Berarti nggak bayar biaya sewa. Terus hasilnya bagi dua.
1: Iya.
0: Hasilnya bagi dua lagi. Dia dapat juga kan berarti?
1: Iya betul, Ustaz.
0: Ya itu. Dari sisi yang punya, dia dapat ya itu tanah dia. Tapi kan ini yang nanam. Jadi campur aduk semuanya di situ.
1: Iya.
0: Campur aduk semuanya di situ.
2: Itu. Apakah itu artinya ada dua akad dalam situ, Ustaz?
0: Itu ada banyak akad. Ada banyak akad di situ, Pak.
2: Akad satu yang gade tadi, yang
0: ada akad, satu
2: akad dua utang, apa di kelola orang lain dengan bagi jadi, hasil.
0: Itu sudah dua akad situ. Tambah lagi kalau dianggap sewa, gitu. Akadnya jadi tidak jelas karena tidak boleh akad utang piutang digabung dengan akad yang ada untung. Itu nggak boleh. Jadinya riba itu pasti. Tidak boleh akad utang piutang digabung dengan akad yang ada untung. Paham nggak?
1: Paham, Ustaz.
0: Tidak boleh akad utang piutang digabung dengan akad yang ada untung. Atau bahasa yang lainnya, tidak boleh akad tabarruat, yaitu utang piutang, digabung dengan akad yang ada untung. Mu'awadot. Karena kalau digabung dengan itu, statusnya utang piutang itu ada untungnya. Masuk kaidah, setiap utang piutang yang ada keuntungan dalamnya atau manfaatnya, maka masuk dalam apa? Riba.
1: Riba.
0: Iya kan? Oke. Okay. Di akadnya sudah rusak banyak di situ.
1: Itu jelas, Ustaz.
0: Oke, baik. Ada lagi?
3: Ada dua pertanyaan, Pak Ustaz. Yang pertama begini, Pak Ustaz. Di kalangan PNS, ya, di tempat saya, itu biasa ada kan menggadaikan SK ke bank, gitu. Nah, terus pinjam
0: sekolah,
3: duit.
0: Itu namanya sekolahin SK, kalau istilah orang sini itu.
3: Iya.
0: Jadi,
3: apakah itu gadai ini atau cuma sekedar omong-omongan aja? Istilah saya, cuma istilah tapi nggak sesuai dengan hukum gadai gini, gitu. SK itu digadaikan.
0: Oke, okay, berarti SK uang. Itu sebagai jaminan namanya, Bu.
3: Oh iya, jaminan.
0: Oke, okay, sebagai jaminan. Secara pikir boleh, tapi lihat utangnya dulu, Bu. Utangnya situ ada tambahan atau tidak, pinjam 20 juta, kembalinya berapa.
3: Oh itu, ya saya simpan pinjam biasa itu, pasti ada bunga itu.
0: Nah. Jadi bukan masalah yang digadainya itu sertifikatnya, ya. Bukan. Tapi yang jadi masalah itu karena utang piutangnya ada?
3: Ada ribanya. Oh, gitu. Nah, pertanyaan kedua, Pak Ustaz. Tansi penggadaian itu, Pak Ustaz. Kalau kita menggadaikan barang, itu pasti ada biaya administrasi. Istilahnya tuh, ya mungkin di sini biaya pemeliharaan gitu ya. Nah, itu dibayar di awal itu, Ustaz. Untuk biaya administrasi istilahnya gitu. Jadi ada yang kita bayar terus baru kita dapat uang yang kita pinjam. Tapi sudah ada potongan biaya administrasi. Nah, ketika kita membayarkan barang diambil ya sesuai dengan yang kita pinjam, tapi di awal sudah ada uang administrasi gitu, Ustaz. Dengan omongan ya ini biaya pemeliharaan atau apalah gitu. Itu gimana, Pak Ustaz?
0: Nah, biaya pemeliharaan itu gimana sih bentuknya? Coba lihat, kalau saya gadaikan motor, pemeliharaan rutin kan? Sudah tiap bulan saya tanggung biaya servisnya gitu loh. Ini saya pemberi gadai, saya tanggung biaya servisnya. Tapi kalau sistemnya itu di awal saja, mungkin dia bisa kalkulasi semua, ya nggak masalah. Nah, itu perhitungannya harus lebih jelas lagi, itu satu. Terus yang kedua, ada denda nggak kalau terjadi keterlambatan? Itu tinggi lagi, ada denda atau tidak?
3: Oh, nggak tahu sih. Nggak pernah juga menggadai, tapi saya suka di teman aja gitu.
0: Oh, jadi cek lagi akadnya seperti apa.
3: Baik, terima kasih. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz.
0: Gitu. Ada lagi?
4: Izin bertanya, Ustaz.
0: Ya, silakan.
4: Bagaimana hukumnya jika misalnya orang berutang dan dia menggadaikan atau menjaminkan motornya, tapi hanya BPKB yang diserahkan ke penghutang. Sementara motornya masih dia pergunakan karena dia hanya memiliki motor itu sebagai sarana dia untuk berdagang. Padahal di tempat kami orang masih banyak yang mau membeli motor tanpa BPKB. Jadi kira-kira itu bisa nggak?
0: Malah nggak kuat ya?
4: Iya, jadinya kita bisa aja cuma punya BPKB.
0: Kita biasanya jual. Jadi motornya nggak, kita jual motor saja gitu. Terus biar BPKB dia pegang gitu loh. Iya kan?
4: Iya.
0: Dari sisi ini nggak kuat. Gadai itu kan bukan di situ fungsinya. Gadai itu kan fungsinya apa? Kalau tidak terjadi pelunasan, bangkrut tuh bisa dijual. BPKB sendiri saja bisa dijual nggak?
4: Nggak bisa.
0: Jadi dia sifat

0: cuma menjamin saya tapi tidak ada kekuatan, jadi lemah.
1: Berarti gitu. Yang dirugikan sebenarnya yang memberikan hutang itu ya Ustaz?
0: Iyalah, kok mau-maunya gitu loh. Kecuali ini tetangga sendiri dia, ini dia sudah buat surat resmi gitu ya. Awas kamu bawa lari motor itu ya.
1: Itu kalau untuk memperkuat gadaian seperti itu, apakah misalnya orang membuat apa surat perjanjian dengan bermaterai itu bisa kuat?
0: Ya, yang penting ada kekuatan hukum. Yang penting ada kekuatan hukum.
1: Iya, iya.
0: Itu bisa diadukan tuh loh kalau dia ternyata tiba-tiba jual motornya. Itu aja.
1: Oh iya, ya Ustaz, paham. Jazakallah khairan.
0: Assalamualaikum. Ada lagi?
2: Ustaz, izin bertanya. Melanjutkan pertanyaan sebelumnya. Ini berarti kalau misalkan sepeda motornya dipakai untuk dagang, sepeda motor yang digadaikan tadi itu harus kita bayar sewa ke yang pemberi hutang nggak Ustaz?
0: Ya iya, sewa kenapa?
2: Kan yang digadaikan motornya, tapi motornya masih dipakai sama penerima utang gitu Ustaz. Cuman BPKB-nya aja yang dikasihin.
0: Iya, berarti kan sebenarnya tidak kuat, bukan kita bayar sewa ke dia, enggak lah.
2: Oh enggak, oh
0: iya. Kan barang gadai enggak diapa-apain, ya kan? Barang gadai tidak diapa-apain. Tidak boleh diapa-apain kan?
2: Iya Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz.
0: Iya, kum. Baik, ada lagi? Sudah cukup. Nah, besok kita bahas tentang orang yang pailit gara-gara utang tadi sehingga dia tidak boleh, tidak diizinkan untuk membelanjakan harta. Setelah kita tunggu pembahasannya besok. Tapi di hari Senin ya. Hari Senin insya Allah. Nah, besok saya ada di Connect bagi yang di BSD bisa hadir. Yang sekitarnya di Jakarta bisa hadir. Besok ada pamerannya. Ada ikut kelasnya langsung di dalam juga boleh. Terus kita ketemu insya Allah besok Senin. Dan nanti menjelang Ramadan, siap-siap nanti kita akan membahas i'rab Al-Quran. I'rab Al-Quran. Biar makin cinta dengan Al-Quran insyaAllah. Baik. Kita cukupkan tetap dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: Kalimatut Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun minal Qur'an.

0: salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
1: فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا رَوَاهُ مُسْلِمٍ.
2: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
0: Tidak ada sholat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
1: "Idza uqimatish sholatu fala sholata illa al-maktubah." Rawahu Muslim.
2: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada sholat selain sholat wajib.
0: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan sholat sunnah untuk membatalkan sholatnya, walaupun ia hampir selesai, karena adanya larangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda,
1: Innama ju'ina al-imamu liyu'tamma bih, faiza kabbara fakabbiru, waiza sajada fasjudu, rawahu al-Bukhari wa Muslim.
2: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
3: Allahu Akbar.
0: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
1: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
2: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
0: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
1: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
2: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
0: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
1: Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
2: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
0: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
1: "Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha." Rawahu Muslim.
2: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali.

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi, dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.
3: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat zuhur. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب pemilik seruan yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkar ba'da as-salam min as-salah.

واسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang, supaya kamu mendapat rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Pernah nggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bahas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bahas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
7: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Kriya Quran Tartila. Dengan penempatan di Kriya Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Griya Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
0: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik sore. Selamat mengikuti.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, para bapak, para ibu, kang mas, mbak, iwa, adik-adik, niki kawula cekak aos kemawon karena wektalipun namung ngantengah jam malih. Ayat ingkang badhe kawula waosaken menika dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala wonten kitab suci Al-Qur'an. Ingkang dipun dadosaken dalil tenger lan tanda dening para alim, para ulama, bilih azab kubur niku estu-estu wonten. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh annaru lan geni iku yuraduna alaiha dikatonake marang dheweke wuduan wa asyia ing wayah esuk lan ing wayah sore. Geni dikatonake marang dheweke ing wayah esuk lan ing wayah sore. Maknanipun napa? Pasiksan iku tansah tumiba marang dheweke wayah esuk lan sore tanpa nganggo leren. Wa yauma taqumus sa'ah lan besuk nalika wis tumeka dina kiamat. Adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Cemplungna, uncalna, jelomprongna lan jelungupna fir'aun lan sak wadya balane ana sajroning azab neraka sing gegiris. Kula aturi midhanget ayat punika kanthi gemi setiti nastiti lan ngati-ati. Allah dawuh geni dikatonake wayah esuk lan ing wayah sore. Lan sesuk nek kiamat wis tumeka, cemplung no Fir'aun lan wadya balane ana sajroning geni sing mubal. Oh, berarti kipase niki sing marai ngeses gitu. Suara kula kalah kali kipas wau. Niko tesih urip. Niko dimatikan awan, Pak, kipas. Rumah kula kok kula le matur ngeden-ngeden kok cek ra cetho kula. Kipase biyanter. Sampun? Mpun terkondisikan apa dereng? Mpun napa dereng? Dereng napa mpun? Sampun nggih. Kula ambali. Allah taala ngendika, geni dikatonake wayah esok lan wayah sore, lan sesok nalika kiamat cemplung na Fir'aun lan wadya balane ana geni sing gegirisi. Jadi geni ini ku wonten kalih bapak ibu. Geni ingkang dumadi saderengipun dinten kiamat, lan geni ingkang jumedul sasampunipun dinten kiamat. Sak durunge kiamat ana geni, sak bubare kiamat ana geni. Geni sak durunge dina kiamat niku azab kubur. Geni sak sampunipun kiamat niku azab neraka. Pramila saking menika Imam Ibnu Katsir wonten tafsir Ibnu Katsir nalika nafsiraken ayat punika piyambakipun ngendika hadhil ayatu ayat iki aslun kabirun pinangka pondasi sing kukuh pengkuh lan baguh istidlali ahli sunnati sing didadekake dalil dening para ahli sunnah para penderek sunnah nabi ala isbati adabil qabri kanggo netepake anane azab kubur. Jadi azab kubur niku dalilipun saking kitab suci Al-Qur'an. Menawi wonten saperangan umat Islam boten mitayani, boten mitadosi lan boten percaya dumateng azab kubur ateges piyambakipun nampik piwulang kitab suci Al-Qur'an. Niki ingkang angka sepisan. Ingkang angka kalih para ulama ul ummah, para ulama para penderek sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sedaya sampun ijma sarujuk sepakat bilih azab kubur niku ana. Seperangan alit umat Islam boten iman dumateng azab kubur nggih karena sampun risak kapitayanipun. Nomor 3 dalil-dalil saking hadis Nabi saking sunnah nabawiyah piwucalipun Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang nerangake wujudipun azab kubur sing maneka warna. Bapak Ibu, jadi azab kubur niku wujudipun rupanipun jinisipun maneka warna kados ingkang sinebat wonten mapinten-pinten dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antawisipun kawula aturaken Nabi ngendika bi an yudayyaqa alaihi qabruhu hatta takhtalifa adla'uhu. Mayit sing nampa siksa kubur niku dijepit Bapak Ibu wonten kuburipun hatta nganti takhtalifa adla'uhu nganti ajur mumur balungipun. Menika pasiksan kubur ingkang angka sepisan. Mila donga dumateng mayit niku Allahumma afsih lahu fi qabri. Ya Allah jenengan jembarke kuburane si fulan. Sebab nek mboten dijembarke digawe sempit nggih, digawe saya napa niku jenenge mepet saya mepet saya mepet nganti remuk balung-balungipun si mayit. Niku wujude siksa kubur ingkang angka sepisan. Ingkang nomor kalih bi an yursala ilaihi tanin. Mayit niku dikirimi makhluk sing jenenge tanin. Nabi dawuh atadruna mattaninu. Para sahabat, apa awakmu ngerti apa sing diarani tanin? Tis'atun songo wa tis'una lan 90 hayatan, ula sing gedhe. Songo ditambah 90 pinten? Cacai 90 songo arupa ula sing gede likulli hayatin tis'atu ru'us saben ula siji ndase songo. Kok mboten mustaka Ustaz? Ula kok dimustakake? Ula iki cukup napa ndas ngoten mawon. Tanin niku sing bakal dikirim dening Allah dumateng mayit niku rupa sawer ageng cacahipun 99. Saben sawer setunggal ndasipun 9. Saniki pitakenan kagem ibu-ibu. Ibu-ibu pitakenane khusus ula pokoke. Ibu-ibu mbak-mbak ingkang nyekel mik nggih jenengan mangwangsuli sing saged mangsuli pikantuk hadiah buku tolak melarat sida sugih. Jadi total ndase ula niku pinten monggo? Ulane 99, ula siji ndase 9. Totale ndas pinten? Sing nyekel mik mawon. Nek mboten mik mboten krungu keng mriki. Mbon. Pundi mike? Coba ditutuk. Nek muni tuk-tuk mboten berarti mikir urip. Urip mboten. Kuwi pas dintani mikir mati sewengi ra rampung. Nggih. Menika saking Bu Sinten? Saking pundi? Umu Ibrahim saking Kedawung, monggo. 891. Anu leres napa mboten, Bapak? Leres. Nggih, leres kula nggih ngerti bener kula pun ngitung kalkulator. 891 jumlah total ulonipun. Matur nuwun Umu Ibrahim saking Kedawung. Terus ndas ula sing 891 niku nggadahi jejibahan apa? Dawuhipun Nabi yanfukhunahu nyembur si mayit. Nggih, wayalsaunahu nyatek si mayit. Wayakdasunahu lan juwing-juwing si mayit la antaku masaah nganti tumekane dina kiamat. Sinten sing pun nate dicokot ula mriki bapak-bapak? Nate dicokot ula ning mboten mati ngoten lho. Sinten sing pun nate dicokot ula? Lho nek jenengan nate Pak Parjo, ula napa, Pak? Ula napa? Ula sabin. Lewat sabin pas maghrib dicokot ula. Ning mboten konangan ulane ula napa? Oh, pun dikipatke. Ning pun sempat dicokot napa dereng? Ampun. Oh, tapi ula tenan niku nggih. Senes ular tangga nggih. Lah kene nek ular tangga. Niki Pak, Pak Parjo hadiahipun Pak Parjo menika. Niki Pak Parjo lenggahipun saking pinggir kedung napa Pak? Waduk napa Pak? Kedung Ombo nggih. Kedung Ombo. Saking pinggir waduk Kedung Ombo cedake Juwangi, wetane Juwangi. Aduh, Pak. King mriki nggih setunggal jam niki. Niko tesih kelebet Sragen nggih, Pak. Napa mboyo lali? Sragen. Nggih, matur nuwun Pak Parjo. Niki kelebu wong elok niki, dicokot ula kok ora mati ngoten, Pak. Sebab dereng tumeka titi wancinipun. Lah mbok dicokot ping pira nek rung tumeka ajale nggih tetep urip mawon. Malah iki iso ngaji bareng kok. Alhamdulillah. Ula 89 ndase 891 nyokoti nyemburi juwing-juwing si mayit nganti tumekane dina kiamat. Bapak niku siksa kubur sing nomor pinten? Nomor 2. Nomor 3 siksa kubur arupa malaikat ingkang ngasta godo min hadidin didamel saking wesi. Lau duriba bihal jabal, godo iku nek ditutuk ke gunung, Pak. Ditutuk ke gunung, lasara turaban. Gunung niku bakal ambiar, Pak. Longsor mustawian bil ardi rata kalih lemah. Fayadribuhu darbatan, banjur godo niku ditutuk ke malaikat dumateng si mayit. Fayasihu sayhatan, banjur si mayit menjerit, Pak. Bengok, Pak. Bengok pripun, mboten ngerti. Yasma'uhu kullu syai. Ceritane si mayit sing dipolo malaikat niku saged dipun midhangetake dening sedaya makhluk. Kejaba menungsa lan jin boten saged krungu. Jadi janjane nek enten pitik tolah-toleh ning cerak kuburan niku mbok menawa gitu. Mbok menawa niku bojone Pak Menawa to. Mbok menawa dheweke niku krungu ceritane si mayit ingkang nembe dipolo diajar. Mula diarani malaikat nek simbah-simbah ngarani malaikat ki nek mala nekat, Pak. Orang duwe rasa welas asih marang si mayit niku. Niku siksa kubur sing nomor pinten niku? Nomor 3. Saiki sing nomor pinten? Sekawan. Diobong, dikelopok geni. Esok tekan sore, sore tekan esok. Nganti kapan? Ngantos dumuginipun dinten kiamat. Kados ingkang sinebat, sinerat, tinulis lan ginaris wonten ayat suci ingkang kala wau kawula waosaken. An-naru yuraduna 'alaiha. Geni dikatonake wayah esuk lan sore tanpa nganggo leren. Wa yauma taqumus sa'ah. Sesuk nek kiamat wis teko, adkhilu 'ala fir'auna asyaddal 'adzab. Cemplungna Firaun lan wadya balane ana azab pasiksan sing gegirisi. Dadi wonten sing sepisan wae wonten dijepit nganti ajur, nomor loro dikirimi monster jenenge napa wau? Tanin. Nomor tiga di godo. Nomor sekawan di obong. Dalil saking hadis nek mayit niku nalika nampa siksa kubur niku diobong, nggih menika hadis ingkang nerangake Kanjeng Nabi niku nate badhe nyolati setunggal jenazah. Ananging Nabi mundut pirsa, iki mayite apa duwe utang? Para sahabat mangsuli, kagungan Kanjeng Nabi, mayit menika kagungan utang kalih dinar. Kanjeng Nabi mundur mboten sida nyolati. Kono mayit iki padha salatana, aku ora gelem nyolati. Tumuli sahabat Abu Qatadah marak mangarsa ten ngarsanipun Nabi, "Huma 'alayya ya Rasulullah. Utang kalih dinar tanggungane mayit niki kula sing saguh badhe nyaur Kanjeng Nabi." Terus Nabi majeng melih nyolati si mayit. Nalika dinten salajengipun Nabi mundut pirsa dumateng Abu Qatadah. Abu Qatadah, dalam Kanjeng Nabi, utange mayit wingi sing rong dinar apa wis mbok sahur? Dereng Nabi, kan kula saguwe wingi, dinten iki nembe ajeng kula sahuri. Gek enggal-enggal disahur kono. Sendika dawuh Nabi, nalika sampun disahur, utang kalih dinar, satu dinar niku sekeping uang emas. Sekeping uang emas niku nek cara sak niki nggih emas batangan pinten nggih 10 gram mbok menawi. Pinten regane emas batangan 10 gram niku? Wong niki emas sak gram niki pun dugi 2.800.000 setunggal gram niku. Nggih? Terus bibar nyaur utang Abu Qatadah matur tengarsanipun Nabi. Sampun kawula sahur Kanjeng Nabi, Nabi niku dawuh kanthi pangucap ingkang ngremenake tun nggih medeni Bapak Ibu. Kok ngremenake pripun Nabi ngendika ngeten? Al ana qad baradat jildatuhu. Nah, saiki iki sakwise utange si mayit mbok sahur sing rong dinar, saiki iki qad baradat jildatuhu, kulite si mayit saiki wis malih dadi adem. Ngendikanipun Syekh Ahmad Hatibah nalika medharake maknanipun hadis menika, piyambakipun ngendika, hadis iki pinangka tanda tenger dalil lan bukti wong mati ninggal utang nggih dheweke diobong nganti gosong kulite. Nalika sampun dipun lunasi utangipun, Nabi dawuh al-ana qad baradat jildatuhu, saiki kulite si mayit wis malih dadi adem, pun boten diobong malih. Niki hadis nutuhake bilih siksa kubur niku mayit nampa pasiksan arupi napa geni Bapak Ibu. Dalilipun saking ayat, dalilipun saking hadis Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yen kula asung pepeling kagem awak kula pribadi piyambak sumrambahipun kagem para rawuh. Nggih? Ampun seneng golek utang. Kula tambahi malih, aja seneng utang tur ya aja seneng ngutangi. Lho, nek ra seneng utang niku kula gathuk Ustaz. Ning nek ra seneng utangi, awake dhewe pinangka umat Islam niku rak didhawuhi supados seneng napa? Tetulung nang nggih. Lah nek awake dhewe ngutangi wong niku rak padha karo nulungi wong. Wangsulanipun nggih leres, Pak. Ning rata-rata njenengan nek ngutangi wong rata-rata ora disahur. Tinimbang jenengan ngenteni piutange niku ora disahur-sahur, malah lara ati to nggih. Biyane nek mara jenengan nek nampa dayoh, enten apa Mas? Mau ngelus-elus dengkul ngeten niki nggih. Hihihi kalih ngelus-elus dengkul, berarti ajeng napa niku? Ajeng utang. Niku titian niku.
3: Sing do pengen utangi nek mara utang aja ngelus-lus dengkul sing gagah. Nek kowe ngelus-lus dengkul sik wis konangan lah golek utang wong. Nek mboten seneng utang apik Ustaz. Ning nek ora seneng utangi ki piye kowe? Maknane pun ngeten. Jenengan ampun seneng utang. Nek duwe dhuwit ya tuku barang sing disening. Nek ora duwe ngampet nyuwun rezeki dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ning nek ora seneng utangi, jenengan nek diutangi wong aja mbok utangi. Mas, enten apa? Niki kula butuh harta niku pinten? 5 juta. Nggih. Kula caosi 10 juta rasah utang niki kanggo jenengan. Iku maksud kula ngoten niku. Jadi aja mbok utangi ning di wenehi. Enten mboten wong niku ditembungi utang 5 juta malah menehi 10 juta rasah disaur. Enten napa mboten? Nek enten mbok kula dikenalke. Lajeng nunut utang. Sebab ngendikane Umar Ibnu Khattab niku Bapak Ibu. Utang niku kawitane wiwitane niku mesti goroh. Nggih, pungkasane mesti derdah. Pungkasane mesti geger geden. Nggih. Utang niku permulaannya adalah kedustaan, akhirnya adalah pertengkaran. Gara-gara utang awake dhewe kelangan sedulur, kelangan tangga, kelangan kanca. Mila jenengan nek dijaluki utang aja mbok utangi. Wene ana wae. Sak duwene Kang aku arep utang piro? 5 juta Kang. Iki aku duwene 50.000 PN rasah disaur. Lah niku malah langkung sae. Tinimbang jenengan ngutangi ngarep-arep bali ning ora di sahur. Niki. Iki swara napa niki? Alarm mobilnya sapa kae? Oke, ana ngarep dicolong mobilnya. Niku berarti mobil larang niku, Pak. Nggih. Mobil apik niku nggih. Mobil kula elek niku di napa? Dijugil lawange meneng ae kok. Niki agek didumel wi. Mobile wong sugih niku. Kula Bapak Ibu nate pengajian ten perangan Gunung Merapi. Perangan Gunung Merapi ajeng mantuk niku kula dicedhaki jamaah. Ustaz, niki kula enten hadiah nggih jenengan. Kula diparingi toples plastik, Pak. Dhuwure nggih watawis segelas. Isine brambang. Loh, niki napa, Mas? Niki brambang goreng dagangan kula niki, Ustaz. Ceritane kula mbiyen iki wong sugih. Dhuwit kula akeh. Kanca kula, tangga, sedulur kula do utang. Kula utangi kabeh. Kula tunggu-tunggu mboten disaur ya, kula meneng wae, kula pekewuh. Bibar niku usaha kula bangkrut, Ustaz. Rugi kula. Bondo kula entek. Lah kula kelingan kula mbiyen duwe piutang. Kula nagih ngene kanca, Kang, utangmu mbiyen bayaran Kang usahaku bangkrut arep tak nggo modal. Afwan akhi, saya belum punya. Nagih sini, Kang, utangmu sauren. Afwan akhi, aku rong duwe. Afwan akhi ki maknane napa? Sepurane Kang, aku ra duwe. Kabeh niku utange ditagih saurane afwan akhi. Bunek kula Ustaz. Nek mbene mara-mara ingahingi bareng ditagih disaur nganggo afwan akhi. Akhire kula tumbas brambang. Kula gorengi brambang, kula wadahi cepuk, kula wenehi merek brambang goreng afwan akhi. Terus kula dol niku laris, Pak. Sakniki ekonomi kula pulih melih Ustaz meneh. Ha niki hadiah kagem Ustaz. Kula sakjeke urip ya lagek pisane pengajian dihadiahi brambang goreng. Niku omahe Yogyakarta mriko. Ora percaya mang goleki rono. Afwan akhi. Gara-gara utang Bapak Ibu. Nila sisa wekdal ingkang tasih wonten kawula badhe ngaturaken perkawis-perkawis ingkang jalari kita niki dipun ayomi dening Allah Subhanahu wa taala saking siksa kubur. Supados kita benjang nalika seda niku digawe lepaso parane jembaro kubure. Kuburane mboten sempit, mboten panas, mboten diobong, mboten digepuki malaikat, mboten dicatheki ula, mboten napa melih wau. Carane napa? Nggih niku wau sing sepisan, aja gampang-gampang utang. Nek mboten kepepet, pet, mboten darurat rat. Nadian kita niki mati syahid ngantos ping 10 ning nek sedo niku tesih nggadahi tanggungan utang, kita mboten saged nggayuh swarga. Mahbusun an maqamihal karim. Dawuhipun Nabi ngeten, nafsul mukmini muallaqatun bidainihi hatta yukdha anhu. Nyawane wong kang iman niku tertahan. Nggih, ora bisa mlebu swarga nganti utange dilunasi. Ngendikane para ulama, nyawa kalau mahbusatun, dia terpenjara, an maqami hal karim, tidak bisa menggapai tempat yang mulia, hatta yukdo anhu, nganti utange dilunasi. Ilo bapak-bapak, ibu-ibu, dalu menika ingkang kagungan utang, enggal-enggal dilunasi. Nek dereng saged ngelunasi, mboten perlu dipikir. Utang niku ora perlu dipikir, sing penting di sahur. Nek ora iso nyaur, disauri sesuk ngono. Nek ora iso nyaur di sauri. Nomor kalih kita kata-kata ndonga dumateng Allah, nggih. Nyuwun rejeki ngang jembar wiar ombo bawira. Allahumma ya Allah inni yaqtasifun kula niki as'aluka nyuwun dumateng paduka ilman nafi'an, ngelmu sing manfaat, warizqan wasi'an, rezeki sing jembar wiyar ombo bawira, wasifa'an min kulli da'in, lan tombo saking sekabehing penyakit. Niku nikmat cacah telu urip ten ngalam dunya, Pak. Ngelmu sing manfaat, rezeki sing akeh, awak sing sehat. Saniki jenengan duwe awak sehat, rezekine akeh, ning goblok. Cilaka mboten? Cilaka Pak Gur, diapusi wong duitmu. Gawa lunga. Utawi jenengan pinter, sehat, ning ra duwe rezeki, cilaka mboten? Cilaka. Pinter tok ning melarat. Utawi jenengan pinter, rezekine akeh, ning ora sehat, Pak, stroke dadi kembange amben. Seneng mboten? Jenengan pilih melarat ning sehat napa sugih ning lara wae. Pilih pundi? Karepmu. Karepmu ya sehat tur ya. Sugih. Niku akeh tunggale ning antuk iki. Okay. Kongkon milih melarat sehat utawa sugih lara kok milih sugih tur sehat. Nih, nuduhnya menungso iki serakah, Bapak Ibu. Kaya awake dhewe ngono. Awake dhewe rak menungso to nggih? Nah, mula serakah. Sing nomor pinten sakniki? Nomor kalih, cara supados kita diayomi dening Allah saking siksa kubur niku, sregep-sregep wudu. Sregep-sregep sesuci. Sebab wonten setunggal hadis dipun sebatake Nabi niku nitih unta kalih para sahabat. Dumadaan unta niku mboten purun melampah. Dicebleki Kanjeng Nabi niku, unta niku namung begeget, ugek-ugek, hemel-hemel sak dulita, Pak. Kaya Semar Badranaya. Ora gelem mlaku. Nabi bingung, para sahabat bingung. Tumuli malaikat Jibril mandhap saking langit. Asung pawarta Muhammad ning ngarep kono ana kuburan cacah loro. Mayite lagi disiksa kubur dening Allah Subhanahu wa taala. Kala wau rak Nabi dawuh, mayit iku iso jerit. Jeritane mayit bisa didengar seluruh makhluk kecuali manusia dan jin. Mula untane ra gelem mlaku sebab dheweke krungu jeritane mayit. Tumuli Nabi mendhet bongkok kurma, disigar dadi loro sing isih teles. Separo wenehke kuburan sijine, separo wenehke kuburan sijine. Terus Nabi ndonga, ya Allah, sadangunipun bongkok kurma niki tesih teles, panjenengan lereni siksa kubur sing tumiba marang mayit cacah loro niki. Niki hadis Nabi. Paring cecolo bilih azab kubur niku hukum asalipun mboten nganggo leren, ning mayit niku saged dilereni azab kuburipun nalika dipun dongaake. Wabil khusus anake Kula dumateng para jamaah ingkang kagungan bapa biyung ingkang sampun sedo kedah asring-asring kedah sregep ndongake tiyang sepuh. Mbok menawa wong tuane awake dhewe ning alam kubur niku nembe disiksa. Sing dinteni wong tua dudu napa-napa kejawi namung donga saking anakipun. Terus Nabi dawuh, "Amma hadza ewan dene mayit sing nomor siji iki nampa siksa kubur kana yamsi bin namimah." Sebab dheweke mbiyen nalika urip ning alam donya senengane adu domba. Dadi provokator, dadi ucuk-ucuk. Wau kula rawat-rawat nggih. Lamat-lamat niku kula krungu tambang rawat-rawat embok bakul sinambiwara pawarta binandunging karna. Mbok menawi saking Pak Polisi napa nggih sambutan wau. Nggih, menghimbau para warga umat Islam bangun miturut dumateng aturan pamarentah lan aturan negara. Aja dadi provokator, tukang adu domba. Supados panggesangan berbangsa dan bernegara niki saged lumampah kanthi gangsar lan lancar. Ewondene kok ana pemimpin sing jahat, pemimpin sing korupsi, pemimpin sing nepotisme. Kita dongake sesarengan kanthi kabecikan. Muga-muga pemimpin iki didadekake dening Allah dadi pemimpin sing soleh sing menggalih marang kepentingan rakyat, bangsa lan negaranipun. Ngoten niku. Aja malah rakyat diprovokasi supaya geting, supaya demo. Mungkin nek demo ora wurung malah mung dadi derdah, Pak, banjir darah. Muni yo aksi damai nyatane yo sirahe do buncur. Muni yo aksi damai ora wurung yo pendemo karo Pak Polisi tarung. Nggih. Nika mboten sae. Tiang-tiang ingkang dadi pengadu domba, piyambakipun dipun siksa azab kubur. Wa amma hadza kana la yastanzihu 'anil baul. Ewan dene mayit nomor loro iki bibar pipis ora nate sesuci. Nggih. Umat Islam niki umat ingkang tresna dumateng barang-barang sing resik. Bibar toyan, bibar pipis sesuci. Kakung putri gedhe cilik, nom tuwa lanang wadon. Kedah asring-asring sesuci. Sing lanang-lanang cah nom-nom barang niku. Kadang pipis gur dikipati ngiwonengen singgahke meneh. Ana sing digesrekke tembok. Apa suwe-suwe ra trepes. Nggih. Ngagem toya. Ngantos sampurna. Sebab nek kita pipis kok mboten sesuci, cipratane toya pipis niku nggupaki celana, nggih, nggupaki sarung, nggupaki jubah, nggupaki rasukan. Ateges awake dhewe gubal najis. Nek najis salate mboten ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Lan benjang. Benjang wonten alam kubur kita kalebet golonganipun tiang-tiang ingkang nampi siksa kubur. Bocah-bocah cilik niku, lanang wadon dipun wulang wiwit cilik. Nggih, nek pipis disentor, nek pipis sesuci, wiwit cilik-cilik. Bocah niku gur gumantung apa piwulange wong tua Bapak Ibu. Enten bocah cilik niku umur 5 tahun piyambakipun mboten purun copot celana di luar toilet. Ya pipis yo dianter. Suruh lepas celana di luar toilet mboten gelem. Mlebu toilet dhisik nembe copot celana umur 5 tahun. Kosok wangsulipun enten bocah umur 10 tahun sobo dolan mboten katokan kewer-kewer niku los mawon. Dentene napa? Kok iki umur 10 tahun dolan udoran duwe isin. Kok iki 5 tahun nggih cepot katok di hadapan orang ramai isin. Sebabe napa Bapak Ibu? Piwucalipun tiyang sepuh. Pakulinan ingkang dipun wulangake dening tiyang sepuh kados napa? Nggih. Pripun niku guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari. Wong tuane ya ora ndisi nek nek nguyuh go ning pager ewer-ewer-ewer singgahke meneh. Ya sesuk anakmu ya kaya ngono kuwi, malah luweh parah. Mila supados kita diayomi dening Allah saking pasiksan kubur kita kedah asring-asring sesuci lan gatosake. Nah, kecuali dumateng para jamaah. Kosok wangsuli pun enten bocah umur 10 tahun sobo dolan mboten katokan kewer-kewer niku los mawon. Dentene napa? Kok iki umur 10 tahun dolan udor ra duwe isin. Kok iki 5 tahun nggih cepot katok di hadapan orang ramai isin. Sebabe napa Bapak Ibu? Piwucalipun tiyang sepuh. Pakulinan ingkang dipun wulangake dening tiyang sepuh kados napa? Nggih. Pripun niku guru kencing ber

berlari. Orang tua kencing berdiri, anak kencing berlari. Wong tuane ya ora ndisi nek nek nguyuh go ning pager ewer-ewer-ewer singgahke meneh. Ya sesuk anakmu ya kaya ngono kuwi, malah luweh parah. Mila supados kita diayomi dening Allah saking pasiksan kubur, kita kedah asring-asring sesuci lan gatosake. Nah, kecuali dumateng para jamaah ingkang gerah nggih, ten pundi-pundi gembol kateter. Pirsa kateter? Pipise niku di lewat selang terus ditadahi napa kantong plastik niku. Iku rak ten pundi-pundi gembol pipis to nggih? Lah niku kondisi khusus piyambakipun mengke pipise ten kantong niku di telas kirin nggih, terus ditutup diguak bibar niku piyambakipun wudu. Satu wudu untuk satu kali salat. Kok ndelalah sak tengahe salat kok medal toya pipis saking selang tumuju kantong, salatipun tetep sah. Semanten ugi salasul baul, wong sing beser. Piantun niku nalika sampun sepuh cirine beser buyuten terus napa? Budek. Beser buyuten budek. Nek beser pipis mawon. Sebabe napa? Kelape dol. Nek kelape pun dol ngoten niku karena faktor usia, karena faktor penyakit, nggih. Piyambake pun bersuci terus satu wudu untuk satu kali salat. Lah mengki nek pas pun wudu kok tengahe salat kok medal pipis e sithik dipasangi kapas niku salatipun tetep sah. Semanten ugi salah suri buang angin terus, Pak. Buang angin terus. Agek wudu batal, wudu batal, wudu batal. Enten mboten ngoten niku. Wong e teko rene. Ora sah ngacung. Niku cukup satu kali wudu untuk satu salat. Jadi jenengan ajeng wudu ajeng salat qobliyah wudu satu kali. Rampung salat qobliyah wudu meleh. Salat salat maghrib satu kali. Rampung salat maghrib nggih wudu meleh kagem salat ba'diyah. Menawi batal, menawi medal napa toya pipisipun. Sing nomor pinten sakniki? Nomor 3. Sepisan wau mboten duwe utang sak saged-saged, nek kagungan utang enggal-enggal dilunasi, lajeng nyuwun pitulunganipun Allah supados dipun lunasi. Nomor 2, senantiasa bersuci dan tidak menjadi provokator. Sing nomor 3, asring-asring donga saking azab kubur. Wabil khusus nalika nembe napa niku tahiyat, Bapak Ibu. Nalika nembe tahiyat. Doanipun pripun? Doanipun Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nabi ngendi kok ngeten wonten hadis sahih. Idza nalika tasyahada ahadukum nindakake tahiyat salah sewijining sira, falyasta'id billah. Prayoga dheweke nyuwun pengayoman marang Allah min arba'in saka patang perkara. Yaqulu dheweke ndonga, Allahumma ya Allah, inni yaqtasibun kula a'udzubika yuwun pangayoman dumateng panjenengan min adzabi jahannam saking neraka jahannam, wa min adzabil qabri lan saking siksa kubur, wa min fitnatil mahya wal mamat saking fitnah urip lan mati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal lan saking keawonanipun fitnah dajjal. Dados saben dintenipun kita kedah tansah nyuwun pengayoman saking siksa kubur, Bapak Ibu. Berarti nek salat wajib ping gangsal niku ndongane ping pinten? Ping gangsal tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sing nomor pinten saat ini? Nomor 2, tiang ingkang sedo karono ketiban gerah padaran loro weteng sakit.

0: Rut piyambakipun dipun ayomi dening Allah saking siksa kubur. Lah napa berarti awake dhewe sesuk anu ndonga supaya matine lara weteng Ustaz? Mboten. Mboten pareng awake dhewe ndonga njaluk lara. Ning umpama Allah niku nakdirake kita mbincang sedo krana gerah padaran napa ususipun sakit, napa asam lambung, napa mah akut, dadi jalaran awake dhewe mati, niku insyaallah kita badhe napa dipun ayomi saking siksa kubur. Bapak Ibu, Nabi dawuh, man sapa wonge qatalahu batnuhu, dipateni dening wetenge, maknane pun piyambakipun sedo krana gerah padaran, lam yu'adzab fi qabrihi, dheweke ora bakal disiksa ana sajroning kubur. Menika hadis hasan dipun riwayataken dening Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Nomor pinten? Nomor gangsal nggih menika kanthi asring-asring nindakake siam. Bapak Ibu, sae siam ingkang wajib utawi siam ingkang sunnah. Kathah dalil nerangake tiang-tiang ingkang asring siam niku siam badhe dados tameng kagem piyambakipun saking fitnah kubur lan siksa kubur. Mekaten lan semanten Bapak Ibu, menggah pengajian ingkang saged kita aturaken saderengipun dipun pungkasi nai wonten pamundutan pirsa setunggal napa kalih dipun sumanggaaken. Wonten mboten? Lha ajeng mundut pirsa. Mboten enten kula tak takon iki hadiahe napa Pak? Batako napa napa? Kulkas. Hah?
1: Kulkas.
0: Kulkas kok cilik. Pitakenan saking kawula ingkang sepisan hadiahipun sing niki nggih. Kagem bapak-bapak, mas-mas, Mbah Kakung, Pak D, Pak Lek, pitakenanipun napa nggih? Kula wau ceramah napa wau. Nggih, jenengan sebutake maneka warna wujude siksa kubur. Enten sekawan wau. Monggo. Pojok, monggo Mas. Nggih. Mas sinten? Sahril, saking pundi Mas Sahril?
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sahril dalemipun pundi? Kajen niku pundi? Celep. Oh, nggih nggih. Nggih nggih, celep. Monggo, Mas. Nggih, nomor kali? Jenenge napa niku? Ulane niku jenenge napa? Ulo lareang napa ulo king cobra? Monggo sing nomor 3. Jenenge Tanin, Mas. Tanin. Ha, jenengan tulis mengke nggih. Nggih. Ndak lali. Terus? Di godo nggih. Nggih. Nggih, leres monggo Mas. Enteng jebule. Kula kene abot niki. Oke, isine kerupuk goreng pasir niki. Monggo Mas Sahril. Pitakenan nomor kali kagem bapak-bapak melih. Si, kula wau ceramah napa nggih. Lali iki kula. Dalil ingkang nerangaken wontenipun azab kubur Bapak Ibu sedaya. Saking ayat suci Al-Qur'an terus dipun tafsirake dening setunggal ulama. Asmane sinten wau? Ulama wau. Sing menafsirkan ayat yang menjadi dalil keberadaan azab kubur. Asmanipun ulama wau sinten? Monggo bapak-bapak, mas-mas. Nembe bar mingkem lho kula. Ulama sinten wau? Sing nafsir iki wau. An-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyan. geni dikatonake wayah esuk lan sore, wayauma taqumus sa'ah lan sesuk ing dina kiamat adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Cemplungna Firaun ana azab sing gegirisi. Ayat iki pinangka dalil anane azab kubur. Nah niku ulama sinten sing ngendika wae. Monggo. Kok sampeyan akhir monggo. Imam Ibnu Katsir leres. Mas sinten? Mas Didik saking pundi? Kedawung nggih, monggo niki hadiah sing paling inggil niki. Mas Didik. Alah modal Ibnu Katsir ngono kok entuk kulkas. Kulkas tenanan apa ora ya mbuh ya. Ibnu Katsir ngono tok sak klemetan nggih. Iku bedane wong sing kelingan kalih wong mboten kelingan ngoten niku. Pitakenan kagem ibu-ibu sak menika. Jatah umur umat Muhammad niku pinten dumugi pinten. Sing nyekel mikrofon mawon nek mboten nyekel mikrofon mboten krungu. Tesih enten mikrofone wae. Jatah umur umat Islam saking pinten dumugi pinten.
1: 70.
0: Nggih, Bu sinten niki? Bu sinten? Saking pundi Bu Suryati?
1: Suryati saking Mojokerto.
0: Oh, Ibu Sumiyati saking Mojokerto. Nggih, leres. Monggo Mas Sadiahipun. Bebas ingkang pundi badhe dipun caosaken Bu Sumiyati saking Mojokerto. Terus napa malih nggih? Perkara cacah kalih sing jalari menungso ketiban azab kubur. Ibu-ibu meleh, monggo. Perkara kalih sing jalari menungso ketiban azab kubur. Monggo. Wonten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sinten? Ibu Asih. Saking ganti warna Klaten. Oh Mojokerto, monggo Bu. Jawa Timur nggih. Sragen, monggo Bu Asih. Saking ganti warna. Napa? Nggih, tidak menjaga kesucian. Nomor kali? Nggih, leres Bu Asih, monggo dipun aturaken. Meninggal dalam keadaan masih memiliki utang. Saniki kagem bapak-bapak, kagem mas-mas, pitakenan salat jengipun. Asmanipun ulama lho niki cekak awas melih, sing menafsirkan hadis Abu Qatadah sinten wae. Monggo. Mila nek ngaji niku nggih digateke tenanan aja antuk-antuk. Nggo terus ngantuk, terus ngelundung, terus meringis gitu. Anggere ngaji ngantuk glundung terus meringis. Monggo, bapak-bapak, mas-mas, wong semene akeh mosok mboten-mboten sing kelingan. Asmanipun ulama sing menafsirkan hadis Abu Qatadah. Nek wong mati ninggal utang ki diobong mayite. Monggo. Monggo, Mas. Senes Imam Nawawi, sanesipun. Monggo. Senes Imam Tirmidzi, monggo sanesipun. Bukhari Muslim senes meleh aduh tenan. Sinten? Imam Tabrani senes. Wonten meleh? Wonten, Pak? Sing ngendikan? Nek ra ono ku tak go muleh. Wes meneh mboten-mboten sing kemutan. Kula sanjangi nggih. Syekh Ahmad Hatibah. Leres napa mboten niku? Sinten mau sing krungu? Syekh Ahmad Hatibah. Hadis iki dadi dalil wong sing duwe utang diobong. Sebab Nabi dawuh napa? Saiki kulite wis malih dadi adem. Pitakenanipun kula ganti. Utange si mayit niku wae pinten? Pajwijo. 2 dinar niku pinten? 1 dinar niku pripun? Tapi
2: nggih. Sudah
0: Mas sinten?
2: Haris.
0: Mas Mbak. Mas Haris saking pundi?
2: Saking Mumbul Mojogedang.
0: Pundi?
2: Mumbul Mojogedang.
0: Mojogedang. Oh nggih, nggih. Monggo. Utangnya 2 dinar nggih. Nggih, leres. Terus 1 dinar niku kira-kira pinten nih? Nek jaman sak niki piye?
2: satu bilan itu 8 gram emas.
0: Oh, enggak ten nggih. Nggih. Oh. Iku sak gram emas pinten Mas sak niki regane Mas?
2: Kira-kira nggih 2 juta sampai 3 juta.
0: 3 juta. Berarti nek 8 gram ping 3 juta pinten niku?
2: 24.
0: 24 utange 2 dinar berarti pinten niku?
2: Kathah.
0: Kathah nggih. Oh, bijine matematika elek saja iki. Terus sing nyauri utange sinten wae? Sing nyauri utange sinten? 2 dinar sing saguh nyaur utange wae sinten?
2: Kesupen.
0: Wah, kesupen. Nggih, leres monggo. Abu kok tadah napa senes? Abu kok senes? Oh, nggih, nggih. Monggo niki, Mas. Niki ngendika leres niki ngendika senes. Sing bener pundi? Sing nyaur utange sinten? Abu Qatadah. Tapi ngendikane Mas Haris niku senes iki, Pak. Senes napa leres? Leres napa senes? Leres, Mas. Sing nyaur utange niku Abu Qatadah. Nggih? Jenenge eling-eling nggih? Eling mboten? Kok kaya bingung sing nyawange mboten. Dados mayit kala wau kagungan utang 2 dinar. Terus Nabi mboten kersa nyolati. Sareng Abu Qatadah ngematur Kanjeng Nabi, utange kula sing nyaur. Kula sing saguh ngelunasi. Kanjeng Nabi nembe kersa nyolati. Mboten Bapak Ibu nggih? Mugi-mugi pengawasan ingkang dipun aturaken wonten guna paedahipun saya njalari kiyatipun iman ingkang cumondhok wonten jiwangga kula panjenengan sedaya lan mugi-mugi kita diparingi daya kekuatan dening Allah kagem nebi melayu ngaduh saking sedanten perkawis ingkang njalari kita ketiban azab kubur wonten panggesangan alam barzah samangke. Amin Allahumma amin. Lan mugi-mugi para jamaah ingkang rawuh ingkang tasih kagungan tanggungan utang enggal-enggal dipun paringi lunas dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wonten lepatipun atur nyuwun pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: kalimatut thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat maghrib untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: أذكار بعد السلام من الصلاة.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع بالخير.
2: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu salat Isya. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Allah.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Lidzakirina wadzakira.
3: Idza'atul Qur'anil Karim. الدراسات القرآنية.
4: هو النور، هو الهدى. أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه؟
3: الدراسات القرآنية.
5: الله سبحانه وتعالى telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
7: Assalamualaikum, Lek Robat.
8: Waalaikumsalam, Mas Damar. Lah nopo ki kok dengaren temen rene, Mas?
7: Iki lho, Le, aku kan melu pengurus musala Umi Barokah. Arep ngajaki sampeyan sak keluarga melu kajian nang kono. Tonggo teparone diajaki yo, Le.
8: Lah memang nang kono iki ngaji apa wae, Mas Damar?
7: Akeh, Le, ono fikih, tauhid, tafsir Al-Qur'an lan lain-lain, Le. Ustaze yo top marko top.
8: Wih, mantep, Mas. Nak ngono aku tak keluar-keluar dhisik yo, mengko tak langsung mangkat.
6: Musala Umi Barokah mempersembahkan kajian rutin harian untuk putra dan putri. Ensiklopedia larangan bersama Ustaz Muhammad Qasim Mahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Al-Ansihah Al-Waladiyah bersama Ustaz Mahful Syafaruddin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tauhid bersama Ustaz Arif Ardiansyah LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kesalahan-kesalahan dalam sholat bersama Ustaz Qori As-Salaki LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Iman bersama Ustaz Mujahid Yanwar LC, Hafizallahu Ta'ala. Tafsir Al-Quran bersama Ustaz Muhammad Qasim Wahjir LC/MPD, Hafizallahu Ta'ala. Kitabul Ilmi bersama Ustaz Muhammad Zainuddin, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Al-Wajiz bersama Ustaz Arifin Siregar LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Tazkiyatun Nafs bersama Ustaz Jukri Amin LC, Hafizallahu Ta'ala. Kitab Adab Islamiyah bersama Ustaz Khairul Huda MPD, Hafizallahu Ta'ala. Dan kajian tematik bersama Ustaz Abul Abbas Tobroni, Hafizallahu Ta'ala. hadir setiap hari Senin sampai Sabtu, ba'da maghrib dan ba'da isya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0857-4364-1222. Kami ulangi, 0857-4364-1222. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Bas FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Bas FM, mengenal indahnya Islam.
9: 93.2 FM.
10: وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَبَيَّضَ

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Assalamualaikum. Pengumuman untuk ibu-ibu di Salatiga dan sekitarnya. Telah dibuka penerimaan santri baru Gria Quran Tartila. Tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Bisa belajar dari dasar atau perbaikan bacaan. Tentunya dengan metode yang mudah dan terstruktur. Daftar sekarang ya, kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
0: 93.2 FM.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Assalamualaikum ibu-ibu. Ada informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Jepara dan sekitarnya. Kini telah hadir di Bumi Kartini, Kampus Gria Quran Tartila. Tempat belajar membaca Al-Quran khusus wanita dewasa. Dengan metode yang mudah, waktu yang fleksibel, dan tentunya dengan guru-guru yang ramah. Segera daftar ya dan hubungi 0816-966-932. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman.
0: Sesaat lagi, kita ikuti bersama program kajian tematik malam. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari ini kita bisa belajar bersama dalam rangka untuk mengenali bagaimana penjelasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan membangun tawakal ketika kita mengarungi samudra keluarga. Ketika kita mengarungi samudra dalam pernikahan. Sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pernikahan. Tujuannya adalah bukan dalam rangka untuk membuat repot manusia. Tujuannya bukan dalam rangka untuk memberatkan hambanya. Tapi tujuan besarnya adalah bagaimana agar mereka bisa semakin bahagia. Sebab manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi mereka memiliki syahwat. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sebagaimana layaknya malaikat. Mereka punya nafsu, mereka punya syahwat. Dan nafsu itu tidak dihilangkan. Karena itulah Islam tidak memerintahkan kita untuk membunuh syahwat itu, untuk membunuh nafsu tersebut. Tapi Islam memerintahkan kita untuk menyalurkan syahwat tersebut, untuk menyalurkan nafsu tersebut dengan cara yang benar. Sehingga kita tidak diperkenalkan tentang syariat mengebiri diri, atau kemudian syariat tabattul, tidak menikah, atau tidak mau makan minum, sampai kemudian kita meninggal dunia. Dalam agama Nasrani, sebagian dari rahib, mereka mengebiri dirinya. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak pernah perintahkan itu. Allah Subhanahu wa taala sebutkan ini dalam Al-Qur'an. Wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha 'alaihim illa btigha'a ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Dan ibadah rahbaniyah, yang dimaksud dengan rahbaniyah adalah ibadah tidak mau menikah. Dia membunuh syahwat, mereka membunuh syahwat, membunuh nafsu, sehingga tidak mau menikah. Apa yang Allah katakan? Ibtada'uha. Yang itu adalah ibadah yang mereka buat-buat sendiri. Itu adalah ibadah yang tidak pernah Allah ajarkan. Ma katabnaha 'alaihim, kata Allah, aku tidak pernah mewajibkan kepada mereka ibadah rohbaniyah itu. Allah tidak pernah mewajibkan kepada mereka untuk tidak menikah, full kehidupannya untuk ibadah. Allah tidak pernah mewajibkan demikian. Namun apa kenyataannya? Fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Mereka tidak menjaga ibadah rohbaniyah itu dengan maksimal. Sehingga di situ ibadah ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh manusia tanpa ada perintah dari Allah, sehingga murni inovasi dari mereka, itu pun mereka tidak bisa menjaganya dengan maksimal. Artinya potensi bocornya masih sangat besar. Sehingga ada banyak pelanggaran yang katanya dia tidak mau nikah, katanya dia anti dengan pernikahan, tidak mau berkeluarga. Tapi nyatanya ada banyak pelanggaran yang itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW, sejak masa silam sampai sekarang. Sehingga kita bisa lihatnya bahwa praktek semacam ini selain tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata manusia tidak mampu untuk kemudian menjaganya dengan maksimal. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan hambanya untuk menikah dalam rangka untuk menyalurkan syahwat biologis tersebut dengan cara yang halal, dengan cara yang benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Wa ankihul ayama, nikahkanlah al-ayama. Apa yang dimaksud dengan al-ayama? Al-ayama pengertiannya adalah, al-ayama bentuk jamak dari kata aymun yang artinya adalah orang yang belum berkeluarga, jomblo. Jomblo itu dalam bahasa Arab disebut dengan aymun. Jamaknya ayama. Wa ankihul ayama minkum, nikahkanlah para jomblo-jomblo di antara kalian. Wassalihina min ibadikum, bahkan termasuk budak-budak yang kalian miliki yang saleh, yang dia bisa menjaga kehormatannya. Wa imaikum, dan juga budak-budak wanita. Ibad itu bentuk jamak dari kata abdun yang itu berlaku untuk budak laki-laki. Ima itu bentuk jamak dari kata amatun yang itu adalah istilah untuk menyebut budak perempuan. Budak perempuan dalam bahasa Arab disebut dengan amatun, jamaknya ima. Wassalihina min ibadikum wa imaikum, nikahkan pula budak-budak kalian baik yang laki maupun perempuan yang saleh, yang mereka bisa menjaga kehormatan. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan. Iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalaupun mereka dalam kondisi fakir, mereka dalam kondisi kekurangan, yughnihimullahu min fadli, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan dari karunia-Nya. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas. Luas karunia-Nya, luas kemurahan-Nya, alimun lagi Maha mengetahui. Mengetahui apa yang terbaik bagi kondisi hamba-Nya. Sehingga hamba-Nya perlu untuk menyalurkan syahwat yang dia miliki. Maka Allah Subhanahu wa taala syariatkan bagaimana cara yang benar dalam menyalurkan syahwat, yaitu dengan melakukan pernikahan. Dan kalaupun pernikahan itu membutuhkan biaya, nanti pihak laki-laki dia berkewajiban untuk memberikan nafkah bagi istrinya, bagi anak-anaknya, Allah Subhanahu wa taala kasih jaminan. Enggak usah khawatir. Iyakunu fuqara, kalau mereka dalam kondisi fakir, yughnihimullahu min fadli, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan dengan karunia yang Allah berikan kepadanya. Ingat, kita adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Kita adalah hamba dari Zat yang Maha Pemurah. Maka tidak selayaknya seorang muslim, seorang mukmin yang mereka sudah mendapatkan jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa taala merasa ketakutan dan khawatir ketika menikah tidak mendapatkan jatah rizki. Bukankah ini bisa jadi bagian dari su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Fa kaifa nakhsha al-faqra wa nahnu 'ibadul ghani? Maka bagaimana mungkin kita takut miskin? Sementara kita adalah Rabb, kita adalah budaknya, kita adalah hamba. Sementara kita adalah hamba dari Al-Ghani, Zat yang Maha Kaya. Bagaimana kita takut miskin sementara kita adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Sehingga seorang mukmin tidak boleh dia merasa ketakutan terhadap rizkinya. Tidak boleh dia merasa takut terhadap pendapatannya. Seorang mukmin tidak boleh merasa takut kepada terhadap pendapatannya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menjaminnya. Baik. Namun realitanya muncul rasa takut dalam diri manusia. Muncul rasa takut sehingga dia khawatir. Ketika dia menikah, baik laki maupun perempuan, mereka mengalami ketakutan. Yang laki-laki ketakutan, jangan-jangan dia tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Yang perempuan juga ketakutan, nanti kalau menikah, gak ada jaminan, dia akan bisa lebih bahagia, sebagaimana ketika dia tinggal bersama orang tuanya. Sehingga masing-masing ketakutan. Yang laki-laki ketakutan, yang perempuan ketakutan. Sebenarnya dari mana sih sumber ketakutan ini? Sumber ketakutan ini datang dari setan. Kok bisa, Pak? Setan itu membuat kita takut, sehingga di saat kita takut, maka sangat mudah bagi setan untuk menggoda manusia, mengajak manusia berbuat maksiat. Bahkan sampai pada tindakan maksiat yang menyebabkan sang hamba itu melanggar norma kemanusiaan. Coba kita lihat ayat berikut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Baqarah ayat 268. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un 'alim. Asy-syaitan ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan kalian dengan kefakiran. Dan yang dimaksud di sini adalah setan selalu menggoda manusia dalam posisi dia itu takut miskin, takut fakir, takut kurang. Sehingga manusia itu dibuat selalu merasa butuh, butuh dan butuh. Al-faqru secara makna bahasa artinya adalah al-haja. Al-faqru secara makna bahasa artinya al-haja, artinya butuh. Dan orang yang selalu merasa kurang disebut fakir karena dia dalam posisi selalu merasa butuh. Al-faqru bimakna al-haja. Fakir secara bahasa artinya adalah butuh. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan asyaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu menjanjikan kalian dengan kefakiran. Artinya manusia itu dibuat selalu dalam posisi butuh. Dan butuh itu disebabkan karena mereka takut kurang. Sehingga di saat mereka dalam posisi takut kurang, mereka penuh dengan ketakutan, khawatir, jangan-jangan. Penuh kekhawatiran itu menghantui dirinya. Sehingga kita bisa lihat, ketika orang dalam kondisi semacam ini, maka pada saat dia selalu takut kurang, di situ ada dua keadaan. Yang pertama, dia akan melanggar aturan untuk memenuhi kebutuhan. Ini bagi orang yang mereka gak sabar. Dan yang kedua, ada yang menempuh jalan yang halal. Menempuh jalan halal. Meskipun bisa jadi ini lebih lama. Sehingga dia bertahan. Ketika dia merasa membutuhkan sesuatu, dia bertahan. Tapi bisa jadi butuh waktu yang lebih lama. Dalam posisi itu, dia tidak melanggar aturan. Namun dia harus menempuh jalan yang lebih panjang. Tayyib. posisi takut kurang, posisi selalu merasa butuh, inilah yang menghantui manusia disebabkan karena bisikan setan. Nah, di saat manusia sudah dalam posisi seperti ini, maka mudah bagi setan untuk menjerumuskan dia agar melakukan pelanggaran. Sehingga setan menanamkan rasa takut. Kemudian setelah dia tanamkan rasa takut, setan akan mengajak mereka untuk maksiat. Karena itu kita lihat di lanjutan ayat. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan dia memerintahkan kalian untuk berbuat al-fahsya. Apa yang dimaksud dengan al-fahsya? Al-fahsya adalah tindakan maksiat. Al-fahsya adalah tindakan maksiat yang melanggar naluri manusia. Yang dia bertentangan dengan naluri manusia. Maksiat yang bertentangan dengan naluri. Bagi orang yang masih memiliki naluri yang sehat, dia akan mengenali perbuatan fahsya itu sebagai perbuatan yang jelek, perbuatan yang jahat. Meskipun bisa jadi dia tidak beragama. Contohnya misalnya, berbuat zina. Orang yang tidak beragama, masyarakat awam di sekitar kita, dengan tradisi sopan santun yang mereka miliki, mereka tahu yang namanya manusia itu tidak sebagaimana binatang. Sehingga kalau misalnya ada orang awam yang dia gak kenal agama, dia tiba-tiba sebagaimana layaknya binatang, diajak berzina, awalnya dia pasti akan menolak. Gak sopan seperti itu. Makanya ada istilah pelecehan seksual. Ada istilah apa misalnya kekerasan dalam masalah seksual. Yang itu andaikan terjadi pada binatang, dianggap sebagai hal yang lumrah. Misalnya binatang jantan ngejar binatang betina, lalu kemudian dia kawin gitu. Padahal binatang betinanya sudah menghindar. Itu kan dianggap sebagai hal yang lumrah. Memang seperti itu cara binatang kawin. Tapi seorang manusia, manusia tidak seperti itu cara kawinnya. Perbuatan itulah yang disebut dengan al-fahsya. Sehingga ketika dilanggar, naluri yang sehat akan mengatakan ini jelek. Meskipun orang itu tidak beragama. Itulah perbuatan fahsya. Bentuk jamak dari kata al-fahisya. Dan al-fahisya adalah perbuatan dosa yang dia bertentangan dengan naluri sehat manusia. Baik. Setan menggoda manusia dengan rasa takut. Di saat dia digoda dengan rasa takut, mudah bagi setan untuk mengarahkan dia melakukan al-fahsya, melakukan perbuatan maksiat. Ketika dia mudah untuk melakukan perbuatan maksiat, orang itu ingin mewujudkan atau menghilangkan rasa takutnya, menghilangkan kebutuhannya dengan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Dia melanggar aturan. Kita bisa lihat sekarang. Dalam masalah muamalah, ada orang yang dia ketakutan. Hari gini, kalau gak utang bank, kapan lagi punya rumah? Maka di saat dia dihantui dengan ketakutan, kayaknya gak mungkin saya bisa punya rumah, gak bisa ngejar kalau harus mengandalkan tabungan dengan kenaikan harga tanah misalnya. Akhirnya apa yang dilakukan? Nekat KPR. Ada orang yang kemudian termotivasi, teman-temannya sudah pada punya mobil baru. Hari gini kalau gak leasing, kapan kau punya bisa punya mobil? Akhirnya dia beli mobil baru dengan cara leasing ribawi. Ini persaingan kerja itu demikian ketat. Kalau kamu kemudian sering menolak, ini menolak, mau kerja di sini ditolak, kerja di sini ditolak. Kapan kau bisa kerja? Udah biarin aja, kerja di tempat-tempat kayak gini gak apa-apa, sementara. Akhirnya dia kerja di lembaga ribawi, bekerja di lembaga ghoror, bekerja di lembaga-lembaga yang haram. Termasuk di antaranya, ketika orang itu sudah terlanjur jatuh cinta antara laki dan perempuan, tapi yang satu ketakutan gak bisa memberikan nafkah. Yang satu ketakutan jangan-jangan saya tidak bisa bahagia ketika menikah dengannya. Tapi karena sudah terlanjur cinta, akhirnya dilampiaskan dengan cara berzina. Waliyadzubillah. Sehingga di saat orang itu dalam posisi ketakutan, dia merasa butuh, tapi kemudian dia takut ketika menempuh jalur yang halal, akhirnya dia tempuh dengan jalur yang melanggar syariat, dia lakukan al-fahsya. Subhanallah. Dan itulah realita yang terjadi di lapangan. Sehingga kita bisa lihat, sebagian orang baik dalam masalah muamalah maupun dalam masalah menyalurkan syahwat, ketika mereka dihadapkan pada masalah di mana mereka harus menempuh jalur yang benar, mereka tidak sanggup melakukannya. Akhirnya dalam posisi mereka ketakutan itulah mereka apa yang mereka lakukan? Mereka melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnul Jauzi rahimahullah, tidak ada senjata yang paling ampuh bagi setan untuk menggoda manusia melebihi senjata rasa takut. Melebihi senjata rasa takut. Karena dengan rasa takut itulah setan dengan mudah menggoda manusia untuk berbuat maksiat. Setan dengan mudah menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Bahkan termasuk kejahatan sosial. Sampai terjadi pembunuhan, sampai terjadi A, sampai terjadi B, sebabnya adalah berangkat dari rasa takut. Karena itu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan solusi. Allah berikan obat. Apa obat yang paling mujarab dalam menghadapi rasa takut? Obat yang paling mujarab adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda itu ada yang ngatur. Dalam urusan rizki ada yang ngatur. Dalam masalah pendapatan ada yang ngatur. Kecukupan hidup ada yang ngatur. Bahkan tidak cuma Anda. Termasuk rizki istri Anda. Bahkan tidak hanya itu. Termasuk bayi yang lahir. Yang dia tidak bisa ngapa-ngapain. Ada yang ngatur. Siapa yang ngatur rizkinya bayi ini? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang tuanya. Karena itu, apabila manusia selalu dirundung dengan ketakutan, jika dia biarkan, itu bisa berbahaya. Rasa takut yang dibiarkan itu bisa mengarahkan dia kepada perbuatan al-fahsya, perbuatan kemaksiatan yang besar. Tapi kalau segera dia obati, segera dia tangani dengan baik, apa obatnya? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rasa takut itu akan semakin turun, menurun, menurun. Karena sang hamba punya tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selanjutnya, dengan bekal tawakal itulah, dia bisa sabar. Sabar dalam menghadapi ujian. Sehingga dia bertahan. Sekiranya dia tergoda dengan aneka penawaran-penawaran yang negatif. Melakukan perbuatan maksiat dalam masalah muamalah. Seperti riba, mengambil pekerjaan yang haram dan seterusnya. Atau melakukan perbuatan maksiat dalam masalah penyaluran syahwat. Seperti praktik zina dan seterusnya. Kalau orang punya tawakal kepada Allah, maka dia akan bisa lebih penyabar. Sehingga dia bertahan. Tidak, saya tidak mau ini. Saya tidak mau ini. Saya tidak mau ini. Saya akan menempuh jalur yang benar. Saya akan menempuh jalur yang halal. Dari mana dia bisa melakukan itu? Dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita lihat di lanjutan ayat. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Dan Allah menjanjikan kepada kalian maghfiratan minhu. Ampunan darinya. Dengan cara mengambil jalur yang benar dalam menyalurkan syahwat dan kebutuhan. Wa fadlan dan karunia yang halal. Dan karunia yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan itu. Asal kamu harus menempuh jalan yang benar. Dengan cara bertawakal kepada Allah dan bersabar. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membukakan untukmu karunia yang luas. Allah kasih ampunan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan karunia yang luas bagimu. dan kita bisa lihat ya dalam banyak janji Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan mencukupinya. Coba kita lihat. Janji Allah bagi orang yang bertawakal. Yang pertama, janji secara umum. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa may yatawakkal 'alallah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbu. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah akan memberikan kecukupan baginya. Ini janji Allah secara umum bagi orang yang bertawakal kepadanya. Kemudian janji yang lain. Allah Subhanahu wa taala secara khusus memberikan janji bagi hambanya yang dalam kondisi membutuhkan sehingga dia tidak bisa menikah dengan cepat, tapi dia tawakal kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala janjikan, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli." Kalau mereka dalam kondisi fakir, "Iyakunu fuqara" Kalau mereka dalam kondisi fakir, yughnihimullah min fadli. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan dengan karunia-Nya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu ya'idukum Wallahu ya'idukum minhu maghfiratan wa fadla. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan maghfiratan minhu wa fadla, ampunan darinya dan karunia darinya. Dan masih banyak ayat yang lainnya, termasuk sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, coba kami tampilkan ya. Kami tampilkan hadis Nabi SAW. Beliau SAW pernah mengatakan ada tiga orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupannya selama dia bertawakal kepada Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun haqqun 'alallahi aunuhum." Ada tiga orang Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuk mereka, aunuhum, Allah akan menolong mereka. Al-mujahidu fi sabilillah, yang pertama mujahid di jalan Allah. Yang kedua, al-mukatibul ladzi yuridul ada, budak yang dijanjikan merdeka jika dia bisa bayar nilai tertentu, itu disebut dengan budak mukatab. Maka budak semacam ini, al-mukatib ini, jika dia terima tawaran itu, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Dan yang ketiga, masyaallah, an-nakih alladzi yuridul afaf, orang yang menikah yang niatnya adalah dalam rangka untuk menjaga kehormatan. Allah Subhanahu wa taala menjamin, "Tsalatsun haqqun 'alallahi aunuhum," tiga orang di mana Allah Subhanahu wa taala menjamin akan menolong mereka. Salah satunya adalah orang yang menikah yang tujuannya dalam rangka untuk menjaga kehormatan. "Tsalatsun haqqun 'alallahi aunuhum," tiga orang di mana Allah menjamin akan menolong mereka. Salah satunya adalah an-nakih yuridul afaf, an-nakih yuridu bihil afaf, atau an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatan. Apa yang dimaksud dengan yuridul afaf? Menikah karena ingin menjaga kehormatan. Yuridul afaf. Menikah untuk menjaga kehormatan. Yang dimaksud menikah untuk menjaga kehormatan adalah menikah dalam rangka untuk menyalurkan syahwat. Sehingga kalau ada pertanyaan, yang ditolong oleh Allah itukah? Yang ditolong oleh Allah itu apakah pernikahan karena latar belakang dakwah, karena latar belakang cinta fisabilillah, ya, ada istilah-istilah kayak gitu. Atau karena latar belakang cinta bertasbih, apa istilahnya? Atau karena latar belakang yang lain. Meskipun tidak menarik dari sisi fisik. Misalnya ada seorang lelaki yang dia tertarik dengan seorang wanita karena apa misalnya semangat dakwahnya, karena semangat ibadahnya dan seterusnya. Sehingga mereka menikah karena mereka punya apa niat besar untuk sama-sama berdakwah. Apakah harus yang seperti itu yang ditolong oleh Allah? Nikah di jalan dakwah. Pernah ada salah satu kawan saya waktu kuliah dulu ya. Dia pengen nikah cepat. Kemudian nikah cepat itu bagus. Dia bilang seperti itu. Dan waktu itu saya masih semester 3 atau semester 5. Jadi dia memotivasi untuk segera nikah. Dan itu memang satu hal yang baik. Kemudian saya sampaikan, saya punya banyak tetangga yang nikahnya di usia 20 tahun, 19 tahun. Ya. Orang-orang kampung kan nikahnya di usia-usia seperti itu. Lalu dia bilang, tapi itu kan tidak di jalan dakwah. Maksudnya gimana? Nikah yang dimotivasi adalah nikah di jalan dakwah. Baik, ada istilah nikah di jalan dakwah. Apakah diharuskan seperti itu? Sehingga pernikahan yang ditolong oleh Allah adalah nikah di jalan dakwah. Jawabannya tidak. Karena dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah dan niat dia menikah adalah dalam rangka menjaga kehormatan. Artinya tidak harus dilatar belakangi karena dakwah. Nikah dalam rangka menjaga kehormatan bagaimana bentuknya? Untuk menyalurkan syahwat. Si fulan dan fulanah saling mencintai. Dan mereka mencintai karena banyak faktor. Salah satunya karena faktor fisik. Kemudian mereka ingin menyalurkan syahwat karena mereka sudah saling mencintai. Caranya bagaimana? Melalui pernikahan. Di saat mereka saling mencintai dan ingin menyalurkan syahwat itu melalui jalur pernikahan. Itulah yang dimaksud an-nakih yuridul afaf. Orang yang menikah dan niatnya dalam rangka menjaga kehormatan. Saya sudah cinta banget sama dia. Bagaimana caranya untuk bisa memiliki dia? Maka caranya satu, kau harus menikah. Di saat dia menikah dalam rangka untuk menyalurkan syahwatnya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka inilah orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak jaminan yang lain yang disebutkan dalam dalil bagi mereka yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia siap menikah dengan berbekal tawakal diiringi dengan sabar. Jangan sampai terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Karena itu kita bisa lihat jemaah. Keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan. Iltamisu rizqa bizzawaj. Carilah rizki itu dengan menikah. Carilah rizki dengan menikah. Sehingga di balik pernikahan itulah ada janji Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan bagi sang hamba. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala janjikan ampunan dan karunia darinya. Allah subhanahu wa ta'ala secara khusus juga menjanjikan, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka dalam kondisi fakir, Allah akan berikan kecukupan kepada mereka dari karunia Allah. Kemudian siapa yang bertawakal, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi kebutuhannya. Itu semuanya adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang menikah karena tawakal kepada Allah untuk menyalurkan syahwatnya melalui jalur yang benar. Meskipun demikian, terkadang godaan setan itu masih sangat dominan, kuat sekali. Di samping itu juga ada dorongan dari hawa nafsu. Sehingga sebenarnya ada sebagian orang yang dia secara finansial mampu, secara ekonomi mampu, tapi dia gak mau nikah. Kenapa? Dalam pikiran dia repot. Nanti kalau saya berkeluarga, saya tidak bisa gonta-ganti pasangan. Saya tidak bebas untuk mendekati orang lain. Ketika saya menikah, saya jadi terbatas, semuanya jadi serba diawasi. Subhanallah. Dan bisa jadi ada orang yang seperti itu keadaannya. Secara materi tidak kurang. Fisik tidak ada yang kurang. Tapi Masya Allah, kenapa dia gak nikah? Kemungkinan besarnya adalah karena dia punya pandangan, ngapain nikah? Nanti kalau saya nikah, saya terbatasi dengan satu pasangan tertentu. Tapi kalau saya tidak nikah, dia bisa dengan ini, nanti bisa dengan ini, nanti bisa dengan itu. Pergaulan dia lebih bebas, mau dia keluyuran malam, keluar malam, kapanpun bebas, gak ada yang ngawasi. Dan itulah sikap orang-orang yang dia memang secara sengaja ingin menjadikan syahwatnya dilampiaskan semaksimal mungkin tanpa aturan. Di surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah aturan pernikahan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan mulai dari ayat 22. Larangan wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Ayat 23, ada banyak daftar wanita yang tidak boleh dinikahi. Sehingga mereka ini adalah mahram bagi lelaki. Dan lelaki ini mahram bagi wanita tersebut. Kemudian di ayat yang ke-24, awal dari juz 5. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa wanita yang halal dinikahi. Wal muhsanatu minan nisa. Illa mama keluyuran malam, keluar malam, kapanpun bebas, gak ada yang ngawasi. Dan itulah sikap orang-orang yang dia memang secara sengaja ingin menjadikan syahwatnya dilampiaskan semaksimal mungkin tanpa aturan. Di surat An-Nisa, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang masalah aturan pernikahan. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan mulai dari ayat 22. Larangan wanita-wanita.

wanita-wanita yang tidak boleh dinikahi. Ayat 23 ada banyak daftar wanita yang tidak boleh dinikahi. Sehingga mereka ini adalah mahram bagi lelaki. Dan lelaki ini mahram bagi wanita tersebut. Kemudian di ayat yang ke-24. Awal dari juz 5. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan siapa wanita yang halal dinikahi. Wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Para wanita yang menjaga kehormatan. Yang bukan mahram kalian. Mereka itulah yang halal untuk dinikahi. Kitaballahi alaikum. Itulah ketetapan Allah bagi kalian. Wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Dan seterusnya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan. Bagi yang tidak bisa menikahi wanita merdeka. Di ayat 25. Silahkan menikahi wanita budak. Silahkan menikahi wanita budak. Faman lam yastati' minkum taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat. Bagi siapa yang dia tidak bisa menikahi. Karena tidak punya kemampuan. Sehingga tidak bisa menikah dengan. Al muhsanatil mu'minat. Wanita merdeka. Mukminat, famimma malakat aymanukum, maka silahkan menikah dengan budak. Dan itu pilihan yang kedua. Ketika tidak bisa menikahi wanita merdeka. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan. Allah tegaskan di bagian akhir dari penjelasan. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladhina min qablikum wa yatuba alaikum. Allah mengendaki untuk menjelaskan kepada kalian. Memberikan petunjuk kepada kalian. Bagaimana cara yang benar yang ditempuh oleh orang masa silam yang saleh, yaitu para nabi. Dan pengikutnya para nabi di masa silam. Min qablikum sebelum kalian. Wa yatuba alaikum dan Allah hendak menerima taubat kalian. Wallahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui lagi maha bijaksana. Wallahu yuridu an yatuba alaikum. Dan Allah menghendaki untuk menerima taubat kalian. Dengan segala kekurangan yang kalian miliki, Allah terima taubat kalian. Wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawati an tamilu mailan 'azima. Sementara orang-orang yang mengekor syahwatnya, mereka ingin untuk mengajak kalian condong kepada kemaksiatan mailan 'azima dengan kecondongan yang besar. Wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawat an tamilu mailan 'azima. Coba kita lihat tafsirnya. Di tafsir Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan, wallahu yuridu an yatuba 'alaikum. Allah mengendaki untuk menerima taubat kalian. Wa yuridu asyaitan dan wa yuridu alladhina yattabi'una asyahawat, sementara orang-orang yang mengikuti syahwat, mereka ingin tamilu mailan 'azima. Kalian melakukan penyimpangan. Maksudnya adalah yuridu atba'u syayatin, para pengikut setan di kalangan Yahudi, Nasrani, wazunat dan para pezina. Yuridu, mereka menghendaki antamilu, agar kalian menyimpang, yakni anil haq, menyimpang dari kebenaran, ilal batil, menuju kebatilan. Sehingga subhanallah, ahli maksiat itu ngejak orang yang beriman untuk turut berbuat maksiat. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan di sini. Orang-orang yang mengekor syahwat itu. Dia punya kemampuan secara finansial, kerjanya sudah mapan. Apalagi yang mau ditakutkan. Rizki, kemudian pendapatan, dia sudah punya. Bahkan kadang bisa jadi dia punya rumah. Apalagi yang layak untuk ditakutkan. Tapi kenapa mereka tidak mau nikah? Bisa jadi karena mereka adalah orang-orang yang mengekor hawa nafsu. Sehingga yang mereka lakukan adalah bagaimana untuk menghindari pernikahan agar bisa mendekati siapapun. Masya Allah. Dan kemudian itu ngajak yang mukmin, ayo orang-orang beriman ikut bersama kami. Akhirnya dia menggoda orang-orang yang beriman. Ya, bisa jadi ada perempuan yang menggoda laki-laki yang saleh. Atau seorang lelaki yang dia mapan, punya kemampuan, dia muslim. Tapi dia sengaja tidak menikah agar bisa

0: menggoda banyak orang. Wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu mailan 'azima. Dan orang-orang yang mengikuti syahwat, mereka ingin an tamilu mailan 'azima. Kalian melakukan penyimpangan dengan penyimpangan yang besar. Yuridullahu an yukhaffifa 'ankum. Allah menghendaki untuk memberikan keringanan kepada kalian. Wa khuliqal insanu dha'ifa, dan manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Lemah apa? Tidak bisa bertahan, ya, menjaga syahwatnya. Kalau tidak kemudian disalurkan dengan cara yang benar. Sehingga tidak mungkin syahwat itu dibunuh. Tapi syahwat itu disalurkan dengan cara yang benar. Masya Allah. Dari sinilah kita bisa melihat bagaimana penjelasan dalam Al-Quran untuk membangun tawakal kepada Allah, ketakwaan kepada Allah ketika kita berkeluarga. Bahwa dalam berkeluarga itu memang akan ada banyak sekali godaan. Terutama godaan dari setan. Manusia ditakut-takuti sehingga dia selalu diancam dengan aneka ketakutan. Di saat itulah setan mudah bagi dia untuk kemudian menyesatkan manusia dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan. Mengajak manusia untuk berbuat fahisyah, mengajak untuk berbuat zina. Dalam posisi ketika manusia dalam keadaan ketakutan. Dan realita bisa kita lihat. Al-waqi' akbaru syahid. Realita di lapangan adalah bukti yang paling besar yang bisa kita saksikan. Baik. Karena itu, para sahabat hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang mukmin, tidak selayaknya kita memiliki karakter yang tercela, yang itu merupakan gangguan setan, yaitu karakter takut terhadap rizki yang disediakan oleh Allah. Karena hidup ini ada yang ngatur, bukan kita. Sehingga Anda mendapatkan rizki itu datang dari Allah, bukan karena perusahaan tempat Anda bekerja. Istri Anda mendapatkan rizki karena Allah yang menjamin, bukan karena suaminya yang menjamin. Demikian pula anak-anak, mereka dikasih rizki bukan karena orang tuanya yang menjamin, tapi Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Sekarang Anda bisa lihat ya, praktek takut itu sampai melakukan tindakan kejahatan. Contohnya apa? Orang jahiliyah di masa silam, mereka membunuh anaknya. Membunuh anaknya. Hidup-hidup. Yaitu anak perempuan. Karena bagi mereka anak perempuan ini tidak bisa memberikan sumber pendapatan dan penghasilan bagi orang tuanya. Anak perempuan ini hanya jadi beban bagi orang tuanya. Akhirnya mereka tidak diberi kesempatan untuk hidup. Dibunuh sebelum ada kesempatan hidup. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an. Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian khasyyata imlaq, karena takut miskin. Apa yang dimaksud takut miskin? Orang ini sebenarnya tidak miskin. Tapi ketika ada satu anak yang baru lahir, dia takut, dia khawatir. Nanti gara-gara anak ini rezeki kita jadi berkurang. Maka daripada anak ini nanti merebut rizki orang tuanya, dibunuh sebelum dia besar. Dibunuh sebelum dia dewasa. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan janji. Dan Allah tunjukkan, "Wala taqtulu auladakum khasyyata imlaq." Jangan kau bunuh anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Sekarang coba kita lihat dalam Al-Qur'an ya. Ada dua kalimat khasyyata imlak. Yang satu min imlak, yang satu khasyyata imlak. Nah. Di surat Al-An'am ayat 151, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulu auladakum min imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak kalian min imlaq, karena miskin. Min imlaq berarti orangnya sudah mengalami kemiskinan. Jangan kau bunuh anak kalian karena kalian miskin. Kalaupun kalian miskin, yang ngasih rizki anakmu adalah Allah. Ada orang sudah miskin, hidupnya susah, nyari pekerjaan susah, nyari pendapatan susah. Miskin dia. Lalu istrinya hamil, dia punya anak. Maka dia takut, saya sudah miskin, ketambahan anak seperti ini nanti gimana hidup saya? Akhirnya anak ini dibunuh. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Aku yang memberikan rezeki kepada kalian. Meskipun kalian dalam kondisi miskin, Allah ngasih rezeki. Wa iyyahum, dan aku yang memberikan rezeki kepada mereka, anak-anakmu itu. Sehingga Allah jamin, jangan bunuh anakmu disebabkan karena miskin. Yang kedua, jangan kau bunuh anakmu disebabkan karena takut miskin. Ini ada di surat Al-Isra. Ayat 31. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut miskin. Takut miskin itu berarti belum miskin. Tapi dia khawatir nanti kalau ada anak yang baru, ada anak yang lahir, akan membuat hidupnya jadi miskin. Maka karena dia takut miskin, anak itu dibunuh. Allah Subhanahu wa taala ngasih penegasan. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Aku yang memberikan rizki kepada anakmu itu dan juga kepada kalian. Sehingga Allah yang ngasih, jemaah. Maka jangan sampai terjadi. Janganlah kalian menghindari pernikahan karena takut miskin. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada istri kalian, termasuk juga kepada anak-anak kalian. Masya Allah. Di sinilah kita bisa lihat bagaimana pelajaran yang diberikan oleh syariat ini. Agar manusia itu selalu menanamkan prinsip tawakal kepada dirinya. Tawakal kepada Allah, tawakal dalam dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan tawakal kepada Allah, itu bisa membuat dirinya lebih tenang dalam menjalani hidup. Membuat dirinya lebih baik, lebih tenang dalam melaksanakan aktivitas. Karena dia tahu ada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha kaya, yang maha pemurah. Nah, kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu wasi'un alim. Allah maha luas lagi maha mengetahui. Luas apa? Allah maha luas karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-Nya. Akhirnya sama persis bagaimana di surat An-Nur ayat 32. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas dan maha mengetahui. Maha luas pengetahuannya, maha luas karunia-Nya, dan Allah maha mengetahui apa yang paling baik untuk hamba-Nya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba-Nya yang selalu istiqamah dan memiliki kualitas tawakal yang baik, sehingga kita tidak dihantui dengan ketakutan yang tidak jelas, padahal semuanya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang sedikit ini bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa memberikan motivasi bagi sahabat hijrah semuanya untuk tidak lagi terlalu ketakutan dalam memikirkan rizki, sehingga Anda bisa lebih berani untuk menempuh jalan yang halal, termasuk di antaranya adalah jalan pernikahan. Ada pertanyaan, apa batasan nafkah seorang suami kepada istrinya? Dan apakah suami wajib memberikan uang jajan bagi istrinya? Mengenai batasan nafkah, yang dimaksud dengan nafkah berasal dari kata al-infaq yang artinya adalah al-ikhraj, mengeluarkan untuk kebutuhan yang habis pakai. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan nafkah dalam beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Kewajiban bagi orang yang memiliki anak, yang dimaksud di sini adalah suami, rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dia harus memberikan makanan dan memberikan pakaian bil ma'ruf dengan standar sesuai urf. Yang dimaksud bil ma'ruf di situ adalah sesuai dengan tradisi atau standar yang berlaku di masyarakat. Yang itu berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Mungkin mereka yang tinggal di Jakarta, nilai nafkahnya akan berbeda dengan mereka yang tinggal di daerah. Mereka yang tinggal di luar negeri, nilai nafkahnya berbeda dengan mereka yang tinggal di Indonesia, dan demikian seterusnya. Kemudian ayat yang lain yang menyebutkan hal itu adalah firman Allah Ta'ala di surat At-Talaq ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Askinuhunna min haythu sakantum min wujidikum, wala tudaruhunna litudayiku alaihinna. Askinuhunna, berikanlah tempat tinggal bagi mereka, para istri kalian. Min haythu sakantum miwujidikum, sesuai dengan di mana kalian tinggal, miwujidikum dari kemampuan kalian. Wala tudaruhunna, dan janganlah kalian secara sengaja menyakiti mereka. Litudayiku alaihinna, untuk menyusahkan hidup mereka, sehingga membuat mereka harus tidak betah dan keluar dari rumah. Sehingga dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwa di antara batasan nafkah adalah memberikan tempat tinggal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dalam hadis dari Jabir bin Abdullah, yang hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walahunna 'alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan menjadi hak para istri kalian, alaikum, yang merupakan kewajiban kalian, adalah rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, memberikan makanan dan pakaian yang bisa menutup aurat bil ma'ruf sesuai dengan standar urf. Dari beberapa dalil ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa cakupan nafkah yang wajib diberikan seorang suami kepada istrinya ada 3 hal, yaitu sandang, pangan, papan, pakaian, makanan yang cukup, dan tempat tinggal yang layak bagi istrinya. Ketika seorang lelaki, seorang suami sudah bisa memberikan 3 kebutuhan pokok ini bagi istrinya, maka berarti dia sudah menunaikan kewajiban dia, menunaikan nafkah, memberikan nafkah kepada istrinya. Selanjutnya, berapa besaran nafkah itu? Besaran nafkah tergantung dari kebutuhan dan tergantung dari kemampuan suami. Besaran nafkah tergantung dari kebutuhan dan kemampuan suami. Kebutuhan itu dibatasi oleh budaya dan tradisi, urf, kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Yang tadi kita sampaikan, ini tergantung tempat dan waktu. Sedangkan kemampuan tergantung dari finansial yang dimiliki oleh suaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surat At-Talaq ayat yang ke-7. لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. Hendaknya orang yang memiliki kelonggaran, dia memberikan nafkah sesuai dengan kelonggarannya. ومن قدر عليه رزقه, dan barang siapa yang disempitkan rizkinya, dia punya kesulitan dalam mendapatkan sesuatu dengan lebih banyak, فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَهُ اللَّهِ, maka hendaknya dia berikan nafkah sesuai dengan rizki yang Allah sediakan untuknya. Sehingga masalah besarannya, ada 2 faktor yang menentukan. Yang pertama adalah kondisi masyarakat, urf. Dan yang kedua adalah kemampuan dari suami. Baik, lalu apakah suami punya kewajiban memberikan uang jajan kepada istrinya? Jika uang jajan yang dimaksud adalah melebihi dari 3 kebutuhan pokok tadi, sandang, pangan, dan papan, maka suami tidak berkewajiban untuk menyediakan itu. Sehingga uang jajan ini, karena lebih dari kewajiban, sifatnya tidak wajib, anjuran. Karena itu, untuk uang jajan, ini sifatnya anjuran, dan ketika suami memberikannya, statusnya adalah sebagai hadiah, atau sebagai hibah bagi istrinya, dan bukan sebagai nafkah yang statusnya wajib. Karena nafkah yang statusnya wajib dalam Al-Quran maupun hadis tadi kita sudah sebutkan hanya mencakup 3 hal, sandang, pangan, dan papan. Wallahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud bahwa suami
1: berkewajiban menyediakan tempat tinggal bagi istrinya? Apakah suami harus sudah punya rumah terlebih dahulu dan menyediakan rumah untuk istrinya? Baik, makna dari perintah bahwa suami menyediakan tempat tinggal bagi istrinya. Perintah ini disebutkan oleh Allah di surat At-Talaq yang tadi kita baca. Allah berfirman, Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Berikanlah tempat tinggal bagi para istri kalian. Min haitsu sakantum, sebagaimana tempat tinggal kalian. Kamu tinggal di mana, sediakan tempat tinggal yang sama untuk istrimu. Artinya, tinggallah bersama istrimu di sebuah rumah yang itu merupakan rumah zaujiyah, tempat tinggal suami istri. Sehingga panas, dingin, istri merasakan, suami juga merasakan di rumah itu. Min haitsu sakantum, sesuai dengan tempat tinggal kalian, mi wujdikum, dari kemampuan yang kalian miliki. Sehingga kalau suami punya kemampuan yang lebih, maka dia bisa menyediakan tempat tinggal yang lebih untuk istrinya, dan sebaliknya. Baik, selanjutnya apakah menyediakan tempat tinggal itu harus, suami harus bisa membeli rumah? Atau bagaimana? Jawabannya, para ulama mengatakan tidak disyaratkan demikian. Yang dimaksud menyediakan tempat tinggal untuk istrinya adalah suami menyediakan tempat tinggal untuk kehidupan suami istri. Meskipun dari hasil ngontrak, meskipun dari hasil menyewa, atau pinjam teman, yang penting pokoknya suami bertanggung jawab menyediakan tempat tinggal. Masalah asal-usulnya apakah dari beli, ngontrak, atau yang lainnya, tidak ada batasan dalam hal ini. Sehingga kalau misalnya sang lelaki, sang suami, sudah mampu untuk menyediakan dana untuk ngontrak rumah, dia tidak mampu, dia belum mampu untuk beli rumah, maka kewajiban suami adalah membayar kontrakan untuk tempat tinggal dia dan istrinya. Dan itu sudah dianggap telah menyediakan tempat tinggal untuk istrinya. Baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga. Apakah benar bahwa harta suami adalah harta istri? Dan harta istri adalah harta suami? Pernyataan ini sangat terkenal di masyarakat. Sehingga satu sama lain mereka mengambil harta pasangannya tanpa izin dengan keyakinan bahwa harta suami adalah harta istri dan harta istri adalah harta suami. Apakah ini dibenarkan? Jawabannya tidak benar. Harta suami adalah harta suami dan harta istri adalah harta istri. Dalam Islam kepemilikan itu dihargai. Sehingga apa yang dimiliki oleh suami hanya milik suami dan apa yang dimiliki oleh istri hanya milik istri. Dalam Islam kepemilikan sekali lagi dihargai. Apa dalil bahwasanya harta suami adalah milik suami dan sebaliknya harta istri adalah milik istri? Dalilnya adalah penjelasan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran mengenai ayat warisan. Ketika Allah menjelaskan tentang ayat warisan, ketika suami meninggal, maka istri mendapatkan 1/8 jika suami punya anak dan mendapatkan 1/4 jika suami tidak punya anak. Dan ketika istri meninggal, suami mendapatkan 1/4 jika istri punya anak dan mendapatkan 1/2 jika istri tidak punya anak. Dan ini salah satu di antara bukti bahwa harta suami bukan milik istri dan sebaliknya. Jika harta suami adalah milik istri, berarti ketika suami meninggal, otomatis harta itu dimiliki oleh istri semuanya. Dan tidak ada hak ahli waris yang lain. Maka saudara suami, orang tua suami, termasuk anak-anaknya, tidak berhak dapat warisan. Karena kaidah harta suami adalah milik istri. Tapi sekali lagi kaidah ini tidak benar. Yang benar harta suami milik suami. Dan ketika suami mati, istri hanya mendapatkan 1/8 jika suami punya anak. Atau mendapatkan 1/4 jika suami tidak punya anak. Itu bukti bahwasanya harta itu tidak milik istri. Baik. Selain itu disebutkan dalam riwayat yang sahih. Bahwa Hindun bintu Utbah. Istrinya Abu Sufyan. Setelah keduanya masuk Islam. Hindun ini mengeluhkan karena Abu Sufyan ketika ngasih nafkah sangat sedikit sehingga tidak cukup. Untuk kebutuhan dirinya dan anaknya. Maka Nabi SAW ketika Hindun menyampaikan kasus keluarganya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Khudhi ma yakfiki laki wa waladaki." Silahkan kau ambil hartanya Abu Sufyan tanpa sepengetahuan suamimu yang cukup untukmu dan untuk anak-anakmu. Baik, coba kita lihat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengizinkan kepada Hindun untuk mengambil senilai yang cukup untuk dirinya dan anaknya dan tidak boleh lebih dari itu. Sehingga hukum asalnya, sisanya yang lebih dari itu tetap milik Abu Sufyan, tetap milik suaminya. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan, harta suami yang menjadi milik istri hanya satu, yaitu kewajiban nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami senilai kebutuhan yang berhak untuk dimiliki oleh sang istri. Tidak lebih dari itu. Sehingga bagian itulah di mana istri boleh mengambil dari harta suaminya. Tapi kalau lebih dari itu, wajib minta izin kepada suaminya. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga apa yang kita sajikan ini bermanfaat dan bisa menjadi bekal bagi keluarga-keluarga yang muda maupun keluarga yang sudah lama, yang sudah senior. Dan kita semuanya butuh bimbingan ilmu dan nasihat untuk selalu bisa menjadi orang yang baik, baik secara pribadi, baik dalam keluarga maupun baik di masyarakat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam.

0: Al-Kalimatu Thayyibah.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Azkarun Naum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saudara kusiman para pendengar Radio Bas FM dimanapun berada, sesaat lagi akan kita simak dan ikuti bersama untian nasihat yang disampaikan oleh Fadlatul Syekh Profesor Dr. Abdul Rujak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam kajian berformat ulang berikut ini. Selamat menyimak dan mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi Anda dan keluarga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. أما بعد أيها المستمعون الكرام، وصلنا إلى الكبيرة العاشرة من كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهي إفطار رمضان بلا عذر. وإفطار رمضان معاشر المستمعين ولو يوما واحدا بلا عذر من مرض أو عارض كبيرة عظيمة، لأن صيامه فريضة من فرائض الإسلام وركن من أركانه، كما سيأتي ذكر شيء من النصوص الدالة على عظيم مكانة هذه الفريضة وعظيم شأنها. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا رخصة لم يقضه صيام الدهر لو صامه. هذا لم يثبت. نبه رحمه الله إلى أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض أهل العلم استدل على أن صيامه لا يقبل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه وغير مقبول منه. فإن صيام رمضان فريضة له وقت معين، فمن تعمد عدم الاتيان به في وقته يكون قد أتى به على خلاف عمل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيكون مردودا عليه، بخلاف من عرض له عارض المرض أو كانت له رخصة السفر، فهذا حكمه واضح. وعلى كل فهذا يدلنا على خطورة هذا الذنب وعظم هذه الكبيرة. ثم أورد رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن مجتنبة الكبائر. وفي هذا الحديث بيان لمكانة صيام شهر رمضان، وأنه مكفر للذنوب مجتنبة الكبائر. وقد ذكر بعض العلماء أن قوة هذه الفرائض في التكفير بحسب قوة استمساك العبد بها ومحافظته عليها، فيكون فيها تكفير للصغائر ويبقى فيها قوة تكفر بعض الكبائر. قال ابن القيم: وهذه الأعمال المكفرة لها ثلاث درجات، إحداها أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها، بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. الثانية أن تقاوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة تكفر بها بعض الكبائر. فتأمل هذا فإنه يزيل عنك إشكالات كثيرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam masih dalam kajian kita Kitabul Kabair, dan kita sudah masuk pada dosa yang ke-10, dosa besar yang ke-10, yaitu tentang berbuka puasa di bulan Ramadhan tanpa ada uzur, ya, tanpa ada keringanan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbuka puasa di bulan Ramadhan meskipun hanya sehari tanpa ada uzur seperti sakit atau ada halangan, maka ini merupakan dosa besar. Kenapa? Karena berpuasa di bulan Ramadhan merupakan salah satu dari kewajiban-kewajiban Islam, dan dia merupakan rukun daripada rukun-rukun Islam. Sebagaimana nanti akan datang sebagian dalil-dalil yang menunjukkan akan agungnya kedudukan puasa, ya, dan kedudukan manzilahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah membawakan sebuah hadis. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: Man aftara yawman min ramadana min ghairi udhrin wala rukhsatin lam yaqdhihi siyamud dahri law samahu. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berbuka pada satu hari di bulan Ramadan tanpa ada uzur, tanpa ada keringanan, maka meskipun dia berpuasa seumur hidup, maka tidak akan, meskipun dia berpuasa setahun penuh, maka tidak akan mengqadha puasa yang dia berbuka tersebut. Akan tapi kata Imam Zahabi rahimahullah, hadza lam yathbut, bahwasanya hadis ini tidak sahih, ini hadis dhaif. Padahal yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, Al-Imam Zahabi rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwasanya hadis ini tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sebagian ulama berdalil dengan berdalil bahwasanya kalau seorang membatalkan puasa tanpa ada udzur, maka bagaimanapun tidak bisa diqadha meskipun dia pas puasa setahun penuh. Dalilnya bukan hadis ini tapi hadis yang lain yang sahih, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Ya, artinya tertolak dikembalikan kepada pelakunya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban yang ada waktunya sudah ditentukan. Maka barang siapa yang sengaja untuk berpuasa bulan Ramadan di luar bulan Ramadan, di luar waktunya, maka dia telah melakukan ibadah tidak sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka akhirnya amalannya pun akan tertolak, mardudan alaihi, tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan jika seorang mengalami halangan atau hambatan, ya, atau dia punya kerukhsah safar, dia harus bersafar, maka ini hukumnya jelas, ini diperbolehkan dalam syariat. Oleh karenanya intinya bahwasanya ini menunjukkan akan bahayanya dosa ini, dosa meninggalkan berbuka di bulan Ramadan dengan sengaja, dan dia termasuk dari dosa besar. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis berikutnya, yaitu di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna majtunibatil kaba'ir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat lima waktu, kemudian Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, kemudian Ramadan yang satu dengan Ramadan hingga Ramadan berikutnya, mukaffiratun ma bainahunna, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Antara solat yang satu dengan solat yang lain, antara Jumat satu dengan Jumat yang lain, antara Ramadan yang satu hingga Ramadan berikutnya. Ya, akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Majtuni batil kabair, dengan syarat dijauhkan, menjauhkan diri dari dosa-dosa besar. Hadis ini menunjukkan akan agungnya puasa bulan Ramadan, bahwasanya puasa di bulan Ramadan ya merupakan penebus dosa-dosa selama dosa-dosa besar ditinggalkan. Para ulama, sebagian ulama menyebutkan bahwasanya kekuatan amalan-amalan wajib dalam menghapuskan dosa-dosa sesuai dengan kekuatan seorang hamba tatkala berpegang teguh dengan amalan wajib tersebut, sesuai dengan kemampuannya untuk melanggengkan amalan kewajiban tersebut. Ya, maka kalau dia kuat dalam melaksanakan amalan wajib tersebut dan dia senantiasa kontinu dalam melaksanakan amalan wajib tersebut, maka akan mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil dan juga akan masih tersisa kekuatan untuk menghapuskan sebagian dosa-dosa besar. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata ya bahwasanya hadhil a'mal al-mukaffiratu laha thalathu darajat. Kata beliau bahwasanya amal-amal yang bisa menebus dosa itu ada tiga tingkatan. Maksudnya amal-amal tadi seperti sholat lima waktu, Jumat yang satu hingga Jumat berikutnya, kemudian Ramadan yang satu hingga Ramadan berikutnya, ini dalam hal menggugurkan, menebus dosa-dosa, ada tiga tingkatan. Yang pertama, para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, yaitu amalan-amalan ini ya tidak mampu untuk menghapuskan seluruh dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena lemahnya ikhlas tatkala melaksanakan ibadah ini. Lemah dia. Tidak ikhlas, ikhlasnya lemah. Ya, tidak mampu untuk melaksanakan amalan ini dengan sebaik-baiknya. Maka dia kedudukannya seperti obat, obat yang lemah. Yang tatkala diberikan kepada penyakit, obat ini tidak mampu untuk bertarung melawan penyakit tersebut. Ya, kenapa? Karena dosisnya kurang misalnya. Ya, sehingga akhirnya dosisnya kurang, kualitasnya kurang, sehingga obat ini tidak mampu menghilangkan dosa-dosa, menghilangkan penyakit tersebut. Sama dengan amalan-amalan ini, kalau kita kerjakan asal-asalan, tidak dikerjakan dengan sebaik-baiknya, ya, kemudian tidak ikhlas, kurang ikhlasnya, maka dia tidak punya pengaruh, ya, dia tidak akan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil. Sebagaimana tadi obat yang dosisnya kurang atau kualitasnya kurang, maka tidak bisa menghilangkan penyakit. Ini tingkatan yang pertama, amalan-amalan wajib tadi tidak mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua, bahwasanya amalan-amalan yang wajib tersebut mampu untuk menghilangkan dosa-dosa kecil. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, antuqawima as-saghaira wa la tartaqi ila takfiri syai'in minal kaba'ir. Bahwasanya amalan-amalan wajib yang dilakukan tersebut mampu untuk melawan dosa-dosa kecil, dia hilangkan, namun dia tidak bisa, derajatnya tidak sampai pada menghapuskan sebagian dari dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, yaitu amalan-amalan tersebut mampu untuk menghapuskan dosa-dosa kecil, bahkan masih tersisa kekuatan, sehingga mampu untuk menghapuskan sebagian dosa-dosa besar. Maka perhatikan hal ini para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala, karena pembagian dengan tiga tingkatan ini akan menghilangkan banyak syubhat dan banyak kebingungan dari Anda sekalian.
1: Pada rahimahullahu taala wa qala sallallahu alaihi wasallam inna al-islam bunya ala khams shahadati an la ilaha illallah wa iqami as-salah wa ita'i az-zakah وصيام رمضان وحج البيت متفق عليه. وهذا فيه أن صيام رمضان من مبان الإسلام الخمسة، فالإسلام بمثابة البناء، والبناء لا يقوم إلا على عماد، كما قيل والبيت لا يبتنى إلا بأعمدة ولا عماد إذا لم ترس أو تادو. وأعمدة الإسلام ودعيم التي عليها قيامه هي هذه المباني الخمسة.
2: فرميسا رحمتي الله سبحانه وتعالى. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah menyampaikan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Islam bunya ala khams, bahwasanya sungguhnya Islam dibangun di atas lima perkara, lima pondasi. Syahadati alla ilaha illallah, yang pertama adalah bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah, yang kedua iqamis shalah, yang kedua adalah mendirikan salat, yang ketiga itaiz zakah, membayar zakat, yang keempat yang perhatian kita wasiyami ramadan, yaitu berpuasa di bulan Ramadan, dan yang kelima adalah wahajjil bait, berhaji. Ini muttafaqun alaih dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini jelas bahwasanya ternyata puasa bulan Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Ya, dan Islam itu kedudukannya seperti bangunan, dan bangunan tidak mungkin tegak kecuali di atas tiang-tiang, di atas pondasi-pondasi. Oleh karenanya dikatakan bahwasanya dalam syair disebutkan bahwasanya sebuah rumah tidak akan dibangun kecuali di atas pondasi-pondasi. Ya, kemudian pondasi-pondasi tiang-tiang tersebut tidak akan tegak kecuali dengan diikat dengan tali-tali yang pasak-pasak yang kuat. Dan kita tahu bahwasanya tiang-tiang Islam ya adalah lima perkara ini, lima rukun Islam yang tadi telah kita sebutkan.
1: Qala rahimahullah wa qala Hammad ibn Zaid an Amr ibn Malik an-Nukri an Abi al-Jawza an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصوم رمضان. فمن ترك واحدة فهو كافر، وتجده كثير المال ولم يحج ولم يزك ولا يحل دمه، وهذا خبر صحيح. العروة ما يتمسك به، وعرى الإسلام أصوله وقواعده التي بني عليها، وكون هذه الثلاثة من عرى الإسلام وقواعد الدين يشهد له الحديث الذي قبله. وقوله فمن ترك واحدة منها فهو كافر، قال وتجد كثير المال ولم يحج ولم يزك ولا يحل دمه، هذا خبر صحيح. وهذا فيه التكفير ببعض الأركان دون بعض، لكنه لم يثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض ولا عذر أنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. هذا متقرر مثل ما ذكر المصنف رحمه الله عند المؤمنين، والتزام الصيام أمر مرتكز في نفوسهم، حتى إن بعضهم لا يعتني بالصلاة لكنه لا يفرط في الصيام، مع أن الصلاة أعظم من الصيام، ولا قبول للصيام إلا بها، وهذا لأن أمر الصيام متمكن في القلوب، حتى صار بهذه الصفة أن من ترك صوما وصوم رمضان بلا مرض ولا عذر هو شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه، بل يظنون أنه من الزنادقة.
2: فرمس yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan suatu riwayat, yaitu dari Hammad bin Zaid. Dia meriwayatkan dari Amr bin Malik An-Nukri, dari Abu Jauza, dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini riwayat asal dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata bahwasanya tali Islam dan kaidah-kaidah agama ada tiga perkara. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah, yang kedua adalah salat, dan yang ketiga puasa bulan Ramadan. Kemudian kata Ibnu Abbas, "Faman taraka wahidatan fahuwa kafir." Barang siapa meninggalkan salah satu dari tiga ini, ya, maka dia kafir. "Wa tajiduhu katsiral mali wa lam yahujja wa lam yuzakki wa lam yahillu wa la yahillu damuhu." Engkau dapati ada seorang, ya, dia hartanya banyak namun dia tidak berhaji dan dia tidak bayar zakat dan tidak halal darahnya. Kata Imam Zahabi, "Wa hadza khabarun sahih." Ini adalah khabar yang sahih. Yang dimaksud dengan urul Islam tadi kata ya Ibn Abbas, barang siapa urul Islam adalah urwah, dari mufradnya urwah yang artinya suatu yang jadi bahan, jadi tempat pegangan. Jadi yang dimaksud dengan tempat pegangan Islam yaitu pokok-pokok Islam dan kaidah-kaidahnya yang Islam dibangun di atasnya. Dan tiga perkara ini yaitu syahadah la ilaha illallah, salat dan puasa Ramadan merupakan bagian dari tali-tali Islam dan pokok-pokok Islam, maka telah ditunjukkan dalam hadis yang lalu yang tentang bahwasanya Islam dibangun di atas lima perkara. Jadi antaranya tiga perkara ini, syahadah la ilaha illallah, puasa dan salat dan puasa. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, barang siapa yang meninggalkan salah satu dari tiga perkara ini maka dia kafir. Dan engkau dapati dia hartanya banyak, tidak berhaji dan tidak bayar zakat dan tidak halal darahnya. Wa hadza khabarun sahih, dan adalah khabar yang sahih dari Ibnu Abbas. Dan dalam riwayat ini menunjukkan kafirnya orang yang meninggalkan sebagian rukun Islam dan yang meninggalkan sebagiannya lagi tidak kafir. Jadi ada rukun Islam yang kalau ditinggalkan kafir, dikata Ibnu Abbas itu salat, kemudian puasa kalau ditinggalkan kafir, adapun yang lainnya tidak kafir, yang tidak haji, tidak zakat, tidak kafir. Akan tetapi kata Syekh bahwasanya riwayat ini dhaif, tidak sabit dari Ibnu Abbas, ya. Riwayat ini tidak sabit dari Ibnu Abbas. Kemudian kata Imam Zahabi rahimahullah, dan di sisi kaum mukminin, orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan bukan karena sakit, tanpa ada uzur, maka orang ini lebih buruk daripada orang yang berzina, orang yang menarik mengambil pajak masyarakat, ya, kemudian yang senantiasa minum khamar, ya, bahkan orang kaum mukminin ragu tentang Islamnya, dan kaum mukminin menyangka orang yang meninggalkan puasa ini adalah termasuk orang-orang zindik atau orang-orang lepas dari agama. Demikianlah perkataan Imam Zahabi, dan ini benar sebagaimana dijelaskan oleh Imam Zahabi rahimahullah di sisi kaum mukminin, bahwasanya orang kaum mukminin begitu perhatian tentang masalah puasa, dan ini sudah tertancap dalam hati-hati mereka. Sampai kita dapati sebagian kaum mukminin dia tidak begitu perhatian dengan sholat, mungkin sholatnya dia tinggalkan atau sholatnya dia sebagian saja, tetapi kalau masalah puasa dia tidak tinggalkan. Padahal kita tahu bahwasanya sholat lebih azam, lebih agung daripada puasa, dan puasa tidak diterima kecuali kalau ada sholatnya, ya. Dan kenapa? Karena puasa, ya, sudah tertancap dalam hati-hati kaum mukminin sehingga mereka tidak meninggalkan puasa meskipun terkadang mereka meninggalkan sholat. Ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa ada uzur, tidak sakit tanpa ada uzur, maka dia lebih parah daripada pezina, lebih parah daripada orang yang mengambil harta orang lain, memungut harta pajak orang lain, kemudian minum khamar dan diragukan akan keislamannya, bahkan masyarakat menganggap dia termasuk orang-orang yang zindik.
1: قال رحمه الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فلا حاجة لله بأن يدع الطعام والشراب صحيح. أورد رحمه الله هذا الحديث ليبين أن الصيام لا بد فيه من حفظ الصيام نفسه والاتيان به على ما شرع الله جل وعلا، ولا يكون صيامهم مجرد امتناعا عن الطعام والشراب والجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا بد أن يحقق غاية الصيام ومقصده هو تقوى الله جل وعلا بالبعد عن الحرام والآثام والجهل وقول الزور والعمل بالزور. نبه المصنف رحمه الله بذلك إلى أن الصيام النافع الذي يكون به تكفير السيئات هو الذي يحقق للعبد تقوى الله عز وجل، وكلما كان ذلك أبلغ في العبد كان ذلك أعظم أثرا وأكبر أجرا.
2: Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaul az-zur wal 'amala bihi wal jahla fala hajata lillahi bi an yada' at-ta'am wasyarab." Barang siapa tatkala berpuasa kemudian dia tidak meninggalkan perkataan dusta, dia melakukan kedustaan dan dia melakukan kebodohan yaitu maksiat, maka tidak Allah tidak butuh dengan sikap dia yang meninggalkan makanan dan menjauhi minuman. Allah tidak butuh dengan puasanya. Hadis ini hadis yang sahih. Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis ini untuk menjelaskan bahwasanya puasa itu tatkala dikerjakan harus diperhatikan puasanya. Puasanya harus dijaga dari hal-hal yang bisa merusak dan harus dikerjakan sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai puasa itu hanya dibayangkan hanya sekedar meninggalkan makanan dan meninggalkan minuman dan meninggalkan jima dari subuh, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jangan sampai dibayangkan cuma itu puasa. Tetapi tatkala seorang berpuasa, hendaknya dia mewujudkan tujuan dari puasa, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjauhkan dirinya dari perkara-perkara yang haram, menjauhkan dirinya dari dosa-dosa, menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan bodoh, menjauhkan dirinya dari perkataan dusta, apalagi melakukan dusta. Ya, maka Al-Imam Zahabi rahimahullah mengingatkan hal ini semua bahwasanya berpuasa, puasa yang bermanfaat yaitu yang bisa menghilangkan dosa, menebus dosa-dosa, yaitu puasa yang di mana seorang hamba mewujudkan takwa Allah, bertakwa kepada Allah. Semakin dia semakin bertakwa dalam puasanya, maka pengaruh dan dampak dari puasa tersebut semakin besar.
1: قال رحمه الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم أنف امرئ أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، أي أن شهر رمضان موسم لمغفرة الذنوب، فيجدر بالمسلم مع صيامه وحفظه لفريضة الصيام أن يستغل هذا الموسم العظيم بالإقبال على الله سبحانه وتعالى والاستكثار من الطاعات والتوبة من الخطايا والسيئات، لعله يكون ممن كتبت لهم المغفرة والرحمة. وإذا كان العبد متوانيا لم يقبل على الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم متى يقبل على الله؟ وإذا لم تحصل منه الإنابة والاستغفار والتوبة في هذا الموسم الكبير ولم يتحرك قلبه لذلك فمتى عساه أن يتحرك؟ وبهذا أنهى المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق بهذه الكبيرة الإفطار في نهار رمضان بلا عذر.
2: Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raghima anfu mri'in adraka syahr Ramadan falam yughfar lahu." Sungguh celaka seorang yang mendapati bulan Ramadhan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bulan Ramadhan merupakan musim untuk mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kesempatan emas untuk mendatangkan ampunan Allah. Maka hendaknya seorang muslim berusaha untuk berpuasa dengan sebaik-baiknya. Tatkala dia berpuasa, dia menjaga kewajiban puasa. Hendaknya dia gunakan kesempatan ini untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung ini merupakan bulan ampunan, musim pengampunan, musim maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia semangat. Dia semangat dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan, memperbanyak ketaatan-ketaatan, bertobat dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Maka semoga dengan semangatnya tersebut, maka dia termasuk dari orang-orang yang dicatat baginya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang hamba ternyata di bulan Ramadan malas-malasan, tidak semangat padahal ini adalah bulan yang sangat agung. Kalau dia tidak semangat di bulan Ramadan, terus mau semangat kapan lagi? Mau bulan apa lagi dia mau semangat? Kalau dia tidak kembali kepada Allah, tidak beristighfar, tidak bertobat kepada Allah di bulan Ramadan, tidak tergerak hatinya, terus kapan dia mau bertobat kepada Allah? Kapan mau tergerak hatinya lagi di luar bulan Ramadan? Dengan demikian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Zahabi rahimahullah telah menyelesaikan dosa yang ke-10 yaitu tentang berbuka di bulan Ramadan tanpa ada uzur, ya ini merupakan dosa besar.
1: Qala al-Imam al-Zahabi rahimahullah babun al-kabirah al-11 الفرار من الزحف، والفرار من الزحف هو التولي والهروب من القتال عندما يزحف صف المسلمين متجها إلى صف الأعداء، ويزحف صف المشركين متجها إلى صف المسلمين. وهذا محك للصبر والصمود عند المجابهة والملاقات. قال رحمه الله، قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. قد دلت هذه الآية على أن التولي يوم الزحف كبيرة من الكبائر، إلا في حالتين جاء استثناؤهما: إلا متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فئة، أي يفر ليكر أو يفر ليرجع إلى فئة أحوج من أجل مصلحة الجهاد. فهاتان الحالتان لا إثم فيهما، لأنه عمل من مصلحة الجهاد. وإذا كان التولي يوم الزحف كبيرة من شخص رغب في الجهاد وأقدم عليه وحمل سيفه واتجه إلى مقابة الأعداء لما فيه من أضعاف المسلمين والتخذيل لهم، فكيف من يكون عونا للكفار على المسلمين؟ لا شك أن هذا أشنع وأعظم. وهذا وجه مما استدل به على أن حديث السبع الموبقات ليس حاصرا للكبائر، بل أن في الكبائر مذكورة أعمالا في الباب نفسه أشنع منها وأعظم.
2: Para muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam bab berikutnya, yaitu tentang dosa yang nomor 11, ya, yaitu al-firar minaz zahf, yaitu kabur atau lari dari peperangan. Ya, tatkala sudah bertemu dua barisan antara barisan kaum muslimin dengan kaum musyrikin, orang kafir kemudian dia lari. Para muslim dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lari dari waktu zahf, yaitu kabur dari peperangan, itu tatkala saf musuh menuju ke saf kaum muslimin dan saf kaum muslimin juga berjalan menuju ke saf kaum orang-orang kafir. Ya, maka ini kondisi yang membuktikan tentang kesabaran seorang dan ketegaran seorang tatkala berperang. Ya, kondisi di mana dua saf sudah saling bertemu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'ah faqad ba'a bighadabin min Allah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir." Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang membelakangi mereka, yaitu mundur di waktu itu, waktu pertemuan musuh-musuh, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguhnya orang itu kembali dengan bawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka jahannam, dan amat buruklah tempat kembalinya. Ayat ini menunjukkan bahwasanya kabur pada waktu di mana pertemuan dua saf, saf muslimin dengan saf orang-orang kafir dalam peperangan, makin termasuk dosa besar. Allah tidak mengecualikan kecuali dua kondisi. Artinya kabur itu boleh dalam dua kondisi. Allah mengatakan illa mutaharrifal liqital atau mutahayyizan ila fi'ah. Jika dia kabur ya dalam rangka untuk kembali lagi, ya. Dia kabur untuk kembali lagi. Jadi dia punya siasat dalam peperangan, dia keluar sebentar untuk kembali lagi. Atau kemudian dia kabur untuk bergabung dengan kelompok yang lain yang ikut berperang, yang dalam keadaan butuh dengan bantuan. Dan ini semua adalah kemaslahatan dalam jihad. Maka dua kondisi ini tidak ada dosa dalam dua kondisi ini. Kenapa? Karena itu adalah bentuk strategi dan itu adalah demi kemaslahatan jihad. Adapun jika dia kabur dari peperangan, jika kabur dari peperangan tanpa dengan dua sebab tersebut, ini merupakan dosa besar. Dan ini padahal orang tersebut ingin berjihad dan dia sudah berjalan untuk berjihad, menuju jihad. Namun dia kabur, maka ini termasuk dosa besar. Ya. Padahal dia sudah membawa pedangnya dan dia sudah menuju kepada musuh, ya. Ya. Maka dia kabur, maka ini merupakan dosa besar. Kenapa? Karena ini bisa melemahkan kaum muslimin. Dan ini adalah bentuk meninggalkan kaum muslimin. Ya, bagaimana lagi dengan orang yang kemudian dia membantu orang-orang kafir untuk melawan kaum muslimin. Kita ulangi bahwasanya orang yang dalam peperangan saja, padahal dia ingin berjihad, dan dia sudah masuk dalam medan pertempuran, kemudian dia kabur, ini merupakan dosa besar. Kenapa? Akan melemahkan kaum muslimin. Lantas bagaimana lagi orang yang sengaja membantu orang-orang kafir untuk menyerang kaum muslimin. Maka ini perkaranya lebih parah dan lebih buruk. Dan ini, hadis ini menunjukkan dalil yang digunakan dalil bahwasanya hadis tentang 7 perkara yang membinasakan tidak menunjukkan pembatasan tentang dosa-dosa besar. Kenapa? Karena di luar 7 dosa-dosa besar tersebut masih ada dosa besar yang mungkin lebih parah dan lebih buruk.
1: Qala rahimahullah wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ijtanibu as-sab' al-mubiqat fa dhakara minha at-tawalli yawm az-zahf. 'Udda al-firar min az-zahf kabira lima fihi min al-khatar al-'azim. فلو لم يخرج أصلا للجهاد لكان أهون، فإنه إذا حصلت الملاقاة احتاج المقام إلى الصمود والثبات والإقدام، فإذا بدأ الفرار واحدا تلو الآخر وقع الضعف والتخذيل في الصف كله، وصار الأعداء تقوية على المسلمين، وكم فيه من إضرار عظيم بالجيش المسلم، ولهذا كان كبيرة من الكبائر. وبهذا انتهى ما يتعلق بهذه الكبيرة 11.
2: Kemudian Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijnalibu sab'al mubiqat. Ya, jauhilah 7 perkara yang binasakan. Dan di antara 7 perkara yang binasakan tersebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tawalli yaum az-zahf, yaitu kabur dari medan pertempuran. Kabur dari medan pertempuran dianggap merupakan dosa besar, ya. Kenapa? Karena dampaknya yang sangat buruk, bahaya sekali. Ya. Kalau seandainya seorang sejak awal tidak ikut peperangan, maka ini perkaranya lebih ringan. Ya. Akan tapi, kenapa? Karena tatkala terjadi pertemuan antara kaum muslimin dengan kaum kufar, maka butuh ketegaran, butuh kesabaran, butuh untuk terus maju. Maka jika ada sebagian orang mulai kabur, kemudian satunya ikut lagi, maka akan timbul kelemahan bagi kaum muslimin. Ya, kaum muslimin akan kalah tatkala itu. Dan ini akan mempengaruhi seluruh pasukan kalau begitu. Sehingga orang-orang kafir akan menjadi memiliki kekuatan untuk mengalahkan kaum muslimin. Oleh karenanya hal ini, kabur dari medan pertempuran akan memberikan kemudaratan yang besar bagi pasukan. Bagi pasukannya kaum muslimin, karenanya dianggap, dipandang sebagai salah satu dari dosa-dosa besar. Dengan demikian, maka kita selesai dari dosa yang ke-11, yaitu kabur dari medan pertempuran.
1: قال رحمه الله تعالى الكبيرة 12 الزنا وبعضه أكبر إثما من بعض. الزنا أيها المسلمون.
2: Soalnya seorang sejak awal tidak ikut peperangan maka ini perkaranya lebih ringan. Ya. Akan tapi kenapa? Karena tatkala terjadi pertemuan antara kaum muslimin dengan kaum kufar maka butuh ketegaran, butuh kesabaran, butuh untuk terus maju. Maka jika ada sebagian orang mulai kabur, kemudian satunya ikut lagi, maka akan timbul kelemahan bagi kaum muslimin. Ya, kaum muslimin akan kalah tatkala itu. Dan ini akan mempengaruhi seluruh pasukan kalau begitu. Sehingga orang-orang kafir akan menjadi memiliki kekuatan untuk mengalahkan kaum muslimin.

0: medan pertempuran akan memberikan kemudaratan yang besar bagi pasukan, bagi pasukannya kaum muslimin, karenanya dianggap, dipandang sebagai salah satu dari dosa-dosa besar. Dengan demikian maka kita selesai dari dosa yang ke-11, yaitu kabur dari medan pertempuran.
1: Qala rahimahullahu ta'ala al-kabiratu al-thaniyata ashra al-zina wa ba'duhu akbar ithman min ba'd. الزنا أيها المستمعون الكرام جريمة كبيرة وفيه فساد عريض على المجتمعات ويترتب عليه من الآفات والأخطار والأضرار ما لا حد له ولا عد. ولهذا كان من نعمة الله على عباده في هذه الشريعة بل في جميع الشرائع شرائع الأنبياء تحريمه وعده فاحشة و حوبا كبيرا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أن بعض الزنا أكبر إثما من بعض، وسيأتي في النصوص ما يبين أن بعضه أكبر من بعض.
0: حديث berikutnya dari dosa besar berikutnya dari dosa besar yang ke-12 ya, tentang zina. Ya, dan zina itu bertingkat-tingkat sebagainya lebih besar daripada yang lainnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zina merupakan dosa yang besar dan mendatangkan kemudaratan, kerusakan yang luas, yang besar, memberi kemudaratan yang besar bagi masyarakat dan akan menimbulkan berbagai kerusakan, berbagai penyakit dan kemudaratan-kemudaratan yang tidak ada batasannya. Oleh karenanya di antara nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya dalam syariat Islam dan juga bahkan seluruh syariat-syariat yang lalu, syariat para nabi seluruhnya, yaitu Allah mengharamkan zina. Dan Allah memandang zina termasuk perbuatan yang keji, yang paling parah. Keji dan parah. Ya, dosa yang besar. Imam Zahabi rahimahullah menyebutkan sebagian zina, bahwasanya sebagian zina lebih besar daripada sebagiannya. Dan akan datang dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, bahwasanya sebagian zina lebih besar, lebih buruk daripada sebagian zina yang lain.
1: Qala rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala, wa la taqrabu az-zina, innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa hadhihi al-ayatul karimah fiha dalilun ala anna az-zina muharram, wa anna kulla tariqin yufdi ilayhi muharram, wa anna al-wasail laha ahkamu al-maqasid. فالوسيلة التي تفضي إلى الزنا وتؤدي إليه يشملها النهي عن قربان الزنا كالنظر المحرم والسماع المحرم وإتيان الأماكن التي يخشى على الإنسان أن تجره إلى هذه الفاحشة وتحرك قلبه إليها ونحو ذلك. ووصف الله سبحانه الزنا بأنه فاحشة، والفاحشة هي ما قبح من الذنوب والمعاصي. وساء سبيلا أي أن سبيل الزنا سبيل بالغ مبلغا عظيما في السوء والقبح والشناعة، ويدرك الناس قبحه بفطرهم حتى من يمارسه، بدليل أنه لا يرضاه لأهله إلا من بلغ في السوء إلى درجة الدياثة وهي إقرار الخبث في أهله والعياذ بالله.
0: كم من الإمام الذهبي رحمه الله بوكن فرمان الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sungguhnya zina itu perbuatan yang keji dan jalan yang amat buruk. Dalam ayat ini dalil bahwasanya zina diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga seluruh jalan yang bisa mengantarkan kepada zina juga diharamkan. Seluruh wasilah-wasilah, sarana-sarana yang mengantarkan kepada zina hukumnya haram. Dan kita tahu bahwasanya dalam kaidah al-wasail laha akamul maqasid, bahwasanya sarana-sarana itu hukumnya sama dengan tujuan. Kalau tujuannya buruk maka sarana juga buruk. Kalau tujuannya haram maka sarana juga hukumnya haram. Ya, dan wasilah dan sarana yang bisa mengantarkan kepada zina, ya, dan bisa menjerumuskan orang ke dalam zina maka terlarang juga, ya, karena zina dilarang, bukan cuma zinanya, bahkan mendekati zina juga dilarang. Contoh wasilah-wasilah tersebut seperti pandangan yang haram, melihat hal yang haram, ya. Kemudian mendengarkan, ya, hal-hal yang haram yang bisa mengantarkan, menggerakkan syahwat misalnya. Atau mendekati tempat-tempat yang dikhawatirkan seorang bisa terjerumus dalam zina. Ya. Jauhi pandangan yang haram, melihat aurat wanita yang haram. Kemudian juga mendengar hal-hal yang haram, mendekati tempat-tempat yang dikhawatirkan bisa.

0: menyerumuskan ke dalam zina juga harus dijauhi. Ya, karena ini semua bisa menggerakkan hati sehingga hati condong dan terbawa kepada perzinahan. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini menjelaskan sifat zina, ya, bahwasanya kata Allah zina itu sifatnya fahisyah. Fahisyah itu artinya keji, yaitu sangat buruk, dosa yang sangat buruk, maksiat yang sangat buruk. Ya, fahisyah. Dan Allah menyebutkan sifat yang kedua, wasa'a sabila, jalan yang buruk. Artinya jalan menuju zina merupakan jalan yang di puncak-puncak keburukan, di puncak-puncak kekejian, ya, ini adalah jalan menuju zina. Dan kita tahu orang-orang dengan fitrah mereka, mereka tidak suka dengan zina dan mereka benci dengan namanya zina. Bahkan kita dapati orang yang suka berzina pun dia tidak ridho kalau ada keluarganya yang berzina. Dia tidak, biar saja, tapi dia tidak suka kalau ada keluarganya yang berzina. Kenapa? Dia tahu tentang buruknya zina. Kecuali orang yang sudah rusak fitrahnya, yang tidak punya rasa cemburu lagi, dia suka ada maksiat di rumahnya, ini lain cerita. Tetapi asalnya masyarakat tahu bahwasanya zina itu buruk, bahkan orang yang berzina pun tahu zina itu buruk.
1: قال رحمه الله وقال الله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا فيه خطورة هذه الجريمة حيث إن الله عز وجل ذكرها مضمومة إلى الشرك والقتل وأن الزنا من أكبر الكبائر وأن فاعله يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
0: Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan firman Allah yang lain, yaitu firman Allah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsan allati haramallahu illa bilhaq wa la yaznun. Tentang orang-orang yang dipuji oleh Allah ibadur rahman, yaitu sifat-sifat mereka, mereka tidak berbuat kesyirikan, mereka tidak berdoa kepada selain Allah, mereka tidak membunuh jiwa yang diharamkan, dan mereka tidak berzina. Kemudian kata Allah, "Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Barang siapa yang melakukan hal ini, ya, di antaranya zina, barang siapa berzina, yalqa athama, maka dia akan mendapatkan dosa, azab, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan dia akan mendapatkan dosa yang dilipat gandakan oleh Allah, azab yang dilipat gandakan oleh Allah pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam neraka dalam keadaan terhina. Ayat ini menunjukkan akan bahayanya dosa zina, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zina digandengkan dengan syirik dan membunuh. Syirik dosa besar, membunuh juga dosa besar, digandengkan dengan zina. Dan ini menunjukkan zina merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. Oleh karenanya pelakunya diancam oleh Allah dengan Allah mengatakan yalqa athama, dia mendapatkan dosa, yudha'af lahul adzabu yaumil qiyamah, dan azabnya akan dilipat gandakan kepada dia, wa yakhlud fihi muhana, dan dia akan lama dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina.
1: Qala rahimahullahu ta'ala wa qala Allahu ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumā 100 jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. وهذا فيه حد الزاني في الدنيا غير الوعيد الذي أعده الله تبارك وتعالى للزواني والزنات يوم القيامة. في الدنيا يجلد 100 جلدة، هذا إذا كان بكرا، أما المحصن فحده الرجم حتى الموت كما جاء ذلك مبينا في السنة.
0: Kemudian Al-Imam Dzahabi rahimahullah membawakan ayat berikutnya, yaitu firman Allah dalam surat An-Nur, az-zaniyatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma 100 jaldah. Wanita pezina dan laki pezina, maka cambuklah mereka dua-duanya dengan 100 cambukan. Wala ta'khudhkum bihima ra'fatum fi dinillah, dan tidak perlu kasihan kepada mereka, mereka harus dihukum. Ini para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, ini adalah hukuman bagi orang yang berzina di dunia. Ini selain hukuman yang Allah ancam di akhirat kelak, ya. Di pada hari kiamat ada ancaman tersendiri bagi lelaki pezina maupun para wanita pezina. Adapun di dunia, maka mereka dicambuk 100 kali. Ini jika pelakunya adalah laki pezinanya atau wanita pezinanya, bikr, yaitu belum pernah nikah. Belum pernah nikah. Adapun al-muhsan, adapun orang yang sudah pernah nikah, lelaki maupun wanita, sudah pernah menikah, tetap kemudian masih juga berzina, maka hukumannya adalah dirajam sampai meninggal dunia. Sebagaimana hal ini telah dijelaskan dalam sunnah-sunnah Nabi SAW.
1: قال رحمه الله وقال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. في هذه الآية بيان شناعة الزنا وما يترتب عليه من الخطر على من مارسه. ومن عرف به. فمن كان زانيا لا يجد من يرضى به إلا امرأة زانية مثله أو مشركة لا تؤمن بالله. وكذلك العكس، إذا عرفت المرأة بالبغاء والزنا والفاحشة فإن العفيف لا يرضاه لنفسه، فلا يقبلها إلا من كان على شاكلتها أو مشرك لا يؤمن بالله. فالحاصل أن مما يترتب على الزنا أن صاحبه ملفوظ في المجتمع، ليس له مكانة ولا قدر، ولا يقبله أهل الإيمان، وليس كفوا لنكاح المؤمنات العفيفات. قوله حرم ذلك أي أن ينكح العفيف الزانية أو أن تنكح العفيفة الزاني. فإذا كانت تعلم أنه يمارس هذه الفاحشة حرم عليها أن تقبله زوجا لها، بل إن بعض أهل العلم ذكر أن مثل هذا النكاح محرم وباطل ولا ينعقد إذا كانت تعلم أنه بهذه الصفة. ومن تاب وصدق مع الله في توبة لا يقال أنه من الزنا، بل يعد من التائبين. وبهذا انتهى ما تعلق بهذا الباب من أدلة من القرآن الكريم، وبقيت جملة من الأدلة في هذا الباب مما هو وارد في السنة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ونؤجل هذا إلى اللقاء القادم، وبالله وحده التوفيق.
0: Kemudian Al-Imam Zahabi rahimahullah membawakan firman Allah yang terakhir yang berkaitan dengan zina, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa harrima dzalika 'alal mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, lelaki pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau menikah dengan wanita musyrik, dan wanita pezina tidaklah dinikahi kecuali oleh lelaki yang pezina atau lelaki musyrik, dan hal ini diharamkan bagi kaum mukminin. Para muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjelaskan tentang buruknya perzinahan dan dampak yang buruk yang akan menimpa orang yang senantiasa melakukan zina, dan barang siapa yang dikenal suka melakukan zina. Orang yang suka berzina, ya, maka dia tidak akan mendapati wanita yang baik, ya. Kecuali wanita pezina juga. Mana ada wanita yang baik-baik ingin dinikahi sama lelaki pezina. Maka dia akan hanya mendapati wanita pezina juga yang mau dinikahi, atau wanita musyrik yang tidak beriman kepada Allah. Demikian sebaliknya, wanita yang dikenal pezina, dikenal suka melacur, ya, maka lelaki yang baik tidak mau nikah dengan wanita seperti ini, ya. Dan tidak ada yang menerima wanita pezina kecuali lelaki yang suka berzina juga, yang modelnya sama, atau lelaki musyrik yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwasanya di antara hal yang merupakan dampak dari zina, bahwasanya pelaku zina ini terbuang di masyarakat, terhinakan di masyarakat. Tidak memiliki kedudukan, tidak memiliki nilai di sisi masyarakat, dan tidak diterima oleh orang-orang yang beriman. Dan dia tidak pantas untuk nikah dengan wanita mukminat, orang-orang wanita yang menjaga diri. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa hurrima dzalik," diharamkan hal itu, maksudnya bahwasanya seorang lelaki yang baik-baik dilarang untuk menikah dengan wanita pezina. Demikian juga sebaliknya, wanita baik-baik tidak boleh menikah dengan lelaki pezina. Jika seorang wanita yang baik-baik dia tahu ada seorang lelaki yang melamar dia sementara lelaki tersebut suka berzina, maka haram bagi dia untuk menerima lelaki tersebut sebagai suaminya. Bahkan sebagian ulama memandang nikah model seperti ini haram, ya, batil, tidak sah, jika sang wanita tahu bahwasanya lelaki ini pezina. Adapun barang siapa yang sudah bertobat kemudian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tulus dalam tobatnya, ya, maka tidak dikatakan lagi dia pezina, dia sudah bertobat. Bahkan dia termasuk dari orang-orang yang diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengarkan atau disampaikan ayat-ayat yang berkaitan dengan bahaya zina, dan tinggal hadis-hadis yang berbicara tentang bahaya zina, dan insyaAllah akan kita lanjutkan pertemuan kita dengan izin Allah pada pertemuan besok hari. Selanjutnya saya kembalikan kepada Akhi Fawaz Hafizahullah Ta'ala.
2: Baik, terima kasih kami ucapkan atas dars dan pelajaran yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh, juga terjemah yang disampaikan oleh Ustaz Firanda. Untuk selanjutnya khotbah Islam, ada kurang lebih 5 atau 6 menit ke depan kita akan memasuki sesi interaktif. Nah, ada pendengar yang bertanya, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilatul Syekh. Bagaimanakah hukumnya orang yang membatalkan puasa karena marah atau tidak menjaga lisan dan matanya sehingga dia membatalkan puasa tersebut karena menganggap puasanya tidak bermanfaat pada hari tersebut. Mohon penjelasan dan nasihat Syekh. Jazakallahu khairan.
1: كله من الشيطان. الشيطان لما اجتهد عليه في فعل تلك المعاصي فأطاعه، أيضا اجتهد عليه في ترك الفرائض فأطاعه. وفعل المعاصي هذا ذنب مستقل، وترك الصيام هذا ذنب آخر، وكل ذنب له عقوبته. ولا يزال الشيطان بالإنسان حتى يجعله تاركا للفرائض والواجبات، فاعلا للمناهي والمحرمات. والواجب على المرء أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يستعيذ به من الشيطان، وأن يحرص على العناية بالفرائض فعلا لها ومواظبة عليها، والبعد عن النواهي والمحرمات مجاهدا نفسه متقيا لربه.
0: Saya menjelaskan bahwasanya ini semua adalah kerjaan syaitan, ya. Syaitan telah berhasil dalam dua hal. Pertama, syaitan telah berusaha bersungguh-sungguh agar dia terjerumus dalam maksiat-maksiat tersebut, dan syaitan berhasil. Setelah syaitan dan dia taat kepada syaitan dalam melakukan maksiat, demikian juga syaitan kemudian berusaha lagi agar dia meninggalkan kewajiban berpuasa, dan dia pun taat lagi kepada syaitan. Kita tahu bahwasanya meninggalkan kewajiban dosa tersendiri, melakukan maksiat juga dosa tersendiri. Maka dia telah kalah oleh syaitan dengan dua dosa ini. Dan demikianlah syaitan senantiasa terus menggoda seorang manusia sampai dia meninggalkan kewajiban-kewajiban, dan dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wajib bagi seorang mukmin untuk bertakwa kepada Allah, berlindung kepada Allah daripada gangguan syaitan, dan menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan yang datang dari pendengar kita, Abu Yusuf di Jakarta. Ya Syekh, mohon penjelasannya bagaimanakah hukum apabila kita puasa sunnah 10 Muharram, puasa Asyura yang digabungkan dengan puasa qada kita, puasa Ramadan, apakah diperbolehkan? Mohon penjelasannya. Jazakallahu khairan ya Syekh.
1: Laka an tanwi al-qada fi al-ashir Muharram fi al-qada, qada al-fa'it min Ramadan mashru' fi ayyi waqt. Lakin idha aradta thawab al-shahr Allah, idha aradta thawab al-ashir min shahr Allah al-Muharram, fa تنوي صيامه متنفلا لتنال ما جاء في ذلك من فضل وثواب، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله.
0: Saya menjelaskan bahwasanya boleh seorang untuk mengqadha pada tanggal 10 Muharram, dan asalnya qadha mau kapan saja silakan, ya. Waktu kapan saja mau mengqadha silakan. Tetapi kalau ingin mendapatkan pahala puasa sunnah 10 Muharram, maka hendaknya niatnya puasa 10 Muharram aja, qadha-nya ditunda, ya. Qadha-nya ditunda karena bisa kerjakan di waktu yang lain. Karena barang siapa ingin meraih pahala puasa 10 Muharram, maka dia harus niatkan 10 Muharram puasa sunnah aja, jangan digabungkan dengan qadha. Dan di antara keutamaan puasa 10 Muharram sebagaimana dalam hadis yaumul 10 Asyura, ajal hari Asyura, kata Nabi SAW, ahtasibu ala Allah an yukaffira asanata allati qablahu, bahwasanya dengan puasa yaum Asyura Allah, aku berharap agar Allah menghapuskan dosa-dosa setahun sebelumnya.
2: Nah, terima kasih atas jawaban yang disampaikan. Dan pertanyaan tadi ada pertanyaan penutup. Kami mohon Fadilatul Syekh untuk memberikan ikhtitam.
1: Fi khitam hadha al-liqa, nasallallahu al-karim lana ajma'in al-qabul wal-tawfiq wal-sadad wal-ma'unata al-khair, wa ila an nantaqi fi al-halqa al-qadima insha'Allah. Astaudi'akum Allah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pengajian ini kita hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan kepada kita taufik dari Allah, dan semoga Allah menerima amalan-amalan ibadah kita dan meluruskan langkah-langkah kita. Semoga Allah bisa mempertemukan kita di pertemuan berikutnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: al-kalimatut thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
3: Ayatun min al-Quran.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم
4: الدراسات القرآنية
5: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
4: الدراسات القرآنية
6: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang yang sengsara.
4: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
7: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
8: Cahaya Ilmu.
7: Cahaya Ilmu.
8: Cahaya Ilmu.
7: Selamat menyimak dan mendengarkan.
9: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam.
9: Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para pendengar Bas FM yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya pada kesempatan pagi hari ini kita bisa ketemu via udara untuk sharing, untuk membahas terkait dengan parenting nabawiyah. Para pendengar Bas FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan sharing terkait dengan tantrum. Apa itu tantrum dan bagaimana penanganannya? Sering kita melihat para pendengar Bas atau bapak ibu yang masih mempunyai putra di usia 3 atau ya 1-2 tahun sampai katakanlah mungkin 6 tahun, 7 tahun begitu ya. Mereka menangis, berteriak, meronta-ronta begitu ya, menangis yang tangisan yang ya katakanlah bisa dikatakan histeris begitu ya, kemudian berteriak-teriak ya. Kemudian juga apa namanya, marah-marah ya, menjerit-jerit dan banyak lagi perilaku yang so, bahkan mungkin memukul-mukul kepala atau membenturkan tubuh ya, membenturkan badan ini ke entah itu tembok atau berguling-guling. Nah, itulah tantrum. Beberapa perilaku terkait dengan tantrum. Jadi tantrum adalah kondisi kondisi emosi yang dilakukan oleh seorang anak ya, sebagai luapan dari ya, apakah itu ketidaknyamanannya, apakah itu karena merasa kesal, atau karena sesuatu hal yang membuat anak dia harus menangis, ya, menjerit, ya, sampai meronta-ronta begitu ya, berteriak-teriak, ya, teriak, kemudian marah-marah, terus perilaku-perilaku yang lain, yang itu tentunya dengan kondisi dan waktu yang lama, bahkan ada mungkin bisa sampai katakanlah satu jam menangis, satu jam gitu ya menangis. Itu ada beberapa kasus begitu. Ya. Nah, itulah yang disebut sebagai tantrum. Dan tantrum ini sebetulnya secara secara perkembangan dalam konteks perkembangan psikologis itu merupakan satu hal yang biasa terjadi pada anak-anak. Satu hal yang biasa terjadi pada anak-anak. Nah, akan kita bahas di sini apa itu penyebab ya, yang terjadi pada anak-anak yang sehingga menyebabkan mereka itu tantrum. Ya. Kemudian, apakah tantrum yang terjadi pada anak-anak itu masih merupakan satu hal yang wajar atau sudah berlebihan? Ya, atau sudah berlebihan. Kemudian bagaimana cara menghadapi anak-anak yang memiliki kecenderungan atau kebiasaan untuk tantrum. Baik, kita akan lihat atau kita akan sampaikan ya, apa yang pertama adalah apa yang menyebabkan anak melakukan tantrum. Ya, seperti yang sudah saya yang sudah Anda sampaikan ya terkait dengan apa namanya di awal tadi materi di awal bahwa pada umumnya anak-anak itu melakukan perilaku tantrum tadi itu karena merasa kesal ya merasa kesal entah itu sebab apa namanya itu merasa kesal karena entah itu sebab apa kadang-kadang mungkin gitu ya kita akan menelusur begitu ya, menelusur perilaku-perilaku yang menyebabkan anak itu kemudian merasa kesal. Dulu tidak seperti itu, tapi sekarang kok, gitu ya. Mungkin di usia 3-4 tahun tidak begitu, tapi di usia 5 tahun, gitu ya. Atau di usia 3-4 tahun itu kemudian terjadi, tapi kemudian di usia 5 tahun sudah mulai mereda, begitu ya. Nah, bisa jadi karena ada rasa kesal pada anak. Jadi hal ini biasanya terjadi karena ada keinginan-keinginan dari anak yang mungkin tidak terpenuhi atau belum terpenuhi. Jadi contoh begini, kadang-kadang kita orang tua gitu ya, kita orang tua itu pada saat anak meminta sesuatu ya kita akan mengatakan adik mamanya si kakaknya ini atau anak kita akan meminta abi umi aku minta ini kan gitu ya minta jajan atau minta apapun lah kan gitu atau minta sesuatu yang harus keluar mamanya nah kemudian kemudian si anak ini kita sebagai orang tua itu cenderung karena kesibukan atau karena entah itu kita sedang melakukan aktivitas tertentu maka cenderung akan menunda ya kan akan menunda apa yang diminta oleh anak. Banyak kita harus mau anak minta keluar untuk minta beli sesuatu atau minta terkait dengan apapun itu namanya. Nah kemudian kakak sekarang ayah atau abi atau umi itu sedang ada acara, sedang melakukan aktivitas, masih ada pekerjaan atau apapun itu. Nah karena kita ada hal-hal yang terkait dengan ini gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, nah, sehingga kita mengatakan nanti ya kalau sudah selesai, nah, gitu ya. Nanti ya kalau kerjaan abi atau umi itu sudah selesai, nah, kemudian anak mengangguk, iya, nah, gitu ya. Anak mungkin mengangguk. Nah, Ternyata berjalannya waktu kita juga lupa karena sudah harus aktivitas yang lain. Nah, gitu ya. Kita lupa dengan aktivitas yang lain. Kemudian anak juga mungkin, gitu ya, mungkin agak sedikit terlupakan. Namun, gitu ya. Namun pada kondisi tertentu biasanya anak juga kemudian mengingatkan lagi kak ayah atau abi atau umi gitu ya. Katanya kita mau ke ini dan gitu ya. Atau katanya mau beli ini dan sebagainya. Nah, kemudian kita sebagai orang tua pun kembali lagi untuk menunda lagi. Mungkin bisa seperti itu. Jadi kita tunda lagi. Kenapa? Karena kondisi kita mungkin belum memungkinkan. Nah, kondisi-kondisi seperti ini kan gitu ya, kadang akan membuat anak kemudian merasa tidak nyaman, merasa kesal. Nah, kemudian dia menangis pada mungkin pada kondisi tertentu, kemudian dia menangis. Nah, kemudian dengan menangis ini, dia mendapatkan apa yang dia minta. Kemudian biasanya menangis kemudian mendapatkan apa yang dia minta. Nah, karena kemudian menangis, kemudian kita memenuhi, maka pada kondisi-kondisi di lain kesempatan, pada saat si anak itu minta lagi, kemudian kita harus menunda, gitu ya. Maka yang terjadi adalah, si anak ini kemudian akan melakukan itu lagi, dengan cara menangis lagi. Ya. Nah, ini adalah kondisi atau faktor yang bisa menyebabkan seorang anak itu tantrum. Dan juga bisa juga karena kondisi-kondisi yang lain, kekecewaan. Jadi barangkali kita kemudian bisa harus mengerti bahwa anak di usia 3-4 tahun, 5-6 tahun itu kadang mereka itu juga sudah memahami bahwa keinginannya itu dipenuhi atau tidak dipenuhi. Nah, ini hal yang kemudian juga perlu kita ketahui sebagai orang tua. Pada saat kita tidak bisa memenuhi itu atau belum bisa memenuhi itu, maka sampaikan dengan baik, gitu ya. Sampaikan dengan baik. Kemudian kapan bisa dipenuhi itu? Hal ini akan memberikan dampak kepada kepada anak, bahwa anak kemudian akan merasa kesal, dengan kondisi yang terjadi. Nah, itu akhirnya yang terjadi, anak akan melakukan apa yang dinamakan sebagai tantrum itu sendiri. Ya. Nah, itu adalah kondisi-kondisi di mana seorang anak itu melakukan tantrum. Atau kondisi-kondisi yang lain, namanya seperti merasa capek, gitu ya, merasa kecapean, merasa lapar. Kemudian ya mereka akan melakukan apa yang disebut dengan tantrum. Jadi berteriak-teriak, menangis, guling-guling dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian terjadi pada anak-anak itu sendiri. Nah, sekarang apakah tantrum yang terjadi pada anak-anak itu sudah dianggap melebihi batas, namanya gitu, atau sudah berlebihan ya? Konteksnya sudah berlebihan atau enggak? Nah, sebaiknya kan gitu ya, kita juga harus bisa memahami kapan mereka anak-anak itu melakukan tantrum itu dianggap sudah melebihi batas. Yang pertama adalah tantrum itu dilakukan dengan frekuensi atau dengan intensitas yang sering. Jadi kalau ada apa-apa sedikit nangis, apa-apa ada sedikit teriak-teriak, ada apa-apa sedikit guling-guling, bapaknya gitu. Jadi intensitas yang dilakukan oleh anak terkait dengan perilaku tantrum itu, gitu ya. Apapun itu perilakunya, bisa menjerit-jerit, bisa teriak-teriak, bisa guling-guling, atau mukul-mukul dan sebagainya, begitu, yang sifatnya adalah kondisi-kondisi yang membuat tidak nyaman, maka bisa dianggap sebagai perilaku tantrum yang sudah berlebihan. Ya. Itu jadi frekuensi atau intensitas. Jadi ada apa-apa sedikit nangis, ada apa-apa sedikit nangis, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pada saat mereka, ya pada saat si anak ini melakukan apa yang disebut dengan tantrum tadi, perilaku-perilaku tantrum tadi, itu dilakukan pada saat itu dilakukan dengan dengan intensitas waktu yang lama. Nah, seperti saya sampaikan di awal, ada anak yang bisa sampai 1 jam nangis terus gitu ya. 1 jam itu bahkan sampai nangis. Kalau belum 1 jam ibaratnya gitu ya, itu belum mau berhenti. Nah, padahal sudah kita rayu, sudah kita pujuk-pujuk untuk diam, untuk kita nanti penuhi dan sebagainya gitu ya. Kemudian tantrum yang lain yang dianggap berlebihan adalah kalau dia juga sudah kemudian melakukan tantrum itu melakukan kontak fisik dengan orang lain. Jadi mamanya mukul gitu ya, seperti mukul teman atau mukul siapa yang kemudian dipukul-pukul lah intinya gitu ya, dipukul-pukul gitu ya. Atau kadang mungkin kita pernah dapatkan juga bahwa ada yang mereka itu tantrum kemudian mukul-mukul kita gitu ya. Pokoknya ngamuk ke kita lah gitu ya, mengamuk ke kita. Atau bisa juga mengamuk ke siapa yang ada di sekitarnya. Nah, ini juga akan memberikan definisi bahwa tantrumnya sudah berlebihan. Dan yang ada satu lagi yaitu pada saat tantrum itu seperti melukai diri sendiri atau menyakiti diri sendiri. Contoh mukul-mukul kepala gitu ya. Mukul-mukul kepala atau membenturkan badan atau membenturkan kepala bahkan gitu ya. Nah, ini juga salah satu bentuk tantrum yang dianggap sudah melebihi batas. Nah, sekarang setelah kita mengetahui apa yang menyebabkan tantrum dan kemudian bahwa tantrum ini sudah merupakan suatu perilaku yang melebihi batas, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan khususnya untuk menghadapi anak yang mengalami tantrum? Ya. Pertama adalah bahwa pada saat anak meminta sesuatu, begitu ya. Pada saat anak meminta sesuatu, maka kalau kita memang belum, ya, kalau kita memang belum bisa memenuhi ya, atau apapun itu, maka kita sampaikan kepada mereka. Kita sampaikan, ya kakak, nanti kan gitu ya. Nanti setelah Abi atau Umi selesai mengerjakan tugas, ya, maka gitu ya. Maka nanti kita beli atau kita pergi atau apapun itu. Ya. Itu yang yang bisa kita lakukan. Jadi paling tidak kemudian kita memberikan penjelasan. Atau kalau memang umpamanya kita tidak bisa memenuhi itu, ya, kita tidak bisa memenuhi itu. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita sampaikan juga bahwa nanti insya Allah kalau Abi atau Umi punya rezeki kan gitu ya, maka kita beli ya, kita cari ya, nanti mudah-mudahan Abi sama Umi segera dapat rezeki, mamanya gitu ya punya uang gitu ya, kemudian kita akan membeli, mamanya begitu. Nah, itu adalah satu hal yang bisa kita lakukan pada saat anak meminta sesuatu. Namun kemudian kalau umpamanya sudah terlanjur sekarang, nah itu sudah terlanjur anak sudah terlanjur terbiasa dengan tantrumnya. Nah, gitu ya, sudah teriak apa dan sebagainya. Apa yang bisa kita lakukan? Ya, ada dua yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau memang itu tidak membahayakan, kalau itu tidak membahayakan fisiknya dalam artian mungkin sisi ada di rumah, kemudian kita bisa mengawasi, tapi anak kemudian sudah kita beri pengertian, tapi kemudian tetap teriak-teriak, kemudian guling-guling atau apapun itu selama itu memang tidak apa namanya membahayakan, maka tidak apa-apa, dibiarkan saja. Kita tetap berikan penjelasan itu bahwa begini mamanya. Nah, kemudian kalau memang kemudian tidak mau mamanya si anak ini kemudian tetap cenderung harus sekarang atau bagaimana yang memang tidak memungkinkan, kemudian si anak ini terlanjur katakanlah, entah itu sudah karena terbiasa atau mungkin kemudian pada saat itu kemudian melakukan tantrum, ya, maka selama itu tidak membahayakan maka kita biarkan saja, tidak apa-apa. Terus bagaimana umpamanya dia teriak-teriak, nangis-nangis, ya tidak apa-apa, kan gitu ya. Kenapa? Karena biar dia meluapkan ekspresinya, sudah, kan gitu ya. Nah, nanti sampai ditunggu sampai katakanlah si anak ini kemudian berhenti, ya, setelah kita tunggu si anak ya tantrum itu berhenti. Nah, setelah berhenti ya, maka kemudian kita kasih penjelasan lagi, kakak ya, adik mamanya gitu ya, kalau minta sesuatu maka tidak boleh kemudian melakukan ini, menangis, teriak-teriak dan sebagainya. Kita sampaikan itu. Insya Allah mamanya Abi atau Umi nanti akan membelikan, tapi tidak sekarang. Nah, gitu ya. Atau apapun penjelasannya, yang penting adalah penjelasan yang memang bisa kita berikan kepada anak-anak. Mungkin ya penjelasan ini ya memang barangkali tetap tidak memuaskan buat anak, tapi sudah tidak apa-apa gitu ya. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu merasa tidak tega 5 atau 10 menit, wah gitu ya, bahkan nangis 5-10 menit gitu ya. Itu wah kita sudah kebingungan. Nanti gimana? Enggak apa-apa sebetulnya. Secara umum gitu ya, dari sisi kesehatan pun juga tidak mempengaruhi. Gitu ya. Cuma memang luapan emosi itu yang kelihatannya memang terlihat frontal gitu ya. Karena si anak ini merasa teriakannya atau tantrumnya ini memang sepertinya keras atau bagaimanalah kondisinya. Nah, selama itu tidak membahayakan maka tidak ada masalah. Diberikan saja, sampaikan kakak nanti kita beli atau kita cari atau apapun itu, atau mungkin ditunda dan sebagainya karena memang belum ada rezeki, ada belum ada uang ya. Nah, itu cara yang pertama, kalau si anak ini sudah terlanjur tantrum. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita peluk si anak ini. Nah, diusahakan mamanya kondisi si anak ini sambil berdiri teriak-teriak begitu ya, sambil berdiri, kemudian mau bahkan mungkin gitu ya, ada yang mungkin lempar apa dan sebagainya, maka dipeluk. Nah, cara memeluknya itu bisa dilakukan dari belakang, jadi bukan dari depan, jadi dipeluk dari belakang, kemudian kita bisiki di telinganya, kakak tidak usah seperti ini, kakak tidak boleh begini karena nanti akan merusak barang yang lain, makanya gitu ya. Nah, kemudian kita ulangi lagi terus gitu ya, terus kita ulangi lagi kan gitu, atau mungkin pokoknya kita sampaikan nanti sakit kalau begini, nanti akan rusak kalau begini, nanti akan bagaimana dan sebagainya. Nah, itu bisa kita peluk. Khususnya pelukan dari belakang. Nah, kemudian kalau mamanya bisa, mungkin kita dudukkan, kita pangku, kemudian sambil kita bisiki mamanya gitu. Nah, dari sini harapannya gitu ya, harapannya si anak akan kemudian akan mereda dengan tantrumnya. Nah, itu satu hal yang bisa kita lakukan ya pada saat kemudian anak sudah sampai pada kondisi tantrum ya. Kemudian apa namanya? Pada saat tentunya si anak ini kemudian sudah mereda gitu ya, dengan tantrumnya, maka kita sebagai orang tua itu juga perlu kemudian membuat istilahnya semacam kesepakatan-kesepakatan. Jadi anak-anak di usia 3-4 tahun itu kita sudah dapat apa namanya? Insya Allah kita sudah dapat ini. Nah, si anak ini akan memahami ya. Si anak ini akan memahami bahwa ada kesepakatan-kesepakatan dengan yang dilakukan oleh orang tua. Jadi mamanya, kakak, ya, kita akan pergi, tapi kan gitu ya. Nanti kalau sampai di tempat atau apa, nah, ayah tidak suka kalau nanti minta sesuatu dengan marah-marah dan sebagainya. Nah, tentunya juga mungkin kita akan membawa, katakanlah membawa perlengkapan atau peralatan atau kebutuhan yang barangkali itu diperlukan oleh anak ya, yang itu diperlukan oleh anak. Nah, kebutuhan ini tentunya harapannya adalah bahwa kemudian pada saat memang kondisi-kondisi tertentu itu diperlukan oleh si anak. Nah, pada saat dibutuhkan kemudian tinggal mengambil atau sambil dibawa. Nah, dengan begitu maka kan gitu ya, si anak mungkin tidak akan mempunyai keinginan-keinginan yang terlalu berlebihan. Entah itu kebutuhan apa dan sebagainya, maka perlu kita siapkan itu. Nah, dengan disiapkannya itu, harapannya adalah si anak kemudian pada saat memang kepingin ini, kepingin itu. Ya, kemudian kesepakatan tadi, yuk, tadi kan sudah anu ya kak, mamanya, adik, kakak, mamanya, tadi kan sudah sepakat bahwa nanti kalau main ke sana, mamanya kita sudah bawa jajan, kita sudah bawa ini, kita tidak akan membeli sesuatu yang mungkin kita juga sudah punya, mamanya. Nah, ini tentunya perlu kita sampaikan juga kepada anak-anak. Nah, disinilah kita bisa kemudian melakukan itu kepada putra-putri kita. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa sih? Wah, gitu ya. Ada enggak manfaat namanya, atau apa manfaat pada saat anak itu kemudian tantrum? Apakah kemudian itu sesuatu yang mesti negatif namanya gitu ya. Nah, pada taraf yang normal kan gitu ya. Pada saat anak itu kemudian merasa tidak nyaman, kemudian menangis dan sebagainya, itu adalah sesuatu hal yang sebetulnya sesuatu hal yang normal dan wajar. Maka tantrum ini sebetulnya tantrum yang terjadi pada anak itu dimaksudkan untuk memberikan kedekatan. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa melihat bahwa antara anak dengan orang tua akan memberikan kedekatan. Nah, kedekatan ini tentunya diperlukan ya, baik itu dalam konteks dalam hal komunikasi, dalam kesepakatan-kesepakatan, bagaimana gitu ya, dengan anak yang harus dipatuhi seperti apa, jadi kehendak orang tua seperti apa yang disukai oleh Abi dan Umi dan tidak disukai oleh perilaku-perilaku yang tidak disukai oleh Abi sama Umi, mamanya begitu ya. Nah, ini tentunya akan belajar. Nah, si anak ini juga akan belajar tentang aturan-aturan yang kita tetapkan di dalam rumah atau di dalam keluarga. Karena tetap yang namanya di dalam kehidupan, di dalam keluarga, tetap kita juga akan membuat aturan-aturan itu. Jangan sampai kemudian kita membuat aturan setelah anak itu melakukan kesalahan. Nah, gitu ya. Jadi sebaiknya orang tua pada saat kemudian anak sudah mulai mamanya usia 3 atau 4 tahun, maka apa sih aturan-aturan yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak sehingga mereka tahu pada usianya. Menginjak usia 5 tahun mamanya gitu ya, atau 6 tahun mamanya. Nah, mereka berada di sekolah mamanya di PAUD atau TK begitu ya. Nah, kemudian kita juga harus memberikan gambaran-gambaran, penjelasan-penjelasan terkait dengan aturan-aturan yang itu boleh dilakukan, yang dan itu tidak boleh dilakukan. Nah, ini adalah satu proses pembelajaran yang diperlukan oleh orang tua kepada anaknya. Kemudian juga gitu ya. Nanti pada saat masuk ke SD mamanya gitu ya. Masuk ke SMP termasuk itu sebetulnya tidak harus kemudian pada masa anak-anak saja mamanya. Masuk ke SD sudah mulai masuk SD, SD kelas 1, kelas 2 mungkin masih kelas 3 nanti sudah beda lagi, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu sudah mau menginjak masa remaja dan sebagainya. Maka kita juga tetap harus memberikan penjelasan dan komunikasi terkait dengan aturan-aturan yang memang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan, baik itu secara syariat agama maupun aturan di keluarga itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian harus dilakukan orang tua. Dan apa langkah mamanya? Apa langkah yang harus dilakukan oleh orang tua apabila mendapati anaknya dengan tantrum? Nah, apabila memang tantrum itu sudah berlebihan dan kemudian memang membutuhkan penanganan khusus, maka sebaiknya bisa menghubungi ke psikolog kan gitu ya, untuk menanyakan atau mungkin menanyakan terkait dengan kondisi atau apakah ini sudah membahayakan atau mungkin terkait dengan apa yang harus dilakukan dan sebagainya. Sehingga mungkin para pendengar Bas itu apabila nanti istilahnya ada kondisi-kondisi tertentu pada putra-putrinya yang memang sudah dianggap berlebihan, katakanlah begitu ya, yang barangkali tidak tahu apa yang harus dilakukan, maka sebaiknya berkonsultasi ke psikolog kan gitu ya, sehingga mungkin akan dibantu penanganannya oleh psikolog karena yang barangkali tahu tentang kondisi-kondisi si anak itu, perkembangan-perkembangan kondisi anak. Nah, itulah barangkali sedikit materi kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ana sampaikan pada pagi hari ini terkait dengan apa itu tantrum dan bagaimana mengatasinya bisa dipahami dan dimengerti oleh kita semuanya sebagai orang tua yang mempunyai putra putri atau mungkin juga kalau melihat orang lain dan sebagainya. Saya kira itu Bagas terkait dengan materi anak pada pagi hari ini. Tafadhol, kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan.
10: Ya.
9: Silakan.
10: Ustaz, jazakumullahu khairan Ustaz untuk pembahasan mengenai tantrum ya. Masya Allah banyak sekali manfaat atau ilmu-ilmu yang bisa kita terapkan di rumah mengenai serba-serbi tantrum. Dan sahabat Bas dimanapun Anda berada, tibalah kita di sesi interaktif, jadi bagi Anda yang ingin ikut bergabung, insya Allah kita akan menemani Anda semua hingga pukul 8. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah akan kita bahas satu persatu, Ustaz. Yang pertama, pertanyaan pembuka dari Sragen, sudah ada Ibu Farida yang ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Trubus.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam pagi, semoga sehat walafiat semuanya, amin. Izin bertanya Ustaz,
9: amin.
10: Pada usia batita ya, 1 tahun, apakah sikap ananda bila sedang rewel atau ngambek sering membenturkan kepala ke lantai atau memukul-mukul kepala itu juga termasuk tantrum. Bagaimana sikap orang tua dalam menyikapi hal yang seperti ini, Ustaz? Jazakumullah khairan pencerahannya, Ustaz Turbus. Barakallahu fikum, Ustaz.
9: Ya. Pak Yaki, terima kasih kepada Ibu Farida yang di Sragen ya, Mas Bagas.
10: Iya, Ustaz.
9: Jadi, terkait dengan pertanyaan batita ya umur usia 1 sampai 2 tahun, katakanlah gitu, kemudian pada saat merasa tidak nyaman atau entah itu tadi mengambeklah katakanlah begitu. Nah, kemudian membenturkan kepala. Nah, ini juga termasuk salah satu yang disebut sebagai perilaku tantrum. Jadi memang si anak kemudian merasa bahwa dia merasa dengan begitu gitu ya. Itu sebetulnya konteks anak-anak, mereka kan belum sadar bahwa apa yang dilakukan ini berbahaya atau tidak begitu ya. Nah, yang kita bisa kita lakukan adalah kemudian kita tetap berusaha menghentikan itu, kemudian kita sampaikan kakak tidak boleh kan gitu ya, tidak boleh membenturkan kepala nanti sakit gitu ya. Kita jelaskan saja untuk sesederhana mungkin yang itu nanti anak bisa memahami apa yang kita jelaskan. Jadi dengan tetap memberikan penjelasan ya, bapak sakit jangan, tidak boleh kan gitu ya, tidak boleh kakak, tidak boleh, mama tidak suka atau umi tidak suka gitu ya kalau kakak membenturkan kepala. Nah, itu untuk anak yang seusia katakanlah 1 atau 2 tahun, katakanlah, biasanya mereka juga sudah akan tetap memahami itu. Mungkin akan mengalihkan dengan yang lain. Nah, biasanya begitu. Tetap nangis, tapi nangisnya nanti ya dengan gayanya anak-anak kecil gitu ya, biasanya seperti itu. Jadi itu memang termasuk salah satu perilaku tantrum meskipun si anak itu sendiri juga belum memahami itu. Hanya itu sebagai pelampiasan. Nah, maka tetap harus dicegah. Kira-kira seperti itu gambarannya. Bagus.
10: Iya. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan terima kasih juga untuk Ibu Farida yang saat ini sudah ikut bergabung. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Widya di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Izin bertanya Ustaz, ketika anak sedang tantrum, kapan kita harus tegas supaya anak berhenti menangis? Mohon nasihatnya Ustaz.
9: Ya, barakallahu fiik untuk Ibu Widya di Salatiga. Jadi pada saat anak sudah melakukan itu, mamanya sudah berperilaku tantrum, maka tadi seperti tadi dua hal yang kemudian kita lihat. Kalau selama si anak ini sebetulnya tidak ada masalah dalam artian tidak membahayakan diri sendiri, mamanya menangis guling-guling lah katakanlah begitu ya, menangis guling-guling atau mungkin hanya menangis teriak-teriak aja sambil berdiri, nggak apa-apa, kita sampaikan kakak kan gitu ya, kakak tidak boleh menangis, nanti kita beli ini omnya atau kita apa, atau nanti kalau umi sudah selesai nanti kita cari dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tetapi kalau memang tetap anak tetap menangis dan kita sudah sampaikan itu, biarkan saja, nggak apa-apa. Jadi biarkan sampai diam sendiri. Nah, pada saat setelah diam, maka kemudian kita sampaikan, kakak, gitu ya. Kita kasih penjelasan, kakak, kalau minta sesuatu, jangan begitu, jangan menangis begitu, kan gitu ya. Karena kan tadi, mamanya Umi sudah nyampaikan, begini, begini, begini, begini. Nah, intinya adalah, kalau memang itu tidak membahayakan, maka istilahnya, kita diamkan sampai si anak ini berhenti, gitu ya. Kadang-kadang kita sendiri kan yang nggak sabar, nah itu ya. Nah, justru pada saat kemudian dia itu berhenti dengan sendirinya, itu akan merasa bahwa, nah gitu ya. Kalau dia menangis sampai berhenti pun, makanya gitu ya, itu tidak kita penuhi keinginannya. Kenapa? Karena memang sudah kita jelaskan, gitu ya. Sudah kita jelaskan bahwa entah itu ditunda, entah itu apa namanya, entah itu ditunda, entah itu kemudian ya katakanlah memang harus tidak bisa dipenuhi secara langsung gitu. Tapi kita biarkan dulu. Tetapi kalau itu memang membahayakan dalam artian mungkin itu membenturkan kepala, membenturkan badan, atau melakukan apa, melempar dan sebagainya, maka bisa kita, kalau memang itu tidak membahayakan, maka istilahnya kita diamkan sampai si anak ini berhenti. Gitu ya. Kadang-kadang kita sendiri kan yang gak sabar, nah itu ya. Nah justru pada saat kemudian dia itu berhenti dengan sendirinya, itu akan merasa bahwa, nah gitu ya, kalau dia menangis sampai berhenti pun makanya gitu ya, itu tidak kita penuhi keinginannya. Kenapa? Karena memang sudah kita jelaskan, gitu ya. Sudah kita jelaskan

0: entah itu ditunda, entah itu apa namanya, entah itu ditunda, entah itu kemudian ya katakanlah memang harus tidak bisa dipenuhi secara langsung gitu. Tapi kita biarkan dulu. Tetapi kalau itu memang membahayakan dalam artian mungkin itu membenturkan kepala, membenturkan badan, atau melakukan apa, melempar dan sebagainya, maka bisa kita peluk. Bisa kita peluk, meskipun tetap dia nangis, kita peluk saja dulu. Kita peluk sambil mungkin kita bisiki di telinganya. Kakak tidak boleh begitu. Kakak tidak boleh begitu. Mamanya gitu ya. Artinya, tidak harus kemudian kita keras bentak-bentakan malahan. Itu kadang-kadang malah justru kita bentak-bentakan sama anak. Kita jawab, anaknya jawabi lagi. Gitu ya. Nanti malah tidak selesai-selesai. Jadi kalau memang dibiarkan atau tadi dipeluk tadi, kalau memang itu membahayakan. Kira-kira seperti itu, Bagas.
1: Ya, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, sudah ada Ibu Umi di Kudus yang ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, mohon nasihatnya. Saya kadang membiarkan anak menangis dengan tujuan agar anak bisa mengerti perasaannya. Lalu apakah ada dampak buruk jika anak kita biarkan menangis kencang, Ustaz? Mohon nasihatnya.
0: Ya. Ya, kepada Ibu Umi di Kudus ya, barakallahu fiik. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi termasuk terkait dengan pertanyaan di awal sebelumnya, bahwa pada saat kita membiarkan anak kita menangis, ya, gitu, pada saat kita membiarkan anak menangis itu juga secara fisik sebetulnya tidak ada pengaruhnya, ya tidak ada pengaruhnya, tidak apa-apa gitu ya, karena anak menangis itu ekspresi saja, ekspresi dari luapan emosinya. Jadi secara fisik maupun mental sebetulnya juga tidak berpengaruh. Nah, hanya kemudian tadi bagaimana upaya kita untuk menanganinya. Ya tadi ada dua hal tadi gitu ya, bahwa kemudian kita biarkan saja gitu ya. Biar anak itu kemudian juga memahami bahwa meskipun saya menangis jerit-jerit katakanlah begitu ya. Kemudian tidak bisa serta-merta apa yang diinginkan, apa yang dimaui itu harus segera terpenuhi maksudnya begitu. Atau tadi dipeluk kalau memang kemudian diajak duduk kalau memang itu dirasa membahayakan, apakah membahayakan lingkungan sekitar atau mungkin membahayakan juga terkait dengan diri sendiri. Jadi tidak apa-apa namanya. Justru dengan seperti itu kan gitu, anak juga akan belajar bahwa tidak semua keinginan itu harus segera dipenuhi atau dikabulkan. Kira-kira begitu. Bagas.
1: Ya, terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Kita beralih ke Jepara, sudah ada Ibu Siva yang saat ini sudah ikut bergabung. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon izin bertanya Ustaz, bagaimana jika anak memiliki banyak keinginan? Dan jika kita tidak bisa memberikan keinginan anak, ada orang lain ataupun keluarga yang memberikannya, akhirnya anak sekarang mudah merengek. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, tentu satu hal yang barakallahu fiik ya, Ibu Siva yang ada di Jepara. Ya. Jadi, kalau ada anak kita yang minta sesuatu, kemudian mungkin kita tidak bisa atau belum bisa memenuhi, ya kita sampaikan saja. Kita sampaikan ya, kemudian dengan kita sampaikan terus diharapkan anak juga bisa memahami itu. Adapun pada saat anak meminta sesuatu yang kemudian mungkin gitu ya, mungkin ada orang lain yang memang bisa memenuhi, tidak apa-apa selama itu pada batas yang wajar, dan kita didik juga anak untuk mamanya mengucapkan terima kasih, mamanya begitu ya, mengucapkan terima kasih, atau juga mungkin juga tidak melakukan hal-hal yang juga kemudian kita sampaikan untuk tidak melakukan hal-hal yang kemudian mengganggu dan sebagainya.

0: sebagainya dan sebagainya. Jadi pada intinya selama itu masih wajar katakanlah itu tidak apa-apa gitu ya dengan mamanya diberikan oleh orang lain. Tapi tentunya tidak harus semua keinginan harus kemudian selalu dituruti. Agar apa? Agar anak mungkin tidak merasa bahwa semua keinginannya juga mesti tetap akan dituruti. Nah, kira-kira begitu, Bagas, insya Allah.
1: Ya. Pertanyaan terakhir, Ustaz, masih senada dengan pertanyaan sebelumnya dari Ummu Salamah di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana sikap orang tua dan orang sekitar ketika anak sedang tantrum? Kadang kita bisa sabar ketika tantrum, tapi kadang juga ikut marah. Atau keluarga yang lain juga ikut jengkel. Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, tentu pada saatnya, Prof. Tentu pada saat kita mendapati anak-anak kita itu ada yang seperti itu melakukan tantrum gitu ya. Maka tetap kita harus respon awal dulu. Merespon awal dulu bahwa ya kakak, ya adik, mamanya gitu ya. Nanti kalau Umi ada waktu, nanti insya Allah kita penuhi, kita beli atau kita apapun. Jadi tetap ada respon awal dulu. Jadi harus tetap ada respon awal ya. Nah kemudian kalau ternyata, kalau ternyata respon awal ini tetap anak tidak, ya ibaratnya begini, anak tetap puas, nangis dan sebagainya, tidak apa-apa, dibiarkan saja. Nah memang kadang-kadang ya yang jadi masalah kan memang orang tuanya atau kita sendiri sebagai orang tua itu yang merasa tidak sabar, merasa kemudian tidak nyaman gitu ya. Apalagi mungkin anak di luar kan gitu ya. Di luar kemudian dilihat oleh tetangga atau orang lain itu mbok anaknya diurusi, itu mbok anu kan gitu ya. Nah memang paling tidak kan gitu ya. Nanti mamanya kalau anak berada di luar gitu ya, maka kita ajak, dah yuk kalau mau nangis nanti di dalam aja yuk, di rumah aja yuk, mamanya begitu. Atau mamanya kalau di dalam, kalau sudah di rumah ya sudah kan gitu ya, mungkin ada keluarga yang lain dan sebagainya, mamanya gitu ya, enggak apa-apa mam gitu ya, karena kita sudah memberikan respon. Jadi kita sudah memberikan respon terkait dengan apa yang diinginkan anak. Namun kadang-kadang memang anak ini mencari perhatian. Jadi melakukan tantrum itu memang tujuannya untuk mencari perhatian agar apa yang diinginkannya itu terpenuhi. Nah dari sinilah, kemudian kalau kita kemudian merasa kasihan, merasa ini dan sebagainya, justru pada saat kita memenuhi itu, maka justru dimungkinkan nanti pada saat keinginannya lagi, ada keinginan yang lain lagi, maka dia akan mengulangi itu terus dan terus. Begitu ya. Ya itu yang kemudian akan menjadi masalah waktu-waktu yang selanjutnya. Nah, sehingga enggak apa-apa, tetap intinya adalah berikan respon cepat dulu mamanya gitu. Agar apa? Anak kemudian mengetahui bahwa alasannya ditunda kenapa? Alasannya belum dipenuhi kenapa dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga anak setidaknya sudah tahu itu. Nah, tapi kalau tidak istilahnya masih tetap begitu ya, kita diamkan saja. Dan kalau ada orang yang lain mamanya tidak tega, enggak apa-apa, nanti kalau sudah diam nanti biar kita kasih penjelasan lagi. Insyaallah bisa dimengerti oleh orang lain. Seperti itu, Mas. Bagas, insyaallah.
1: Ya. Jazakumullah khairan, Ustaz, untuk jawabannya, dan alhamdulillah pertanyaan-pertanyaan sudah kita bahas untuk kesempatan kali ini. Mungkin ada sedikit kesimpulan untuk tema apa itu tantrum dan cara mengatasinya, Ustaz. Tafadhol, kami persilakan, Ustaz.
0: Ya, syukur. Jadi, para pendengar bahas yang dirahmati Allah, bahwa terkait dengan tantrum, ya, apa itu tantrum? Tantrum adalah satu kondisi atau ledakan-ledakan emosi yang dilakukan oleh seorang anak, gitu ya, khususnya di hadapan orang tuanya atau siapapun begitu ya, yang itu dilakukan karena ketidaknyamanan, bisa dengan teriak-teriak, dengan menangis, dengan melempar, dengan apapun itu, termasuk bahkan memukul kepala atau membenturkan tubuh, kepala dan sebagainya. Maka apa yang harus kita lakukan, bahwa sesungguhnya mereka itu, anak-anak tersebut adalah dalam rangka untuk mencari perhatian kita sebagai orang tua. Dan itulah maka pentingnya kedekatan kita sebagai orang tua kepada anak-anak. Kalaupun kita tidak atau belum bisa memenuhi, katakanlah belum bisa memenuhi keinginan-keinginan anak, maka berilah penjelasan itu secara sederhana. Akan seperti ini, nanti seperti ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Dengan penjelasan-penjelasan itu harapannya. Harapannya anak-anak bisa memahami dan tidak melakukan tantrum. Namun kalau sampai terjadi tantrum, ya ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Termasuk kemudian kita atau kita diamkan atau kita perlu atau yang lain-lain seperti apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi seluruh pendengar Bas FM yang dirahmati Allah, sehingga bisa bermanfaat buat kita sebagai orang tua. Mungkin itu Bagas untuk simpulan dari materi pada pagi hari ini.
2: Al-kalimatu thayyibah.

0: الكلمة الطيبة.
1: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam.
2: Ayatun min Al-Quran.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

رحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا

وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
3: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya, dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
3: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sahabat Bas dimanapun berada, tiba saatnya untuk mengikuti program selanjutnya.
7: Cahaya ilmu.
6: Selamat menyimak dan mendengarkan.
8: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Para pendengar Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersua kembali via udara, yang insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan parenting nabawiyah, yang mana pada pagi hari ini kita akan sharing terkait dengan bagaimana membangun kemandirian pada anak. Salawat serta salam semoga tetap tersurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang tetap istiqomah dengan syariat-syariatnya. Para pendengar Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua seringkali secara idealisme kita sebagai orang tua itu sangat menginginkan bahwa putra-putri kita itu akan mempunyai putra-putri yang memiliki kemandirian. Tentunya harapannya mereka akan memahami, oh, saya sekarang waktunya harus belajar, oh, saya waktunya sekarang harus sholat, oh, saya sekarang waktunya harus melakukan aktivitas yang memang dalam keseharian itu katakanlah sudah dicontohkan oleh orang tua kita. Itu anak-anak kita, kita sebagai orang tua kepingin atau menginginkan putra-putri kita tentunya mempunyai kemandirian. Namun perlu diketahui oleh kita sebagai orang tua bahwa kemandirian ini tentunya tidak serta-merta kemudian anak begitu tumbuh kemudian sesuai dengan usianya, kemudian kita jelaskan sekali dua kali, kemudian mereka akan begitu saja memiliki kemandirian seperti yang kita idealisme kita. Namun tentunya perlu diketahui oleh kita sebagai orang tua bahwa apa yang dikatakan sebagai kemandirian itu tentunya juga perlu adanya pembiasaan. Nah ini perlu adanya pembiasaan. Pembiasaan yang dilakukan oleh kita kepada anak-anak maupun pembiasaan dari diri kita sendiri sebagai orang tua. Nah ini tentunya harus kita pahami. Kalau kita sebagai orang dewasa mungkin sudah berpikir atau sudah bisa berpikir, sudah bisa menalar, sudah bisa melogika, sudah bisa memahami apa yang harus kita lakukan. Meskipun sebetulnya di luar sana pun juga banyak sekali orang yang mereka juga dianggap sudah dewasa, namun ternyata juga belum memiliki kemandirian. Belum memiliki kemandirian sebagaimana yang mungkin sudah terjadi pada diri kita. Jadi, kita tidak bisa kemudian berpikir bahwa dengan kita sendiri sudah mandiri, katakanlah begitu ya. Kemudian kita memberikan kepada memberikan penjelasan kepada anak-anak kita, kemudian mereka serta-merta juga langsung bisa mandiri seperti apa yang kita harapkan. Tentunya juga perlu kita pahami bahwa apa yang terjadi pada diri kita atau kemandirian yang juga terjadi pada diri kita itu juga merupakan hasil dari pola asuh atau pendidikan yang juga dilakukan oleh orang tua kita. Nah, sekarang tentunya bagaimana kemudian kita akan menerapkan model kemandirian atau katakanlah menerapkan pembiasaan-pembiasaan kepada putra-putri kita untuk kemudian mereka akan berlatih menjadi lebih mandiri. Bapak Ibu, para pendengar Bas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kapan anak-anak itu akan kita latih untuk bisa mandiri? Ya. Dalam konsep teoritis. Ya, banyak teori tentang perkembangan anak begitu ya. Kemandirian itu sudah bisa kita latih sejak usia dini. Ada beberapa konsep tentang kemandirian. Salah satunya adalah terkait dengan misalnya toilet training saja. Toilet training itu apa? Toilet training adalah satu bentuk kemandirian atau melatih kemandirian kepada anak terkait dengan bagaimana anak harus katakanlah mengemukakan, oh saya kepingin buang air kecil, oh saya kepingin buang air besar, gitu ya. Itu adalah konsep toilet training. Nah, toilet training ini juga sebagai salah satu bentuk melatih kemandirian kepada anak. Kenapa? Agar jangan sampai dan gitu ya. Anak-anak di usia mungkin 5 tahun bahkan itu belum mampu untuk menyampaikan kepada orang tua kapan saya harus buang air besar dan kapan saya harus buang air kecil. Kenapa itu terjadi? Karena kita sebagai orang tua, begitu ya. Kita tidak sebagai orang tua tidak melatih putra-putri kita untuk melakukan apa yang disebut sebagai toilet training. Itu salah satu contoh yang mungkin sering kali terjadi di antara sekian banyak permasalahan atau bagaimana melatih kemandirian pada anak. Kita dapati
7: anak-anak sudah usia katakanlah TK gitu ya, TKA, TKB, dia masih memakai ya bahasanya katakanlah itu istilahnya kita menyebut nama biasanya karena familiar menyebut istilahnya pempes gitu ya. Mereka masih menggunakan itu, gitu ya. Mereka masih menggunakan itu. Kalaupun mereka tidak menggunakan, nah gitu ya. Mereka kesulitan untuk menyampaikan kepada orang lain pada saat kondisi-kondisi tertentu terkait dengan keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar. Jadi untuk pipis mamanya gitu ya. Kalau di rumah mungkin gitu ya. Tapi kan usia 4 atau 5 tahun mungkin kita sudah memasukkan mereka, anak-anak kita katakanlah gitu. Itu di sekolah-sekolah, baik itu di playgroup atau di apa namanya di TK ya, PAUD begitu ya. Nah, ternyata masih mengalami kesulitan itu. Kenapa itu terjadi? Karena salah satunya adalah kita tidak membiasakan atau tidak mengajarkan kepada putra-putri kita toilet training. Nah, berarti kapan toilet training ini bisa kita lakukan? Toilet training ini bisa kita lakukan di sejak usia sekitar 2 tahun. Ya, sekitar usia 2 tahun itu sudah bisa kita latih mereka untuk toilet training. Jadi, pada saat mereka kemudian mau pipis, kan gitu ya. Maka kapan mereka harus diminta untuk menyampaikan itu? Umi, Abi, aku mau pipis, bapaknya. Atau setidaknya bilang pipis, pipis, bapaknya gitu ya. Atau mungkin kalau anak-anak nanti kalau mamanya buang air besar, bapaknya begitu. Nah, ini adalah salah satu di mana kita mencoba untuk melatih kemandirian dari hal yang paling kecil. Dari hal yang paling kecil. Kemudian meningkat pada usia berikutnya. Nah, meningkat pada usia berikutnya. Di mana mereka kemudian akan kita latih dengan pembiasaan-pembiasaan tadi. Termasuk tadi bagaimana kemudian harus apa namanya mengumumkakan kalau harus mau pipis atau mau mamanya begitu ya. Kemudian juga katakanlah kapan dia harus mau makan, mamanya gitu ya. Bilang mau makan di usia-usia berikutnya dan gitu ya. Mamanya Umi ma'am, mamanya gitu. Di usia 3 tahun berarti anak seharusnya sudah mampu untuk menyatakan, untuk menyampaikan mamanya. Umi ma'am, mamanya. Kemudian melatih mereka juga, katakanlah di usia ini, untuk bagaimana mereka belajar ma'am sendiri, makanya begitu. Sampai di usia 4 tahun, itu kita latih mereka untuk, melatih kemandirian. Nah, inilah kapan kita mulai, waktu kita mulai. Jadi, kita harus memulai dari usia dini. Jangan sampai kemudian, ya, jangan sampai kemudian kita membiarkan putra-putri kita, nanti kan juga anak-anak juga kalau sudah usianya sudah usianya juga sudah katakanlah itu mungkin sudah menginjak katakanlah usia anak-anak dan seterusnya gitu ya. Kemudian kan juga akan bilang sendiri kan gitu ya. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi tetap mungkin kalau kita kembali flashback zaman dulu gitu. Kita flashback zaman dulu pada saat kita anak-anak kan belum ada yang namanya pempes tadi ya gitu ya. Belum ada yang namanya pelindung untuk pipis atau buang air besar kan gitu ya. Dulu ya sudah kalau mau pipis kan ngompol saja begitu. Kemudian orang tua kita akan menyampaikan kakak, adik, kalau mau pipis nanti bilang sama mama, bilang sama umi, bilang sama abi, ayah atau bunda begitu ya. Kalau mau ee juga begitu kan gitu ya. Nah, kemudian dari pembiasaan itu kita dulu berusaha kemudian belajar tentang kemandirian itu sendiri. Nah, kalau sekarang permasalahannya adalah banyak dari orang tua yang tidak mau ribet. Nah, gitu ya. Tidak mau ribet dengan kondisi-kondisi di mana pada saat anak-anak itu memang harus belajar menyampaikan terkait dengan keinginan untuk namanya tadi toilet training tadi. Itu adalah salah satu bentuk latihan pembiasaan tentang kemandirian. Dari sisi yang paling kecil. Nah, setelah itu akan meningkat pada usia-usia berikutnya. Dengan pembiasaan-pembiasaan yang ada. Nah, sekarang apa faktor yang kemudian faktor yang kemudian akan mempengaruhi kemandirian pada putra-putri kita? Yang pertama, ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Ya. Faktor internal itu adalah dari faktor orang tua itu sendiri. Artinya bisa dikatakan dari faktor genetika. Orang tua yang mandiri itu akan dimungkinkan juga akan mempunyai keturunan yang secara genetik itu juga mempunyai sifat yang mandiri. Sehingga kita akan bisa melihat diri kita sebagai orang tua, begitu nggih. Apakah kita ini termasuk orang tua yang tipe mandiri? Atau justru orang tua yang masih suka mengandalkan orang lain. Katakanlah terkait dengan biasanya paling kelihatan itu adalah pekerjaan di rumah, gitu ya, pekerjaan di rumah. Bagaimana kemudian hal-hal yang sepele begitu ya, yang itu kemudian akan terlihat kemandirian kita sebagai orang tua. Nah, disinilah kemudian juga akan tertanam kepada putra-putri kita apakah gitu ya, putra-putri kita ini secara genetik gitu ya, itu juga akan mewarisi karakter kemandirinya atau justru karakter semaunya sendiri. Kalau mungkin di sini karakternya adalah karakter mandiri, mungkin wah tidak ada masalah itu berarti. Tapi masalahnya adalah kalau kita ini orang tua yang karakternya adalah semaunya sendiri, gitu ya. Bukan karakter yang bisa mandiri. Nah ini kan yang jadi masalah di situ. Nah, maka apa yang harus kita lakukan? Tentunya kita juga akan menertibkan diri kita, mengedukasi diri kita, membiasakan diri kita sendiri sebagai orang tua untuk juga bisa mandiri. Kemudian kita akan mengajarkan kepada mereka, kepada anak-anak kita, kepada putra-putri kita juga karakter-karakter mandiri. Apakah semuanya harus mandiri? Ya tentunya tidak. Karena masing-masing akan ada fasenya. Ada fase dari usia dan kemampuan dari berpikir masing-masing dari putra-putri kita. Nah, ini adalah faktor internalnya. Kemudian faktor eksternalnya adalah terkait, yang pertama yang paling penting adalah terkait dengan pola asuh kita sebagai orang tua. Ada apa dengan pola asuh kita? Nah, disinilah pola asuh kita itu juga akan memberikan dampak yang signifikan, dampak yang penting bagi terciptanya pembiasaan kemandirian pada putra-putri kita. Pada saat kita melakukan model pola asuh yang overprotective, misalnya, apa itu pola asuh overprotective? Yaitu pola asuh di mana kita sebagai orang tua terlalu khawatir dengan kondisi putra-putri kita. baik itu dari sisi kesehatan, sehingga makanannya itu harus kemudian dikontrol, begitu ya. Atau dari sisi pergaulan, anak tidak boleh bergaul dengan teman, sehingga pokoknya ya harus milih-milih benar-benar selektif, gitu. Padahal kan pada usia-usia anak-anak, usia artinya katakanlah usia TK, usia SD itu kan mereka kan akan berbaur dengan banyak teman. Tidak bisa kemudian menyeleksi mana yang kemudian akan dijadikan teman atau tidak, itu kadang-kadang yang namanya anak-anak itu masih sulit. Sehingga mereka yang penting adalah bagaimana mereka bergaul dengan teman-teman. Nah, pada saat kita terlalu overprotektif, pada saat kita kemudian terlalu khawatir dengan kondisi anak, maka justru akan memberikan dampak kepada anak, ya, menjadi tidak mandiri. Menjadi tidak mandiri. Atau model pola asuh yang otoriter. Nah, model pola asuh yang otoriter. Di mana anak harus selalu menurut perintah kita. Meskipun itu sesuatu hal yang baik mungkin, gitu ya. Katakanlah kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begitu, dan sebagainya, dan sebagainya. Ya, pada kondisi tertentu mungkin, gitu ya. Tetapi tentunya pada kondisi-kondisi tertentu pun anak harusnya dimungkinkan juga untuk mengeksplorasi dirinya sendiri. Kamu tidak boleh main ini, kamu tidak boleh main itu, dan sebagainya. Terus main apa? Ya, tidak boleh main. Nah, gitu kan payah itu istilahnya. Orang tua dengan kondisi seperti itu tidak tepat. Ya. Maka harusnya, yang gitu ya. Apa pola asuh yang kita terapkan? Yaitu pola asuh otoritatif namanya. Apa itu pola asuh otoritatif? Yaitu pola asuh di mana kita memberikan pembiasaan kepada putra-putri kita dengan cara-cara yang baik, namun anak-anak kita, putra-putri kita tetap diberikan kesempatan melakukan eksplorasi, mengembangkan diri, kemudian juga mempunyai inisiatif untuk melakukan kebiasaan itu selama kebiasaan itu tidak bertentangan dengan norma agama, norma masyarakat, atau kita norma keluarga. Jadi anak tetap diberikan kesempatan yang baik, yang luas juga, ya, untuk juga mengeksplorasi dirinya. Sehingga di sini akan tertanam kepada anak bahwa oh, saya punya kepercayaan diri. Ada rasa percaya diri terkait dengan kemampuannya. Kita dorong anak-anak, kita dorong putra-putri kita untuk percaya diri. Percaya diri untuk bergaul dengan teman-temannya. Percaya diri untuk berkomunikasi dengan teman-temannya. Percaya diri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Jadi percaya diri untuk tidak melakukan artinya bahwa dia, oh ini saya tidak boleh melakukan ini. Kenapa? Karena ini perbuatan yang jelek, mamanya. Perbuatan yang dilarang oleh orang tua. Bahkan gitu ya, pernah mendengar bahwa ini tidak boleh di atau dilarang oleh agama. Nah, ini adalah terkait dengan pola asuh. Sehingga sejak usia dini gitu ya, kita juga akan memberikan pembiasaan-pembiasaan kepada putra-putri kita agar mereka bisa mandiri sesuai dengan fase-fasenya. Contoh, katakanlah, biasanya mamanya anak usia 4-6 tahun, katakanlah. Ada orang tua yang kemudian bertanya kepada saya, Ustaz, anak saya ini sudah 6 tahun. Tapi kalau subuh, bangun subuh itu dibangunkan masih sulit. Namanya begitu ya. Bagaimana ya Ustaz? Ya, kita sebagai orang tua jawabannya adalah kita sebagai orang tua tetap berusaha membiasakan putra-putri kita untuk bangun sholat subuh. Begitu. Jangan kemudian kita berpikir, ah masih kasihan, nanti aja. Kalau mau sudah mau berangkat sekolah, tak bangunin, nanti sekalian nanti mau apa, mau mandi, mau berangkat ke sekolah, kemudian sholat subuh, kan maknanya gitu. Ini malah lebih tidak tepat lagi, begitu ya. Karena ada beberapa orang tua yang seperti itu. Nanti kan kebiasaan itu juga muncul sendiri, gitu ya. Nah, tentunya tidak akan seperti itu. Kebiasaan itu tetap harus kita berikan kepada putra-putri kita. Seperti soal tadi, contoh mamanya sholat subuh. Sholat subuh kita bangunkan, tetap kita bangunkan untuk sholat subuh. Meskipun mungkin, nah gitu ya, anak-anak masih harus menahan kantuk, gitu ya. Nah, kemudian setelah sholat subuh, barangkali gitu ya, kalau memang bisa kita ajak untuk aktivitas, kita ajak untuk aktivitas. Entah itu mengaji, gitu ya. Kemudian apakah kemudian beres-beres kamar. Ini kan juga pembiasaan-pembiasaan yang tentunya kita lakukan dengan keteladanan kita sebagai orang tua. Jangan kemudian sekedar memerintah, ayo kakak bangun pagi, sholat subuh, setelah itu kamar dibersihin ya, dirapiin ya, mamanya begitu. Ya, mungkin nggak akan jalan model-model begitu. Tetap kita harus melatih itu dengan contoh kita sebagai orang tua. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar kemudian memerintah saja. Ayo kakak, sekarang kakak kan sudah besar, sudah TK lagi. Wah, gitu ya. TK itu sudah dianggap besar, gitu ya. Ayo kakak kan sudah TK, sekarang berarti sudah besar. Kalau sudah besar berarti harus bangun pagi, kemudian ini, itu, dan sebagainya. Wah, banyak rutinitas yang harus dilakukan. Padahal usia masih 6 tahun. Atau 5 tahun bahkan, katakanlah TK. Ya, 6 tahun mungkin sudah masuk SD nanti. Nah, ini tentunya tidak serta-merta seperti itu. Tetap harus ada pembiasaan. Kita contohkan, yuk kakak, kita rapiin yuk. Gitu ya. Kita rapiin ininya kamar tidurnya dulu. Perkara kemudian itu mungkin juga anaknya kemudian ikut tiduran lagi kan gitu ya. Karena masih ngantuk kan gitu. Nah, tentunya itu juga menjadi pembiasaan juga pada saat kemudian di malam hari. Nah, jangan sampai kemudian anak mungkin tidur lebih dari jam berapa yang kita tentukan, mamanya lebih dari jam 9 atau lebih bahkan mamanya maksimal lah jam 10 mamanya begitu. Katakanlah sehingga pada saat bangun tidur, mereka bangun dengan kondisi fisik yang segar, kondisi badan yang segar gitu ya. Jadi tidak ngantuan ibaratnya begitu. Nah, ini adalah model pola asuh kita. Maka kita pun juga harus menjadi orang tua dengan berbagai karakter. Yang pertama adalah kita juga harus menjadi orang tua yang efektif. Artinya apa? Perkataan-perkataan dan perilaku kita itu juga akan mempengaruhi sikap dan perilaku putra-putri kita. Jadi, ya, kita harus menjadi orang yang tua yang efektif juga. Gitu ya. Kemudian juga konsisten. Orang tua yang konsisten. Apa itu? Ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita sampaikan kepada putra-putri kita, itu harus sesuai dengan tindakan kita juga. Jangan sampai kemudian kita memerintahkan putra-putri kita untuk sholat di masjid, mamanya. Ayo kakak, yang laki-laki gitu ya. Sholat di masjid kan. Lah emang ayah ngapain? Ah, gitu ya. Maka ya harusnya gitu ya, kita juga, ayo kakak segera bersiap yuk, kita berangkat sama ayah pergi ke masjid. Nah, ini harus kita terapkan juga konsistensi kita sebagai orang tua. Jangan sampai kemudian ya, ayah kan punya banyak urusan kan gitu. Kalau kamu kan tidak banyak urusan. Nah, urusannya bukan masalah itu begitu ya. Tetapi adalah urusannya terkait dengan konsistensi kita sebagai orang tua. Apakah kita juga bisa memberikan contoh pembiasaan yang baik, artinya dalam artian kemandirian gitu ya, bentuk kemandirian itu atau tidak? Kalau tidak, ya jangan berharap putra-putri kita juga akan konsisten. Ya. Nah, kemudian yang paling penting juga adalah terkait dengan keteladanan kita sebagai orang tua. Keteladanan kita sebagai orang tua akan memberikan contoh kemandirian kepada putra-putri kita sesuai dengan fase mereka. Jadi pada saat TK, jadi kemandirian apa yang akan kita tanamkan. Mungkin pada usia TK belum mampu kemandirian ini, hanya baru pembiasaan. Nah, kemudian di usia SD. Di usia SD, kemudian kita lebih tingkatkan lagi pembiasaan itu. Nah, gitu ya. Untuk kemudian penguatan terhadap kemandirian-kemandirian itu. Nah, mungkin ada kemandirian yang di SD belum kemudian sepenuhnya dilaksanakan. Nah, mungkin akan berkelanjutan di usia SMP. Begitu pula nanti di usia SMA. Termasuk barangkali ada beberapa hal yang mungkin di usia-usia anak mahasiswa. Itu juga ada beberapa anak yang mungkin belum punya kemandirian. Misalnya kemandirian mengatur belajarnya, gitu ya. Anak mahasiswa banyak mereka-mereka yang kemudian juga belum mandiri di dalam sisi belajar. Nah, ini kan bermasalah nanti kan gitu ya. Makanya di awal-awal harus kita secara berkesinambungan harus selalu kita biasakan kepada putra-putri kita agar mereka itu agar putra-putri kita kemudian secara perlahan-lahan akan memunculkan kemandirian. Sehingga nanti pada saat bekerja, pada saat kemudian ya harapannya mereka berumah tangga dan sebagainya sampai segitunya, mereka tentu akan mempunyai cara berpikir kemandirian. Ya. Nah, disinilah tentu yang kemudian harapan-harapan kita sebagai orang tua, begitu ya, agar kemandirian itu terjadi atau dimiliki oleh putra-putri kita, maka memang harus kita berikan sejak usia dini. Dan itu harus konsisten antara ya, ayah dan juga ibu. Mungkin dengan banyak permasalahan, katakanlah entah itu ayah yang barangkali kerja di luar kota. Nah, itu kemudian bagaimana? Nah, ini tentunya butuh trik sendiri. Nah, gitu ya. Butuh trik bagaimana kemudian figur ayah ini yang tidak ada di rumah itu tetap serasa berada di rumah. Itu juga harus juga kita munculkan. Nah, gitu ya. Barangkali ada dari bapak ibu, katakanlah ada yang mungkin ayahnya itu, katakanlah suaminya itu bekerja di luar kota, yang kemudian katakanlah figur ayah ini ya harus juga dimiliki oleh anak-anak. Bagaimana itu? Nah, tentunya membutuhkan pola-pola tersendiri. Agar apa? Agar figur ayah ini tetap berada pada posisi di mana anak itu merasa bahwa ada kedekatan antara ayah dengan bundanya dan juga terkait dengan bagaimana melatih atau membiasakan kemandirian-kemandirian itu terjadi pada anak-anak kita. Barangkali itu sharing pada pagi hari ini ya, terkait dengan bagaimana kita membangun kemandirian pada putra-putri kita, yang tentunya membangun kemandirian pada putra-putri kita ini tidak bisa instan. Tidak bisa instan. Artinya itu harus dimulai sejak dini dari yang paling kecil gitu ya. Yang mungkin orang tua itu kemudian semakin atau karena nanti mengganggu ini itu sebagai. Nah, ini yang kemudian harus kita kemudian pikirkan lagi. Apakah hal-hal seperti itu justru malah akan merusak atau kemudian juga putra-putri kita kedepannya malah kurang menjadi mandiri. Mungkin itu dulu dari apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait dengan bagaimana kita membangun kemandirian kepada putra-putri kita. Barangkali nanti ada pertanyaan, silakan bisa dipandu oleh Mas Bagas. Mungkin itu dulu Mas Bagas, tafadhol, barangkali ada pertanyaan dari para pendengar Bas FM.
9: Ya. Terima kasih Ustaz untuk pembahasan mengenai membangun kemandirian pada anak. Alhamdulillah kita banyak mendapatkan ilmu bagaimana cara mendidik anak supaya mandiri ya. Dan juga sahabat Bas dimanapun Anda berada, kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin ikut untuk berdialog bersama kami. Silakan untuk dapat mengirimkan pertanyaan Anda melalui SMS, WA ataupun telepon di nomor 0857-2500-9444. Dan alhamdulillah saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang insya Allah sudah bisa kita bahas. Yang pertama pertanyaan dari Bu Wati di Kudus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Izin bertanya Ustaz, ketika saya mencoba mendidik anak disiplin, seringkali membuat anak malah takut atau marah karena saya coba lebih tegas dalam mengatur waktu anak untuk bermain, belajar, dan lain sebagainya. Apakah metode yang digunakan ini salah? Mohon nasihatnya Ustaz.
7: Baik, syukran saya kira atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan pertanyaan Ibu siapa?
9: Ibu Wati.
7: Purwati.
9: Iya.
7: Oh, Bu Wati, ya. Terkait dengan pada saat kita mencoba untuk mendisiplinkan anak, gitu ya. Pada saat mendisiplinkan anak, kemudian yang terjadi malah anak mungkin marah-marah, kemudian malah anak kemudian membangkang dan sebagainya. Nah, biasanya hal itu dilakukan karena kalau bahasa Jawanya itu ujuk-ujuk. Nah, pertama itu. Jadi yang tadinya itu anak gitu ya, merasa sudah nyaman dengan kondisinya, tahu-tahu kemudian kita paksakan anak harus begini. Nah, kalau modelnya seperti itu, ya jelas anak kemudian akan merasa tidak nyaman. Kenapa? Karena tadinya tidak ada apa-apa, kok sekarang disuruh ini, disuruh itu, disuruh ini, dan sebagainya. Maka tentunya harus kita mulai tadi. Pembiasaan itu tidak bisa serta-merta nanti saja. Namanya anak harus belajar. Belajar itu tidak mesti harus konteksnya belajar, katakanlah menghadap buku, menghadap ini, tidak. Namanya. Taruhlah anak bermain. Bermain itu konteksnya bermain apa? Nah, itu adalah bermain yang konteksnya bisa saja kemudian terkait dengan belajar. Pada situasi-situasi yang memang kita kondisikan sebelumnya. Karena kita kemudian cenderung tadi ibaratnya ujuk-ujuk tadi ibaratnya. Tiba-tiba anak yang tadinya tidak ada pembiasaan apapun, kemudian gitu ya, kita paksakan anak dengan mengatur waktu. Padahal katakanlah mungkin entah itu mau usia 4-5 tahun, katakanlah 6 tahun, mau 10 tahun, mau 12 tahun. Tapi kalau modelnya kita itu tiba-tiba menerapkan sebuah disiplin yang gitu ya, yang fungsinya untuk kemandirian, maka memang terjadi pemberontakan. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin komunikasi, pola komunikasi kita. Pola komunikasi kita, gitu ya. Yang kemudiannya tadi, seolah-olah kemudian kita memaksakan kepada anak-anak kita. Kalau polanya adalah memaksakan, maka juga biasanya akan ada penolakan. Maka, apa yang harus kita lakukan? Ya, memang kalau kita kemudian sudah terlanjur, makanya usia 6 tahun. Usia 6 tahun kita biarkan aja anak ini kan gitu ya. Tidak biasa kita ajak untuk sholat kan gitu ya. Biasa untuk tertib di masjid. Ini juga afan istilahnya, banyak orang tua yang kemudian membiarkan putra-putrinya. Pada saat kita diajak ke masjid bukan diajak untuk sholat. Tapi untuk ketemu dengan temannya dan bermain dengan teman-temannya. Dengan dalih ya sudahlah biarin saja. Bermain dengan teman-teman. Harusnya tidak begitu. Harusnya pada saat katakanlah seorang ayah itu mengajak ke masjid, ya di situ untuk kita ajarkan untuk sholat paling tidak berdiam diri. Nah, gitu. Paling tidak berdiam diri, berada di masjid. Makanya gitu ya. Kemudian yang penting mengikuti gerakan. Makanya begitu. Nah, ini adalah pola-pola yang memang harus dilakukan dengan penerapan yang pelan-pelan sesuai dengan kemampuan tadi. Jadi tidak istilahnya tiba-tiba begitu ya, ibaratnya ujuk-ujuk kemudian anak kita langsung disiplinkan, harus ini, kakak sekarang sudah kelas 1 SD, maka harus ini, harus ini, harus ini. Anak mungkin langsung akan menghela nafas. Aduh, kayaknya jadi anak itu kok susah sekali ya. Ibaratnya begitu. Rasanya kok berat sekali ya. Mending kepengen jadi orang tua. Atau kalau enggak, mending enggak usah lahir aja dah. Nah, gitu. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana, maka seperti apa yang saya sampaikan, kita memang harus menerapkan sesuai dengan fase-fase-fase. Nah, inilah yang paling penting. Termasuk bagaimana kita mengkomunikasikan itu kepada putra-putri kita. Ada di mana? Oh, di TK belum bisa, nanti mungkin penguatannya di SD. SD mungkin ada yang belum bisa, kemudian di SMP, dan seterusnya. Dengan penguatan-penguatan yang terus kita lakukan. Insya Allah seperti itu, Mas Bagas.
9: Ya. Terima kasih, Ustaz, untuk penjelasannya, dan terima kasih untuk Ibu Wati yang saat ini sudah ikut bergabung. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Bu Rina di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ustaz, bagaimana sikap orang tua jika anak mendapatkan pengaruh negatif dari luar, mulai dari bahasa,
7: mending kepengin jadi orang tua, atau kalau enggak, mending enggak usah lahir aja dah. Nah, gitu. Nah, ini adalah kondisi-kondisi di mana, maka seperti apa yang saya sampaikan, kita memang harus menerapkan sesuai dengan fase-fase-fase. Nah, inilah yang paling penting, termasuk bagaimana kita mengkomunikasikan itu kepada putra-putri kita. Ada di mana? Oh, di TK belum bisa, nanti mungkin penguatannya di SD. SD mungkin ada yang belum bisa, kemudian di SMP, dan seterusnya.

0: dengan penguatan-penguatan yang terus kita lakukan. Insya Allah seperti itu, Mas Bagas.
1: Iya. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya dan terima kasih untuk Ibu Wati yang saat ini sudah ikut bergabung. Selanjutnya kita bacakan pertanyaan dari Bu Rina di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana sikap orang tua jika anak mendapatkan pengaruh negatif dari luar, mulai dari bahasa hingga sikap kepada orang tuanya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz.
0: Ya. Atas pertanyaannya. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang tua apabila mendapati putra putri kita mendapatkan pengaruh yang kurang baik, ya. Kemudian anak-anak kita ini barangkali ada peniruan-peniruan di beberapa sisi, entah itu dari pengucapan atau dari sisi sikap kepada orang tua. Nah, maka tentunya seperti sebagaimana saya sampaikan tadi, maka kita perlu memberikan juga penjelasan kepada mereka. Sebagaimana saya sampaikan di awal bahwa dengan kita katakanlah menerapkan pola asuh yang baik kepada anak-anak, tetap memberikan konsistensi, tetap memberikan teladan, sehingga akan memunculkan kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini salah satunya adalah kepercayaan diri untuk tidak melakukan atau tidak meniru perbuatan-perbuatan buruk dari orang lain. Artinya apa? Si anak akan mengetahui, oh ini adalah perkataan yang buruk. Oh, ini adalah sikap yang buruk, dan sebagainya. Dari mana itu terjadi, dari mana itu dipahami, karena kita sendiri juga sudah mengajarkan kepada mereka. Kakak, kan gitu ya, kakak boleh bermain dengan teman-teman, tetapi mungkin ada teman-teman kakak yang akan berkata kurang baik. Contoh, kita contohkan saja. Bilang apa, bilang ini, nah gitu ya. Itu adalah contoh perilaku atau perkataan yang tidak baik. Nah, itu yang harus kita tanamkan kepada mereka dan kita harus memberikan penjelasan itu kepada anak-anak kita. Termasuk juga mamanya. Contoh adalah bagaimana sikap anak-anak kepada orang tua. Mamanya, bagaimana kita mengajarkan kepada anak agar mematuhi perintah orang tua, mamanya salah satunya. Meskipun anak-anak baru sedang bermain, gitu ya. Maka kita ajarkan kepada mereka bagaimana anak itu pada saat meskipun mereka bermain, kalau diperintah atau dimintai tolong oleh orang tua, tetap segera berangkat, mamanya. Ini juga bagian dari, ya, bagian dari bagaimana kita melatih kebiasaan baik dan kemandirian kepada anak-anak kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentunya sama. Umpamanya kita, katakanlah antara bapak dengan ibu. Umpamanya, sing ibu minta tolong kepada ayah, kan gitu ya. Istilahnya suami, kan gitu ya. Atau suami itu minta tolong kepada istri. Nah, itu harus kita tunjukkan, umpamanya. Ayah, ibu minta tolong dong, ambilkan ini. Umpamanya begitu. Nah, itu harus kita sikapi bahwa, mamanya gitu ya. Oh, istri kita minta tolong, maka segera harus kita lakukan. Atau sebaliknya, suami kita minta tolong, maka apa harus kita lakukan, kan gitu ya. Jangan kemudian, entar, gitu ya. Entar ini loh, mas kerjaan masih banyak, kan gitu ya. Nah, kalau itu didengar oleh anak, maka yang terjadi adalah anak juga akan meniru perilaku itu. Pada saat kita sampaikan, kakak, Umi minta tolong dong belikan makan, belikan ini bumbu di warung. Ntar Mi, ini aku lagi ngerjakan tugas, mamanya. Oh ya sudah, kalau gitu selesai tugas nanti di nganu ya, mamanya. Kalau memang seperti apa, mamanya kalau anak sedang bermain kan gitu, kakak minta tolong. Ya kan, bisa ditinggal sebentar kakak, nanti setelah itu mainannya

0: apa, bisa dikerjakan apa, bisa bermain lagi, namanya begitu. Nah, itu yang harus kita sampaikan kepada mereka, sehingga gitu ya, sehingga pada saat penerapan-penerapan ini kita sampaikan kepada anak-anak kita apa yang perlu kita sampaikan, maka insya Allah putra-putri kita pun juga kemudian perkataannya akan terjaga dan sikap kepada orang tua pun juga akan terjaga dengan kebaikan-kebaikannya. Mudah-mudahan begitu. Insya Allah begitu jawabannya Mas Fadus.
1: Iya. Terima kasih Ustadz untuk jawabannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari Ibu Asep di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustadz, mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus dilakukan orang tua jika seorang anak sudah dicoba untuk mandiri namun malah dimanjakan oleh nenek atau kakeknya Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz.
0: Ya, barakallahu fiik. Terkait dengan pertanyaan Ibu Asep ya, di Salatiga. Nah, ini memang fenomena yang sering terjadi di keluarga. Nah, gitu ya. Pada saat kita sudah melatih disiplin kepada anak-anak kita, kemudian ternyata dirusak oleh orang tua kita sendiri dengan alasan kasihan lah, gitu ya. Dengan alasan kasihan, dengan alasan diantarkan anunar ini dan sebagainya. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu ya? Tentunya kita sebagai orang tua gitu ya, tetap akan memberikan contoh yang baik meskipun itu pada saat berada di rumah katakanlah orang tua kita atau kakek neneknya bapaknya. Jadi penerapan pola asuh, kedisiplinan, dan sebagainya itu tetap harus kita sampaikan. Contoh umpamanya, paling tidaklah umpamanya minimal sholat umpamanya. Kalau sudah masanya sholat, sudah masanya adzan, gitu. Kemudian mereka harus sholat. Ya, kemudian kita sampaikan, ayo kakak, segera siap-siap untuk sholat duhur ke masjid umpamanya, gitu. Ayo adik, ayo segera sholat, gitu, sama umi dan sebagainya. Ayo kakak, masanya ngaji, ya ngaji. Meskipun itu berada di rumah orang tua kita atau kakek neneknya. Setidaknya hal-hal yang seperti itu, gitu ya. Itu kita lakukan. Akan lebih bagus lagi umpamanya. Kakak, adik, mamanya. Atau kakak, mamanya. Itu loh, nenek atau kakek itu loh, dibantuin. Nah, gitu ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, kita yang kemudian memberikan inisiatif-inisiatif itu. Karena apa? Kadang mungkin kakeknya atau neneknya melakukan aktivitas tertentu kan gitu ya. Yang itu. Kemudian kalau mamanya mau nyuruh cucunya kan mungkin tidak tega, kasihan apa dan sebagainya. Maka kita sendiri yang sebetulnya kemudian akan membiasakan itu. Gitu ya. Nah, termasuk mungkin jajanan, katakanlah jajan gitu ya. Ya kalau umpamanya jajanan tertentu lah katakanlah gitu yang barangkali tidak biasa kita ada di rumah, memang kita larang namanya yang jajanan-jajanan ya tidak sehat katakanlah, kadang-kadang kita mikirnya begitu, tapi mungkin karena pada saat ada di rumah kakek nenek kita dengan kondisi tertentu lah namanya begitu ya, mungkin kita bisa memaklumi kalau itu namanya, tetapi tentunya ya tetap ada pembatasan, ya boleh tapi jangan banyak-banyak ya kakak, namanya begitu, sehingga nanti mungkin tenggorokannya batuk atau mungkin jadi ini jadi itu kalau terlalu banyak, mungkin itu masih bisa kita maklumi. Namun kalau dalam konteks sikap yang lain gitu ya, perilaku yang lain yang memang itu kemudian harus kita biasakan juga, maka kita sebagai orang tua kan gitu ya, membiasakan itu kan gitu ya, menyampaikan itu juga di depan mamanya kakek nenek kita, sehingga apa, oh iya si mamanya keluarganya mamanya gitu ya, kalau kesini maka kalau masanya sholat ya harus segera sholat, mempersiapkan diri. Oh kalau keluarganya ini pada saat memang harus jatahnya habis maghrib ngaji mamanya, ya ngaji dan sebagainya dan sebagainya. Nah ini tentunya kemudian akan menjadi perhatian dari kakek nenek kita. Tapi kalau itu tidak kita mulai, gitu ya. Maka juga, nah ini yang bisa rusak tadi kan gitu ya. Yang kita sudah bangun di rumah, kalau mamanya beda rumah dengan kakek nenek kita, kemudian kok ternyata pas kita berkunjung ke mereka, mamanya gitu ya. Nah, akhirnya udah kasihan nanti ini, kasihan itu. Kenapa? Akhirnya karena kita tidak juga memberikan penjelasan atau pembiasaan itu kepada putra-putri kita. Nah, dengan begitu maka orang tua kita atau kakek neneknya pun juga akan menyesuaikan. Insya Allah akan begitu. Tergantung pada kita sebagai orang tua. Meskipun tidak harus kaku ya istilahnya begitu. Oh, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Nah, tetap kita melihat situasi dan kondisi. Sehingga anak-anak pun nyaman. Bapaknya dengan kakek neneknya nyaman. Orang tuanya pun kadang-kadang orang tua itu ya maaf. Kalau kita mungkin agak sedikit tegas ngomongnya, kemudian ini mungkin menjadi istilahnya sensitif, merasa tersinggung, ih aku tadi gini kemudian anakku malah bilang begini, atau ya maaf mungkin mantuku malah bilang begini. Nah ini kan malah menjadi terjadi gesekan-gesekan yang mungkin malah tidak baik. Tapi tentunya dengan cara yang baik kita menyampaikan pembiasaan itu kepada anak-anak, dan mudah-mudahan kakek neneknya pun juga akan menyesuaikan diri. Kira-kira seperti itu, Mas Bagas.
1: Ya, terima kasih, Ustaz. Mungkin satu pertanyaan terakhir untuk kajian parenting Nabawiyah kali ini. Pertanyaan dari Umudia di Salatiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon nasihatnya, Ustaz, jika ketika menasihati anak setelah melakukan kesalahan, namun anak langsung lari kepada abinya, apakah harus segera kita pahamkan supaya tidak menjadi kebiasaan bagi anak lagi? Mohon nasihatnya, Ustaz.
0: Ya, syukran saya gila atas pertanyaannya terkait dengan bagaimana kita memberikan penjelasan kepada anak-anak kita apabila melakukan kesalahan.
1: Ya.
0: Nah, perlu kita pahami bahwa kadang-kadang ya, kesalahan itu adalah kesalahan yang berbeda. Nah, gitu ya. Yang perlu kita pahami apakah kesalahan yang sama atau kesalahan yang berbeda. Kalau kesalahannya adalah berbeda, gitu ya. Memang dimungkinkan si anak, gitu ya, belum tahu tentang apa yang harus dilakukan dengan apa yang ternyata itu salah. Maka berarti anak memang belum tahu. Nah, gitu ya. Namun kalau mamanya kesalahannya sama, gitu ya, kesalahannya sama, berarti anak pernah melakukan kesalahan dan mengulangi kesalahan itu. Nah, ini yang kemudian harus kita pahami dulu. Sehingga jangan sampai kemudian kita ini marah-marah, kita ini orang tua marah-marah kepada anak, gitu ya. Karena anak melakukan kesalahan yang ternyata kesalahannya berbeda. Kita taunya, orang tua taunya bahwa kesalahan itu adalah kesalahan yang sama. Wah, gitu ya. Kamu melakukan kesalahan, intinya kan begitu. Nah, sehingga kita sebagai orang tua marah-marah. Nah, kalau kita marah-marah, maka anak ya, saya kan tidak tahu. Nah, begitu ya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Apakah kesalahan ini juga kesalahan yang sama mungkin? Nah, dalam hal ini, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan pertama adalah kita tetap dengan ya, penjelasan atau diberikan penjelasan sesuai dengan cara berpikir mereka. Sesuai dengan usia mereka. Nah, gitu, sesuai dengan usia mereka. Kalau kesalahan itu adalah kesalahan yang sama, kita sampaikan saja. Kakak, kemarin kan Umi sudah bilang, kakak tidak boleh melakukan ini. Apa kakak tidak boleh melakukan ini? Nah, gitu ya. Kita ulangi lagi. Kesalahan apa kakak tidak boleh melakukan ini? Maka jangan diulangi lagi ya kakak, karena tidak boleh. Nah, gitu ya. Jadi kita sampaikan dengan pengulangan-pengulangan tadi. Nah, gitu ya. Kalau memang itu adalah kesalahan yang sama, tetap kita berikan penjelasan dengan cara yang baik. Dan tentunya tidak harus kita coba ini anu. Mungkin usia 5 atau 6 tahun itu belum butuh penjelasan yang terlalu panjang. Kecuali kalau mungkin sudah SMP atau SMA kan gitu ya. Nah, baru kita ada penjelasan nasihat itu mungkin. Tapi kalau mamanya di usia TK, SD di awal-awal begitu ya. Cukup kita sampaikan bahwa itu adalah hal yang salah, hal yang tidak baik. Kenapa? Karena seperti ini. Cukup itu saja. Kalau itu pengulangan. Kalau itu kemudian hal yang baru, maka perlu kita sampaikan, kita jelaskan, kakak, bahwa apa yang kakak lakukan ini tidak boleh. Kakak yang lain itu salah, mamanya gitu ya. Kenapa? Karena begini. Nah, gitu ya. Nah, kita kasih penjelasan juga sesuai dengan usianya juga. Kalau itu pelanggaran atau kesalahan yang baru, maka tetap kita berikan penjelasan bahwa itu sesuatu yang tidak diperbolehkan salah. Besok lagi jangan dilakukan ya kakak. Nah ini untuk menjelaskan bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang salah. Karena barangkali si anak memang belum tahu dengan apa yang dilakukan. Nah jadi kita harus bisa membedakan, ya, tetap memberikan penjelasan kepada putri-putri kita dengan melihat apakah penjelasan itu terkait sebagai kesalahan yang baru atau kesalahan yang sudah dilakukan satu atau dua kali berulang dengan kesalahan yang sama. Nah, kira-kira begitu Mas Bagas, insyaallah.
1: Ya. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya dan alhamdulillah pertanyaan sudah kita bahas semua Ustaz. Mungkin bisa disampaikan Ustaz closing statement untuk pembahasan mengenai membangun kemandirian pada anak Ustaz. Tafadhal Ustaz.
0: Baik, kepada para pendengar Bas FM yang dirahmati Allah, kita sebagai orang tua tentunya sangat menginginkan putra-putri kita, anak-anak kita itu punya kemandirian. Namun yang perlu kita ingat adalah kita tidak bisa instan menginginkan itu seideal mungkin. Namun diperlukan pelatihan-pelatihan, pembiasaan-pembiasaan sedini mungkin dengan mengetahui fase-fase dari kebiasaan atau kemandirian pada mereka. Yang kemudian akan kita latih sesuai dengan fasenya. Oh anak sudah mulai toilet training. Oh anak sudah mulai untuk belajar. Oh untuk anak sudah mulai untuk mandiri dari sisi ini, dari sisi ini, dari sisi ini. Dengan penguatan-penguatan itu mudah-mudahan pada usia-usia khususnya biasanya di usia remaja, setidaknya mereka sudah terbangun kemandirian-kemandirian yang memang dibutuhkan pada usianya. Sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan bahwa pada anak usia ini belum bisa begini, pada usia begini belum bisa seperti ini dan sebagainya yang dimungkinkan akan mempersulit lagi kita sebagai orang tua atau bahkan anak-anak kita untuk mandiri. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita sebagai orang tua agar melakukan pola asuh yang lebih baik dan membangun kemandirian dan kebiasaan yang baik pada putra-putri kita. Insyaallah begitu Mas Bagas dari anak.
2: Al-Kalimatut Thayyibah. Alam

0: لعلهم يتذكرون.
1: الكلمة الطيبة.
2: Baru saja Anda menyimak program acara kami. Semoga menambah kemanfaatan bagi Anda dan keluarga. Radio Bas FM, mengenal indahnya Islam. 93.2 FM.

Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya, sedang jumlahnya ribuan, karena takut mati? Lalu Allah berfirman kepada mereka, matilah kamu. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Sesungguhnya Allah memberikan karunia kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.

0: Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan.
1: Radio Buzz FM, mengenal indahnya Islam.
2: Hukum salat wajib berjamaah 5 waktu di masjid adalah fardu ain atau wajib bagi setiap muslim laki-laki yang baligh atau dewasa, kecuali karena uzur atau halangan, semisal dingin yang sangat, hujan lebat, ingin buang hajat, atau telah terhidangnya makanan. Di antara dalil-dalil atau hal-hal yang menunjukkan wajibnya salat berjamaah adalah, pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk didirikannya salat khauf, yaitu salat tatkala dalam keadaan perang. Salat khauf dilaksanakan secara berjamaah. Apabila dalam keadaan perang berkecamuk, salat wajib tetap harus dilaksanakan secara berjamaah, maka terlebih lagi dalam keadaan aman atau tidak perang, hukumnya lebih wajib lagi. Kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin agar mereka rukuk bersama orang-orang yang rukuk sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 43.
3: Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in.
4: Dan laksanakan salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang rukuk.
2: Kebanyakan para ulama, mereka mengambil hukum dengan ayat ini tentang wajibnya sholat berjamaah. Hal ini dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ketiga, ancaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi laki-laki yang tidak menghadiri sholat berjamaah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membakar rumah-rumah mereka. Di samping itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak memberikan keringanan bagi seorang yang buta yang ia mendengar panggilan azan untuk tidak menghadiri sholat jamaah, padahal ia seorang yang buta dan tidak memiliki penuntun yang membimbingnya ke masjid. Hal ini semua menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah bagi laki-laki. Adapun wanita, maka rumah-rumah mereka jauh lebih baik dari masjid. Mereka diperbolehkan mendatangi sholat jamaah dengan syarat mereka menutup aurat dan tidak memakai wangi-wangian. Suami-suami mereka tidak boleh melarang mereka mendatangi masjid jika mereka telah memenuhi syarat tersebut. Namun demikian, sebaik-baik tempat sholat bagi wanita adalah rumahnya. Wajib bagi setiap kaum muslimin, tatkala mereka berjalan menuju masjid, mereka berjalan dengan tenang dan tidak boleh berjalan dengan terburu-buru atau berlari-lari.
5: Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi lisani nuran waj'al fi sam'i nuran waj'al fi basari nuran waj'al min khalfi nuran wa min amami nuran waj'al min fawqi nuran wa min tahti nuran Allahumma a'tini nuran.
2: Tatkala hendak masuk dalam masjid, maka dahulukan kaki kanan, kemudian bacalah doa
5: Allahumma ftahli abwab rahmatik.
6: Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Hadis riwayat Muslim.
2: Adapun tatkala keluar dari masjid, maka dahulukan kaki kiri dan bacalah doa
5: Allahumma inni as'anuka min fadlik.
6: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan keutamaan darimu. Hadis riwayat Muslim.
2: Wajib bagi imam untuk tidak memulai sholatnya sampai saf menjadi lurus, baik ia meluruskannya sendiri atau ia menyuruh orang lain untuk meluruskan saf tersebut.
5: Sawu shufufakum fa inna tasfiyata shufuf min tamamis shalah.
6: Luruskan saf-saf kalian, karena lurusnya saf merupakan bagian dari kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: lurusnya shaf yaitu dengan menempelkan bahu dan tumit sebagaimana dalam hadis berikut ini.
5: Qala Anas wa kana ahaduna yulziqu mankibahu bi mankibi sahibihi wa qadamahu bi qadamihi. Rawahu al-Bukhari.
7: Berkata Anas, salah seorang di antara kami dahulu menempelkan bahu kami dengan bahu orang lain di sampingnya dan kakinya dengan kaki orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
5: Wa qala An-Nu'man, ra'aitu ar-rajul minna yulziqu ka'bahu bi ka'bi sahibihi. Rawahu al-Bukhari.
7: Berkata An-Nu'man, saya melihat salah seorang di antara kami menempelkan tumitnya dengan tumit orang lain di sampingnya. Hadis riwayat Bukhari.
2: Posisi makmum apabila hanya seorang, maka makmum berada di sebelah kanan imam, sejajar dengan imam. Adapun jika makmum dua orang atau lebih, maka berdiri di belakang imam. Adapun jika makmum seorang wanita, maka ia berdiri di belakang imam. Sebagaimana sebuah hadis dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat mengimami Anas dan ibunya atau bibinya, maka Anas berkata,
5: fa aqamani an yaminihi wa aqamal mar'ata khalfana. Rawahu Muslim.
7: Beliau menempatkan aku di sebelah kanannya dan wanita di belakang kami. Hadis riwayat Muslim.
2: Tidak ada salat sunnah apabila telah dikumandangkan iqamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Idza uqimatish shalatu fala shalata illal maktubah." Rawahu Muslim.
7: Jika telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada salat selain salat wajib.
2: Jadi, apabila telah dikumandangkan iqamah, maka wajib bagi orang yang sedang melaksanakan salat sunnah untuk membatalkan salatnya walaupun ia hampir selesai karena adanya larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Seorang makmum wajib bagi dia untuk mengikuti gerakan imam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Innama ju'ilal imamu liyutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza sajada fasjudu." Rawahu al-Bukhari wa Muslim.
7: Hanyalah imam itu dijadikan untuk diikuti. Jika ia bertakbir, maka bertakbirlah. Dan jika ia sujud, maka sujudlah. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
2: Makmum yang masbuk atau terlambat, maka dia bertakbir, kemudian langsung mengikuti gerakan imam.
5: Allahu Akbar.
2: Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda,
5: "Idza ata ahadukumus salata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Rawahu Tirmidzi.
7: Jika salah seorang di antara kalian mendatangi salat dan mendapatkan imam dalam suatu keadaan, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Hadis riwayat Tirmidzi.
2: Setelah salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca istighfar sebanyak 3 kali.
5: Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
7: Aku memohon ampunan kepada Allah. Hadis riwayat Muslim.
2: Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca doa,
5: Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram.
7: Ya Allah, Engkaulah as-salam dan darimulah keselamatan. Maha berberkahlah Engkau wahai pemilik keagungan dan kemuliaan. Hadis riwayat Muslim.
2: Setelah itu, beliau sallallahu alaihi wasallam membalikkan badannya ke arah makmum. Jika imam batal, maka makmum yang berada di belakang imam langsung menggantikannya dan meneruskan salat tanpa harus mengulangi terlebih dahulu. Oleh karena itu, hendaklah makmum yang berada di belakang imam adalah orang yang mengerti mengenai ajaran atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
5: Liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha. Rawahu Muslim.
7: Hendaklah orang yang berada di belakangku adalah yang dewasa dan yang berilmu di antara kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: "La tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin." Rawahu Muslim.
2: Tidak akan diterima salat tanpa bersuci. Hadis riwayat Muslim.
0: Dan bersuci untuk salat ada dua, bersuci dengan air yaitu wudu dan mandi, dan bersuci dengan debu yaitu tayamum. Tata cara wudu adalah, pertama, membaca bismillah. Kedua, mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dari 1 cidukan tangan kanan sebanyak 3 kali. Keempat, mencuci wajah sebanyak 3 kali. Kelima, mencuci tangan kanan sampai siku 3 kali. Kemudian tangan kiri sampai siku 3 kali. Keenam, kemudian mengusap kepala, yaitu dengan mengambil air ke telapak tangan, lalu membuangnya, lalu mengusap kepala mulai batas ujung tumbuh rambut bagian depan sampai tengkuk, dan dikembalikan ke depan lagi. Kemudian langsung mengusap telinga, yaitu dengan memasukkan jari telunjuk ke lubang telinga, dan mengusap bagian luar telinga dengan ibu jari. Ketujuh, mencuci kaki sampai kedua mata kaki, dan pencucian kaki dimulai dari kanan terlebih dahulu sebanyak 3 kali, baru kemudian mencuci kaki kiri sebanyak 3 kali. Setelah itu, disunahkan untuk membaca doa sebagai berikut.

0: Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang senang bersuci.
1: Tayamum dibolehkan jika tidak mampu menggunakan air, baik karena tidak ada air atau sakit, atau jika menggunakan air maka akan bertambah sakitnya. Demikian pula apabila junub namun tidak mampu menggunakan air, maka ia bertayamum tanpa berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 6,
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
1: Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.
2: Yang dimaksud dengan debu atau as-sa'id dalam ayat di atas adalah bagian atas bumi. Berkata Abu Ishaq, as-sa'id adalah muka bumi. Dan as-sa'id tidak harus tanah, akan tetapi as-sa'id adalah muka bumi, baik berupa tanah ataupun bukan, misalnya di gurun atau padang pasir. Demikian pula boleh bertayamum dengan menggunakan debu yang ada di dinding, baik dari tanah atau batu, baik dengan cat atau tidak. Tata cara tayamum adalah memukulkan kedua telapak tangan ke muka bumi atau dinding sekali, kemudian meniupnya, lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua punggung dan telapak tangan.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor?
2: Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat.
1: Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
1: Ketahuilah bahwa salat adalah salah satu dari rukun Islam yang kelima. Salat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
0: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka salat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
2: Ya ayyuhalladzina amanu rukuu wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan.

Keluarga Muslim dan sahabat Bas FM dimanapun Anda berada, kita akan memasuki waktu sholat subuh. Untuk daerah kota Salatiga dan sekitarnya, semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله رب ملك سروان yang sempurna ini dan pemilik salat yang akan didirikan ini, berikanlah perantara dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bangkitkanlah ia pada kedudukan yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Azkaru ba'da as-salam min as-salah.

أستغفر الله.

غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah, Rabb, yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak, dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Al-Quran, Surat Al-Ikhlas, dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Al-Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sesembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia dari golongan jin dan manusia. Al-Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'da وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca pagi 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: يا الله, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan padaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani. Allahumma aafini fi sam'i. Allahumma aafini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم

0: عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan segala sesuatu yang tidak layak dilihat oleh orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Allahumma 'alim al-ghaib wasyahadah. Fatir as-samawati wal ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba

0: وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
0: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong dari orang-orang yang musyrik.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca 10 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 marrah.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
0: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridhaannya. Maha suci seberat timbangan arsy-Nya, dan maha suci sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca pagi 1 kali.
0: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Ayatun من القرآن.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, menurut ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, jika kamu orang-orang yang beriman.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rizki nikmat yang mulia.

sebagaimana Tuhanmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran. Meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu, Muhammad, tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedang mereka melihat sebab kematian itu.

0: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
1: لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
0: Agar Allah memperkuat yang hak, Islam, dan menghilangkan yang batil, syirik. Walaupun orang-orang yang berdosa, musyrik itu, tidak menyukainya.

Ingatlah, ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut.

Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Ingatlah, ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu, untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu, teguh pendirian.

Ingatlah, ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu. Maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya.

Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

0: engkau.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka, mundur.

Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh, orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahanam, dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Zalikum wa anna Allah muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberi pertolongan, dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikit pun darimu, biarpun jumlahnya pasukan banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang beriman.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.

Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah, ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.

Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanyalah kamu akan dikumpulkan.

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

0: رزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.
1: Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit, lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu. Maka dia memberi kamu tempat menetap Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rizki yang baik, agar kamu bersyukur.
0: Ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun.
1: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar.

0: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu, dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar.
1: وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ

Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah, ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

Tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau, Muhammad, berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedang mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

Dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

Agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik, dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: قَتَلُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ.
1: Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu dibinasakan.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

0: Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5 untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat, dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah, ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Wa idh

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka, itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak, berzikir dan berdoa agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang sabar.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, riya, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

Dan ingatlah, ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka, dan mengatakan, "Tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh, aku adalah penolongmu." Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat berhadapan, setan balik ke belakang, seraya berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya."

0: Ingatlah, ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang mukmin, ditipu agamanya. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adhab alhariq.
0: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan punggung mereka dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.

Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Tuhannya, maka kami membinasakan mereka disebabkan oleh dosa-dosanya, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.

yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya, sedang mereka tidak takut kepada Allah.

Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.

Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.

Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahui, tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi, dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil.

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada para tawanan perang yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan di dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan yang lebih baik dari apa yang telah diambil darimu, dan Dia akan mengampuni kamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, saling melindungi, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Ada, piye yo Pak Bayan?
2: Ono potole, esok-esok sambat toh.
1: Bojoku ki rasan-rasan pengen umroh jane Pak. Gak danane kok yo akeh men.
2: Oh, nek ngono Mbak Bojo kan melu pengajian wae le. Enek hadiah umrohe. Wis eto ilmu, kanca sing apik, plus sampean yo ayem le. Nduwe bojo salihah to.
1: Pengajiane ngendi ku Pak?
2: Kene rungokke.
3: Hadirilah kajian muslimah Kuradayun. Setiap hari Selasa pukul 9 pagi sampai selesai. Berlokasi di Masjid Agung Darul Amal, Kota Salatiga. Insya Allah, jamaah yang rutin hadir berkesempatan mendapatkan umroh gratis di akhir tahun. Jangan sampai ketinggalan ya. Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi 0816-966-932.
1: Melu ngaji ku iso budal ning Arab Saudi, Pak Bayan.
2: Ho ole.
1: Bune, ayo mangkat ngaji.
4: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Huh? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini, kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya-jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
5: 93.2 FM.

Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rizki, nikmat yang mulia.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Assalamualaikum. Informasi penting untuk ibu-ibu di Kabupaten Kudus dan sekitarnya. Karena penerimaan santri baru Gria Quran Tartila resmi dibuka. Terbuka untuk semua kalangan wanita dewasa yang ingin belajar Al-Quran dari dasar atau memperbaiki bacaan dengan metode yang mudah. Daftar sekarang ya, segera hubungi 0878-3397-5111. Gria Quran Tartila, saatnya ibu-ibu bisa membaca Al-Quran dengan nyaman. Anda sedang mencari pekerjaan, tapi juga bernilai ibadah. Buzz FM membuka kesempatan untuk Anda bergabung sebagai fundraiser. Kesempatan ini terbuka untuk Anda laki-laki muslim, minimal lulusan SMA, jujur komunikatif, siap belajar, dan memiliki kendaraan pribadi. Pengalaman fundraising menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@buzzfm.id. Buzz FM mengenal indahnya Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi doa keluar rumah. Salah satu di antara sunnah-sunnah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berdoa ketika hendak keluar rumah dengan lafaz bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepadanya, dan tiada daya dan upaya kecuali karena pertolongan Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Al-Albani. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala 'alayya. Tuhai Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu agar jangan sampai aku sesat atau disesatkan oleh setan, baik dari kalangan jin dan manusia, agar aku tidak berbuat kesalahan atau dicerumuskan ke dalam kesalahan, agar aku tidak menganiaya atau dianiaya, agar aku tidak berbuat bodoh atau dibodohi. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Albani. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan diri kita sendiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi adab ketika berkendaraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beberapa adab ketika berkendaraan, di antaranya membaca bismillah ketika mulai naik kendaraan. Setelah di atas kendaraan, membaca alhamdulillah. Kemudian membaca subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Selanjutnya membaca alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Disambung dengan membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilanjut dengan membaca
3: Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant.
2: Maha suci Engkau, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, karena tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Semua adab di atas disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan disahihkan oleh Syu'aib Al-Arnaut. Kemudian, ketika kita sedang melewati jalan yang menurun, maka disunnahkan untuk memperbanyak membaca tasbih, Subhanallah, Subhanallah. Dan ketika kita sedang melewati atas jalan yang menanjak, kita disunnahkan untuk memperbanyak membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adab-adab ini disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan oleh Al-Albani. Ketika kendaraan mogok, dianjurkan untuk membaca basmalah dan jangan menjelek-jelekkan setan atau mengeluarkan kata umpatan. Seorang sahabat bercerita, aku pernah membonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu tunggangan yang kami naiki tergelincir. Kemudian aku mengatakan, celakalah setan. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, la taqul ta'isa syaitan, fa innaka idza qulta dzalika ta'azama hatta yakuna mithla al-bait wa yaqula bi quwwati walakin qul bismillah fa innaka idza qulta dzalika tasaghara hatta yakuna mithla ad-dubab. Janganlah engkau ucapkan celakalah setan, karena jika engkau mengucapkan demikian, setan akan semakin membesar seperti rumah. Lalu setan pun dengan sombongnya mengatakan, itu semua terjadi karena kekuatanku. Akan tetapi yang tepat ucapkanlah bismillah. Jika engkau mengatakan seperti ini, setan akan semakin kecil, sampai-sampai dia akan seperti lalat. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan disahihkan oleh Al-Albani. Sebagai pengendara yang baik, patuhilah peraturan lalu lintas. Karena taat kepada aturan pemerintah selama bukan dalam hal maksiat, termasuk ibadah. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Hindari segala bentuk kezaliman di jalan, seperti mengganggu pengguna jalan lainnya, terlalu ngebut, atau membunyikan klakson terlalu keras. Nabi SAW bersabda, Al-zulmu zulumatun yawmal qiyamah. Kezaliman akan menjadi kegelapan di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Perbanyaklah dikir selama berkendaraan. Dikir merupakan amal ringan, berpahala besar yang bisa kita lakukan kapanpun dan dimanapun. Dengan banyak zikir, kita berharap bisa berada di jajaran terdepan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sabaqal mufarridun adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat." Al-mufarridun telah mendahului, yaitu orang-orang yang banyak berzikir. Hadis riwayat Muslim. Semoga kita tidak lalai dalam mengamalkannya demi kebaikan kita bersama.

0: Radio Buzz FM mengenal indahnya Islam.
1: Ibu ingin bisa membaca Al-Quran dengan lancar? Kini hadir Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa. Dibimbing dari dasar hingga bisa membaca dengan benar dan memahami ilmu tajwid. Tersedia di Salatiga, Kabupaten Semarang, Jepara, dan Kutus. Insya Allah, belajar Al-Quran tidak ada kata terlambat. Pendaftaran dibuka 20 April sampai 20 Juni 2026. Biaya terjangkau dan kuota terbatas. Segera hubungi 0813-2836-8788. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
2: Pernah enggak sih lagi pengen nanya soal agama, tapi bingung harus tanya ke siapa? Atau Anda ingin terus dapat pengingat kebaikan tanpa harus menunggu kajian? Yuk bergabung saja di grup WhatsApp Sahabat Bas Indonesia. Di sini kamu bisa dapat konten dakwah eksklusif, tanya jawab langsung dengan Ustadz, dan dapat info kegiatan dakwah terbaru. Caranya pun cukup mudah. Tinggal hubungi 0816-966-932. Kami ulangi 0816-966-932. Karena istiqomah itu lebih mudah kalau dijalani bersama-sama. Sahabat Bas Indonesia, teman hijrah, teman dakwah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda punya hafalan juz 30 dan ingin mengamalkan ilmu Al-Quran? Kini dibuka lowongan freelance guru ngaji di Gria Quran Tartila. Dengan penempatan di Gria Quran Tartila, Kampus 11 Susuan, Kabupaten Semarang. Dengan syarat muslimah, hafal juz 30, ramah komunikatif, memahami ilmu tajwid, dan memiliki sanad bacaan Al-Quran menjadi nilai tambah. Segera kirim CV dan lamaran Anda ke email hrd@basfm.id. Gria Quran Tartila, tempat belajar Al-Quran khusus wanita dewasa.
3: Ayatun minal Quran.

0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Quran, maka baginya dua pahala.
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم الدراسات القرآنية
4: هو النور هو الهدى أين شعر الشعراء وأين بلاغة البلغاء من هذا النور المبين العظيم الذي أنزله الله تبارك وتعالى لينتفع به من ينتفع من خلقه
2: الدراسات القرآنية
5: Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran adalah sumber hidayah di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran dalam membacanya, mendengarnya, mengamalkannya dan mentadaburinya, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan menjadi orang sengsara.
2: Ad-dirasatul Qur'aniyah.
6: Sesaat lagi kita ikuti bersama program kajian tematik pagi. Selamat mengikuti.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wasallallahu ala nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para alim, para ulama, para sepuh, bini sepuh, segenap hadirin, hadirat, dan juga para pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga di hadirin Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang siap mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar dan juga pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kali ini kita akan mengkaji hadis yang ke-31 yang dibawakan oleh Syekh Al-Munajjid dalam kitab beliau Al-Arba'una Al-Qalbiyah, yaitu sebuah hadith yang berbunyi an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qal, sahabat Nabi sallallahu alaihi bernama Anas, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu abdin hatta ta yastaqima qalbu, keimanan seorang hamba tidak akan istiqamah hingga hatinya istiqamah, wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu, dan tidak mungkin hati seseorang istiqamah hingga lisannya istiqamah. Hadis riwayat Ahmad dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Saya akan bacakan kembali, tidak mungkin keimanan seseorang istiqamah hingga hatinya istiqamah, dan tidak mungkin hati istiqamah hingga lisan istiqamah. Hadis yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memberikan jawaban yang sangat jelas kepada kita semua yang sering bertanya-tanya kenapa istiqomah itu susah, kenapa
8: rajin ngaji cuma bertahan sekian bulan, habis itu liburnya sekian tahun. Kenapa rajin baca Quran itu enggak bertahan lama? Kenapa sedekah juga demikian, serta ibadah-ibadah yang lain? Kenapa gampang sekali iman ini berkurang? Bukankah iman itu memang betul naik turun, tapi kenapa kok turunnya begitu drastis dan naiknya begitu sedikit? Lebih sering turunnya daripada naiknya. Begitu naik, naiknya dikit. Begitu turun, anjloknya sangat jauh. Mengapa itu bisa terjadi? Dan bagaimana cara mengatasinya? Solusinya ada di dalam apa yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di hadits ini. Mari kita baca kata per kata. La yastaqimu imanu abdin. Keimanan seseorang tidak akan istiqamah. Yang dimaksud di sini adalah anggota tubuh kita itu tidak mungkin akan patuh kepada Allah. Mata, telinga, tangan, kaki, ya, lisan. Jadi anggota tubuh kita ini tidak akan mungkin istiqamah di atas ketaatan. Hatta yastaqima qalbuhum. Kecuali apabila hati itu istiqomah. Jadi istiqomahnya anggota tubuh kita itu bergantung kepada istiqomahnya hati kita. Maka jawaban dari pertanyaan yang tadi kita kemukakan di awal, kenapa kok susah banget istiqomah? Jawabannya adalah karena hatinya belum istiqomah. Sehingga kalau kita pengen istiqomah sebenar-benarnya istiqomah, alias istiqomah yang awet, yang tahan lama, itu harus diawali dari mengistiqomahkan hati. Jadi semua itu berawal dari hati. Kenapa ngajinya cuma sebentar, liburnya lama? Itu karena memang hatinya belum istiqomah. Hatinya belum benar. Maka kalau kita serius untuk menjadi hamba yang baik, yang istiqomah kepada Allah Azza wa Jalla, ayo kita seriusi memperbaiki hati kita. Jadi jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu berawal dari hati. Kenapa bisa demikian? Karena hati itu raja. Hati itu raja. Sedangkan anggota tubuh itu prajurit. Anggota tubuh adalah prajurit. Prajurit itu tergantung rajanya. Jadi kalau rajanya benar, maka prajuritnya akan ikut benar. Kalau rajanya enggak benar, maka prajuritnya pun ikut enggak benar. Jadi berawal dari rajanya, yaitu hati. Dan terus timbul pertanyaan, supaya hati istiqomah gimana? Supaya hati istiqomah gimana? Pertanyaan ini sangat logis. Kenapa sangat logis? Karena tadi disampaikan anggota tubuh tidak akan istiqomah kalau hati tidak istiqomah. Berarti kalau pengin supaya anggota tubuh istiqomah, hatinya harus istiqomah. Lah caranya supaya hati istiqomah bagaimana? Inilah yang kemudian dijawab oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Kata beliau, istiqamatul qalbi bi syai'aini. Hati itu akan istiqomah ketika dia memenuhi dua syarat. Ya, hati itu akan istiqomah ketika dia itu memenuhi dua syarat. Yang pertama, kalau rajanya enggak benar, maka prajuritnya pun ikut enggak benar. Jadi berawal dari rajanya, yaitu hati. Dan terus timbul pertanyaan, supaya hati istiqomah gimana? Supaya hati istiqomah gimana? Pertanyaan ini sangat logis. Kenapa sangat logis? Karena tadi disampaikan anggota tubuh tidak akan istiqomah kalau hati tidak istiqomah. Berarti kalau pengin supaya anggota tubuh istiqomah, hatinya harus istiqomah. Lah caranya supaya hati istiqomah?

Inilah yang kemudian dijawab oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, istiqamatul qalbi bisyai'aini. Hati itu akan istiqamah ketika dia memenuhi dua syarat. Ya, hati itu akan istiqamah ketika dia itu memenuhi dua syarat. Yang pertama, an takuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il mahab. Saat hati itu mendahulukan cinta Allah di atas segalanya. Ini syarat yang pertama. Syarat hati yang istiqomah itu satu, mendahulukan cinta Allah di atas segalanya. Nanti saya akan jabarkan, kita baca dulu ya. Yang kedua, kata beliau, al-amru tsani alladhi yastaqimu bihi al-qalbu. Hal yang kedua yang membuat hati istiqomah adalah ta'zimul amri wan nahi. Ketika hati itu mengagungkan perintah dan larangan Allah. Ketika hati mengagungkan perintah dan larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ulangi ya, apa yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim, hati akan istiqomah kalau memenuhi dua syarat. Yang pertama, kecintaan kepada Allah, ya, mengalahkan segala sesuatu. Yang kedua, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Coba Bapak Ibu sekalian mencermati dua kata kunci di sini, yaitu cinta, mencintai Allah, kecintaan pada Allah mengalahkan segala sesuatu. Cinta kata kuncinya. Adapun di poin yang kedua, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Mengagungkan, itu kata kuncinya. Cinta dan pengagungan itu tempatnya di dalam hati. Jadi seseorang itu tidak akan mungkin istiqomah hatinya kalau hatinya tidak ada rasa cinta kepada Allah. Dan seseorang tidak akan mungkin istiqomah kalau hatinya tidak mengagungkan Allah dan perintah serta larangannya. Jadi ini sedang membahas tentang hati. Hati ini harus diisi dengan apa? Yang pertama adalah kecintaan. Kecintaan kepada siapa? Ya, kecintaan kepada Allah. Dan kecintaan kepada Allah ini harus dominan, harus paling besar, harus maksimal. Harus mengalahkan kecintaan kepada segala sesuatu. Secara teori gampang diucapkan, tapi mempraktekannya beratnya minta ampun. Kenapa demikian? Karena di dalam kehidupan kita, kita juga sering mencintai selain Allah. Ya, cinta harta, cinta anak, cinta istri, cinta apa lagi? Cinta santai, ya. Cinta hidup nyaman, enggak capek. Cinta istirahat, cinta tidur. Apa lagi ya? Cinta main HP. Cinta bermedsos. Itu banyak banget dalam kehidupan kita. Jadi dalam kehidupan kita itu banyak cinta-cinta yang lain. Apakah artinya semua cinta itu kita tinggalkan total? Alias kita enggak cinta istri, berarti kita membenci istri. Kita enggak cinta anak, berarti kita membenci anak. Kita enggak cinta harta, berarti kita membenci harta. Apakah itu maksudnya? Jawabannya enggak. Jawabannya enggak. Nah, terus maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kecintaan kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi harus kalah dengan kecintaan kepada Allah. Alias harus dominan kecintaan kita kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada selainnya. Membuktikannya bagaimana? Membuktikannya adalah ketika dua cinta itu bertabrakan. Ketika dua cinta itu bertabrakan, saya kasih contoh. Hobi futsal. Senang banget sama futsal. Boleh? Ya boleh, enggak masalah. Olahraga kok. Tapi apakah kecintaan kepada futsal itu bisa mengalahkan kecintaan kepada Allah?

kita lihat aja. Mainnya kapan? Mainnya jam 5 sore. Ya. Baru dapat separuh main, ya. Azan dikumandangkan. Azan dikumandangkan. Ada panggilan dari Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita lakukan saat itu? Kita katakan nanti, bentar lagi, tanggung. Atau kita katakan, wah, masalah kita tengah-tengah main, minta izin sama teman-teman, gak enak lah. Dan nanti dikatain yang enggak, wah, sok alim, sok suci, sok, dan seterusnya. Disitulah kemudian, kita akan membuktikan. Apakah kecintaan kita kepada Allah betul-betul sudah mengalahkan kecintaan kepada selainnya? Atau enggak? Ya, medsos. Banyak di antara kita punya medsos. Dan sangat aktif di medsos. Selama itu masih dalam batas kewajaran dan niatnya untuk kebaikan, ya sah-sah saja. Tapi coba perhatikan. Waktu kita untuk bermedsos itu, apakah sudah mengurangi waktu kita untuk baca Al-Quran atau belum? Jawabannya, rata-rata dari kita, waktu untuk bermedsosnya dibandingkan waktu untuk baca Al-Qurannya lebih banyak waktu untuk main medsosnya. Berarti itu sudah berlebihan. Berarti itu sudah berlebihan. Bagaimana mungkin hati kita akan istiqomah kalau hati kita ini lebih mencintai medsos dibandingkan mencintai Al-Quran? Harta juga sama. Ya. Tidak sedikit di antara orang, ya, yang demi mengumpulkan harta, sampai dia itu tidak mempedulikan halal dan haram lagi. Alasannya, ketika sudah berbisnis, udahlah nggak usah ngomongin halal haram. Lagi bisnis, udah bisnis aja. Ya, pertimbangan halal haram itu hanya akan membuat kita jadi enggak maksimal untuk mengumpulkan duit. Akhirnya menabrak apa yang diharamkan oleh Allah. Riba enggak peduli, dusta enggak peduli, ya, korupsi enggak peduli, yang penting dapat banyak. Na'udzubillah min dzalik. Ini bermula dari kecintaan kepada Allah yang dikalahkan oleh kecintaan kepada harta. Ya, dan siapapun yang lebih mendahulukan kecintaan kepada selain Allah, pasti dia akan tersiksa dengan aktivitas tersebut. Siapapun yang mendahulukan kecintaan kepada selain Allah dibandingkan kecintaan kepada Allah, pasti dia akan tersiksa. Kata beliau, kata Imam Ibnu Qayyim, anna man ahabba syai'an siwahu 'udziba bihi wala bud. Orang yang lebih mendahulukan kecintaan kepada selain Allah, pasti dia akan tersiksa dengan apa yang dicintainya itu dan harus dia mengalaminya. Jadi orang yang tadi itu enggak peduli halal haram sehingga dia korupsi, mungkin awalnya enggak ketahuan karena backingannya kuat. Ketika backingannya enggak kuat lagi, akhirnya ketangkap KPK. Ya. Itu baru siksaan di mana? Di dunia. Ya, belum nanti siksaan di akhirat. Seandainya dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika dia lebih mendahulukan kecintaan kepada istri, kepada anak, sehingga memenuhi apapun, menuruti apapun yang diinginkan oleh istri dan anak, walaupun yang mereka minta itu adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tetap penuhi. Apa akibatnya? Akibatnya nanti istri dan anak akan menyengsarakan dia. Saat dia sudah tidak bisa lagi memenuhi permintaan istri dan anaknya, karena mungkin sakit, karena mungkin sudah tidak lagi menduduki jabatan yang basah, maka anak dan istri itu akan cuek, akan meninggalkan, bahkan membiarkan dia mati tanpa menunggui, merawat, dan seterusnya. Dan itu sering kita jumpai. Seorang suami, seorang kepala rumah tangga yang punya kedudukan mentereng, ya, apapun yang diminta istri dan anaknya selalu dipenuhi, gak peduli halal haram. Begitu dia jatuh, bisnisnya jatuh, ya, dicopot dari jabatannya, maka istri dan anak-anaknya mencampakkan orang.
orang tersebut. Dan orang itu mati dalam kesendirian. Tidak ada istri dan anak-anak yang mendampinginya. Sama sekali. Akhirnya siapa yang memandikan? Orang lain, ya. Orang lain yang memandikan. Yang enggak ada hubungannya sama orang tersebut. Bukan istri, bukan anak. Subhanallah, ya. Jadi itu sudah sunnatullah bahwa siapapun yang mendahulukan kecintaan kepada selain Allah, maka dia akan tersiksa dengan hal yang dia cintai tersebut, termasuk medsos. Sama. Jadi jangan Anda pikir ketika Anda menghabiskan waktu dengan bermedsos itu, Anda akan merasa bahagia, nyaman. Juga akan menjadi sebuah kecanduan, akan menjadi candu yang susah untuk terlepas. Merasa khawatir, merasa takut. Ya, ibarat minum air laut, semakin banyak dia minum, dia akan semakin tercekik kerongkongannya. Ya, ini hal yang pertama. Supaya hati istiqomah, maka kecintaan kepada Allah harus didahulukan atas segalanya. Jadi hatinya itu dipenuhi dengan cinta kepada Allah, dan cinta itu mengalahkan segala sesuatu. Yang kedua, hati akan istiqomah bila kita mengagungkan perintah dan larangan Allah. Mengagungkan perintah dan larangan Allah. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Begitu ada perintah dari Allah Azza wa Jalla, kita hargai, kita hormati, kita muliakan dengan kita jalankan. Kalaupun suatu saat belum bisa menjalankannya, maka ada perasaan bersalah, menyesal, ya, merasa sedih. Kenapa saya belum bisa menjalankan perintah Allah ini? Oke? Okay? Ini adalah perintah. Larangan juga demikian. Begitu ada larangan, tahu larangan dari Allah Azza wa Jalla, maka dia berusaha untuk meninggalkannya sekuat tenaga, walaupun dia harus mengalahkan nafsunya, walaupun barangkali ada orang-orang yang tidak suka dengan keputusannya. Ya. Jadi banyak orang yang gagal hijrah atau enggak jadi hijrah itu karena enggak enak sama komunitasnya, sama teman-teman dekatnya. Dia enggak berani mengambil keputusan karena takut diomong yang enggak-enggak sama teman-temannya yang selama ini sudah terlanjur menjadi teman akrabnya. Dia tidak mengagungkan larangan Allah, ya, tidak mengagungkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang akan istiqomah hatinya ketika ketemu dengan larangan Allah, hatinya itu dia berusaha meninggalkannya. Kalaupun ternyata masih melakukan larangan itu, dia akan menyesal, dia akan merasa sedih, ya, merasa bersalah. Itulah hati yang mengagungkan perintah dan larangan. Berarti kebalikannya apa? Ketika seorang meremehkan perintah dan larangan Allah, maka tidak mungkin istiqomah hatinya. Meremehkan itu bagaimana? Ah, cuma sunnah aja kok. Itu namanya meremehkan. Ah, cuma makruh kok. Kan cuma sekali melakukan hal yang haram, nanti bisa taubat. Itu namanya meremehkan. Ah, kan masih banyak perintah Allah yang lainnya. Kan cuma ini yang saya tinggalkan. Toh saya masih bisa melakukan perintah-perintah yang lain. Itu namanya meremehkan. Tidak mengagungkan. Ya. Mengagungkan itu adalah ketika ketemu dengan perintah segera untuk melakukan. Kalau enggak mampu melakukannya hari ini, maka dia bertekad. Pokoknya suatu saat saya harus mengamalkan. Larangan pun juga demikian. Begitu tahu ini haram, dia segera untuk meninggalkannya. Kalaupun belum bisa meninggalkan hari ini, maka dia berazam, dia memohon, berdoa kepada Allah supaya bisa meninggalkannya. Dan selalu merasa penyesalan. Kenapa saya belum bisa tinggalkan itu? Itulah hati yang istiqomah. Mengagungkan perintah dan larangan Allah. Mengagungkan perintah dan larangan Allah. Dan larangan Allah itu bermula dari mengagungkan Allah. Orang tidak mungkin mengagungkan dan larangan Allah kalau dia tidak mengagungkan Allah yang memberikan perintah dan larangan itu. Jadi sumbernya itu dari pengagungan kepada Allah. Oke. Jadi saya ulangi ya. Hati yang istiqomah itu adalah hati yang satu, mencintai Allah melebihi segala sesuatu. Yang kedua, mengagungkan Allah, mengagungkan perintah dan larangan Allah. Oke. Okay? Ini yang disampaikan oleh Imam Ibn Qayyim. Muncul pertanyaan, bagaimana supaya hati itu cinta kepada Allah? Bahkan kecintaan itu mengalahkan segalanya. Dan bagaimana supaya hati ini mengagungkan perintah dan larangan Allah yang itu diawali dari mengagungkan Allah? Jadi bagaimana supaya hati cinta kepada Allah dan mengagungkan Allah? Jawabannya, hati agar cinta kepada Allah itu salah satu
faktor penyebab terpentingnya adalah menyadari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Menyadari kebaikan Allah pada kita. Memikirkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jadi ketika kita ini kurang cinta sama Allah, maka coba berpikirlah, merenunglah, mata yang masih bisa kita gunakan untuk melihat. Itu dari siapa? Dari Allah. Telinga yang masih bisa kita gunakan untuk mendengar. Itu dari siapa? Dari Allah. Lisan yang masih bisa kita gunakan untuk berbicara. Itu dari siapa? Dari Allah. Tangan yang masih bisa kita gerakkan. Itu dari siapa? Dari Allah. Kaki yang masih bisa kita langkahkan. Itu dari siapa? Dari Allah. Jantung yang masih bisa berdetak. Itu dari siapa? Dari Allah. Paru-paru, ginjal, liver, lambung, usus yang masih bisa difungsikan. Itu dari siapa? Dari Allah. Itu baru ngomongin sebagian kecil dari apa yang ada dalam tubuh kita. Coba kita pindah ngomongin tentang lingkungan kita. Pasangan yang hari ini menemani kita, suami atau istri, dari siapa? Dari Allah. Anak yang kita miliki hari ini, dari siapa? Dari Allah. Orang tua yang masih ada hari ini, dari siapa? Dari Allah. Kerabat, teman, keluarga, semuanya dari Allah. Oke, itu yang hidup-hidup. Ayo kita lihat yang benda mati, rumah. Rumah yang kita tinggali hari ini, tempat kita melindungi diri dari panas dan dingin, dari siapa? Dari Allah. Kendaraan yang mengantarkan kita kemanapun, dari siapa? Dari Allah. Usaha yang kita jalankan, dari siapa? Dari Allah. Sawah, tanah, semuanya dari Allah. Apakah tidak cukup menyadari itu untuk menumbuhkan perasaan cinta kepada Allah? Coba Anda bandingkan kecintaan kepada selain Allah yang mendominasi sebagian manusia. Ada orang yang sangat cinta mati kepada artis, cinta mati kepada pemain bola, cinta mati kepada idola dia, YouTuber kah, influencer kah. Emang mereka sudah ngasih apa? Idola itu sudah ngasih apa? Dibandingkan dengan apa yang sudah dikasihkan oleh Allah kepada kita, tidak ada seujung kuku pun. Tidak ada seujung kuku pun yang diberikan oleh idola tersebut kepada kita dengan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kok bisa-bisanya kita lebih mencintai manusia-manusia tadi yang gak ngasih apa-apa kepada kita dibandingkan cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini cara untuk menumbuhkan cinta kepada Allah. Terus cara untuk menumbuhkan pengagungan kepada Allah, bagaimana? Dengan menyadari, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya. Jadi supaya kita bisa menyadari betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah, betapa kuasanya Allah. Kita akan bisa tumbuhkan di dalam hati kita ketika kita ngerti Allah itu siapa. Allah itu Ar-Rabb, pencipta, pemilik, pengatur alam semesta. Allah itu Al-Malik, sang raja yang menguasai seluruh alam semesta. Allah itu Al-Qudus, yang maha suci, yang tidak punya celah. Allah itu Ar-Rahman, yang maha pengasih. Allah itu Ar-Rahim, yang maha penyayang. Allah itu Al-Aziz, yang maha perkasa. Allah itu Al-Qawi, yang maha kuat. Allah itu maha kuasa. Jadi mempelajari Asmaul Husna berikut dengan kandungannya, itu akan memunculkan perasaan mengagungkan Allah Azza wa Jalla. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Allah mengkritik orang-orang kafir yang tidak mengagungkan Allah, ya, karena mereka tidak kenal siapa Allah Azza wa Jalla. Sehingga kemudian setelah itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ma qadarullah haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was-samawati matwiyatun biyamini. Kenapa mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah, padahal bumi di hari kiamat nanti akan berada di dalam genggaman tangan Allah. Coba bayangkan, bumi yang sebesar ini, kita yang sekecil ini dibandingkan bumi, bumi semuanya akan berada di dalam genggaman tangan Allah Azza wa Jalla. Dan langit yang sedemikian tebal dan besar akan dikulung dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan-akan dari ayat ini itu dijelaskan kenapa orang kafir itu gak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Karena mereka gak paham betapa besarnya Allah, betapa kuasanya